0: dampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan.

0: akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
1: Berton menjelaskan penanganan karhutlah juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutlah di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
0: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
1: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutlah di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
1: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
1: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutlah?
5: Kalau terjadi karhutlah ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.

0: kebakaran hutan begini kan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air nakes. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan, penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan, dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan. Serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari

0: Silakan Bribtu Eklesia.
1: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Terima kasih Anda masih stay tune. Kita masih membahas mengenai kekerasan anak yang terjadi ya. Data menunjukkan tanggal 28 lalu terjadi laporan ke Polresta Sumeneb terkait tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua ayah kandung terhadap anak di Kecamatan Rubaru tepatnya pendengar. Nah, kita coba coba melihat faktor yang menyebabkan atau meningkatkan kerentanan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dalam keluarga. Ini salah satunya adalah tekanan ekonomi dan stres keluarga. Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dapat meningkatkan stres orang tua atau anggota keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa memicu konflik, pengabaian, perilaku kekerasan. Ada lagi kondisi rumah yang padat. Nah, keluarga dengan keterbatasan ekonomi terkadang tinggal di rumah dengan ruang yang sangat terbatas, minim privasi, dan pengawasan dapat meningkatkan kerentanan anak meskipun tidak otomatis menyebabkan pelecehan. Ada lagi ketergantungan ekonomi anak atau pasangan. Nah, ini akhirnya menyebabkan mereka merasa takut melapor karena khawatir kehilangan tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, atau dukungan keluarga. Keluarga dengan keterbatasan sumber daya mungkin memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, pengasuhan, layanan konseling, maupun informasi mengenai pelindungan anak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Selain tekanan ekonomi dan stres keluarga, kondisi rumah yang padat, ketergantungan ekonomi atau anak atau pasangan, minimnya akses informasi dan layanan perlindungan, ini yang menjadi salah satu faktor yang kelima adalah pengawasan terhadap anak yang kurang. Orang tua harus bekerja dalam waktu panjang atau memiliki beban ekonomi berat dapat mengalami keterbatasan waktu untuk mendampingi dan mengawasi anak. Namun tanggung jawab atas pelecehan tetap berada pada pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak juga biasanya merupakan persoalan multifaktor, seperti penyalahgunaan kuasa, relasi yang tidak sehat, kurangnya perlindungan anak, norma yang membenarkan kekerasan, masalah pengasuhan, serta perilaku pelaku. Ya. Pendengar, kalau data dari WHO secara eksplisit ini, kesulitan keuangan juga menjadi salah satu faktor pada tingkat individu yang meningkatkan risiko child maltreatment. WHO juga menyebut kemiskinan dan pengangguran tinggi sebagai faktor risiko pada tingkat masyarakat. Data dari Bappenas, BPS, Semeru, dan UNICEF yang diluncurkan November tahun lalu menemukan 11,8 anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Artinya lebih dari 9 anak ya berada di dalam rumah tangga yang miskin. Baik. Dan pendengar, ini analisis yang sama juga menggunakan Susenas 2023 bahwa anak yang mengalami deprivasi multidimensi, yakni kekurangan akses sedikitnya pada dua dimensi. Dimensi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, perumahan layak air bersih, dan sanitasi serta informasi. Kemudian ini kerentanan anak, pendengar, tidak hanya disebabkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berasal dari berbagai risiko dalam kehidupan anak. Jadi kemiskinan memang tidak mesti diposisikan sebagai penyebab langsung atau alasan terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, kami informasikan dari PT PLN Persero P3 Madura, pendengar, di hari ini Senin 31 Agustus jam 9 hingga jam 13 WIB ini akan dilakukan pemadaman sementara, ya, tepatnya di Desa Ketawang Larang, Desa Ketawang Karai, Desa Gadu Barat, Desa Gadu Timur, Desa Berakung, Desa Tambuko, Desa Payudan Nangker, Desa Ketawang Daleman, karena adanya pemasangan tiang sisip pada jaringan SUTM. Ya, dan pendengar, ini sementara informasinya jam 9 hingga jam 1 siang, tapi jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik, saat lagi kita akan ngobrol dengan dua narasumber kita dari Koalisi Perempuan Indonesia dan dari Polresta Sumenep juga, ketika anak kehilangan rasa aman bersama Imam Muhlis sesaat lagi. Pendengar, jangan kemana-mana, stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda sampai di titik 10 ya, waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satlantas Polresta Sumenep menghadirkan pelayanan publik pada malam hari dalam rangkaian kegiatan Madura Culture Festival 4 tahun ini di Stadion Ayani. Pelayanan berlangsung mulai jam 19 hingga 22 WIB, melibatkan 5 personel unit Regiden Satlantas Polresta Sumenep. Kasatlantas Polresta Sumenep Kompol Eko Aprianto mengatakan pelayanan publik pada malam hari merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan kemudahan akses kepada masyarakat termasuk saat berlangsungnya kegiatan dalam skala besar. Kehadiran personel tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor tetapi mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan festival. Semangat antusiasme mewarnai sesi latihan khusus para pemain di komunitas Fun Football Haji Nawawi FC saat berkesempatan menjajal rumput sintetis di arena mini soccer terbaru di Sumenep. Kehadiran fasilitas ini disambut hangat dan angin segar bagi para pesepak bola amatir di kawasan Madura. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan uji coba berlangsung dalam tempo sedang namun penuh keceriaan. Para pemain Haji Nawawi FC memanfaatkan untuk meraba ritme permainan, menguji kualitas pantulan bola hingga merasakan kenyamanan perataan permukaan lapangan. Struktur arena yang sesuai standar dipacu dengan fasilitas penunjang yang memadai dinilai sangat mendukung keselamatan serta kenyamanan permainan selama berlaga.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya. Teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sepenuhnya dan pemirsa RRI Sepenuhnya.net dimanapun Anda berada. Saya Imam Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumedep Menyapa edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, rumah seharusnya menjadi tempat pertama bagi seorang anak untuk merasa aman, mendapatkan kasih sayang dan tumbuh tanpa rasa takut. Namun ketika kekerasan justru terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan anak, tidak hanya menghadapi dampak psikologis yang panjang. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang baru-baru ditangani Polresta Sumedep menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan seluruh masyarakat. Yang tidak kalah penting ketika seorang anak menjadi korban, bagaimana kita bersikap, bukan menyalahkan, bukan membuka identitasnya, dan bukan menyebarkan informasi pribadinya, tetapi memastikan anak mendapatkan rasa aman dan pendampingan. Karena itu, pada edisi Sumedep Menyapa pagi hari ini, kita mengangkat tema ketika anak kehilangan rasa aman. Pendengar pemirsa, telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama ada Sekcap Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Sumedep, Ibu Nunung Fitriana. Dan narasumber kedua nanti, Kasat Reskrim Polresta Sumedep, Kompol Bambang Trisutrisno. Dan untuk saat ini sudah bersama kami bergabung Ibu Nunung Fitriana, kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ibu Nunung. Ya, Assalamualaikum Ibu Nunung, selamat pagi. Bu Nunung, bisa mendengar suara saya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik
1: selamat
0: hari ini?
1: Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Bu Nunung?
1: Apa sudah masuk?
0: Sudah terdengar jelas suaranya. Iya. Baik.
1: Ya, alhamdulillah. Baik.
0: Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani aktivitas ini. Bu Nunung, ketika kita berbicara tentang anak dan kekerasan seksual, yang pertama-tama perlu kita pikirkan tentu bukan hanya bagaimana kasus tersebut diproses secara hukum, tetapi bagaimana memastikan anak kembali merasa aman. Nah, ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak tersebut, Bu Nunung?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas Imam. Ini adalah kasus ketiga yang saya tahu tentang ini. Saya baru terus terang, yang ini baru saya tahu beberapa hari yang lalu. Dan cukup menyesakkan karena ini inses. Ya kan? Ayah kandung melakukan pelecehan seksual pada anak kandung. Jadi ini saya pernah menangani sebelumnya itu dua kasus perempuan di

0: Mas Mams, ketika korban itu anak seperti yang di Kangean itu anak
1: dia. Iya, suaranya agak putus-putus, Bu Nunung.
0: Iya, hanya memahami proses kekerasan itu bahwa 12 tahun, ya cukup bahwa ingat saya yang tidak melihat saya hanya sebagai objek. Jadi ini lukanya, saya pastikan ini sangat dalam dan tidak akan selesai 1-3 tahun. Ini ketika tidak diobati akan menjadi luka yang akan dia bawa sampai tua nanti.
1: Iya, dan informasinya itu Bu Nunung yang kita dapatkan ternyata dilakukan tindakan asusila tersebut oleh ayah kandungnya sejak tahun 2021, tepatnya SMP kelas 1 Bu Nunung. Halo?
0: Iya.
1: Bu Nunung, karena jaringan tidak stabil.
0: Saya sampaikan pada
1: halo ya.
0: Halo.
1: Iya, iya.
0: Apakah sudah anu?
1: Sudah.
0: Saya tutup ya anunya.
1: Heeh. Kan? Iya.
0: Halo. Bagaimana?
1: Sudah jelas suaranya,
0: bagus.
1: Bu Nunung. Iya, bagus.
0: Bentar ya, Bu. Baik dulu. Jadi saya cari. Ya. Ya, jadi begini Mas. Gimana?
1: Iya, sudah jelas.
0: Ya. Jadi ketika
1: Halo. Bu Nunung. Iya. Pendengar dan pemirsa, nampaknya kondisi terkendala jaringan ini, mungkin sambil kita mencoba menghubungi kembali dengan beliaunya, kita bahas dulu sedikit kasus yang tengah ditangani Polresta Sumenep. Baru-baru ini ditangani di Kecamatan Rubaru, dan kita tidak bisa menyebutkan secara detail ya terkait dengan informasi identitas lokasi korban karena juga menyangkut masa depan dan psikologis anak tersebut, dan juga kita harus melindungi agar tidak sampai mendapatkan dampak trauma psikologis lagi yang lebih ke depannya. Nampaknya sudah bergabung dengan kami lagi Bu Nunung.
0: Ya, ya. Baik. Maaf Mas, ada masalah di jaringan.
1: Iya, sudah lebih jelas. Bisa dilanjut Bu Nunung?
0: Iya.
1: Ya, halo. Bu Nunung. Iya, kembali lagi terjadi hal teknis ya. Informasi yang baru kami dapat dari Polresta Sumenep terkait dengan kasus penanganan kasus tindak asusila yang incest gitu yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri terhadap anaknya. Dan terjadi sejak tahun 2021 hingga saat ini si korban sudah berusia 17 tahun. Dan kondisi tersebut tampaknya memberikan entah itu si korban dalam tekanan atau ancaman sehingga tidak berani untuk melaporkan atau memberitahukan kepada orang lain yang terdekat, dan mungkin karena juga sudah merasa lelah atau seperti apa, akhirnya si korban ini melapor kepada seseorang yang bisa dipercayanya sehingga diteruskan kepada keluarga besar dan kemudian dilanjutkan dengan pelaporan ke Polresta Sumenep. Iya, untuk kasus sendiri Satreskrim Polresta Sumenep menangani dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dalam perkara ini polisi telah mengamankan dan menahan seorang pria berinisial AS, 41 tahun, warga setempat, dan dari penjelasan Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana, perkara tersebut dilaporkan pada 28 Agustus 2026 kemarin, dan korban dalam perkara juga masih berusia 17 tahun ini, dan perkara terungkap setelah korban mendatangi seseorang yang

0: dipercaya. Nampaknya sudah bergabung kembali Bu Nunung.
1: Ya,
0: maaf bisa lanjut. Ya, Bu Nunung bisa kembali. Mohon maaf juga ya karena ada kendala gini. Mungkin bisa lanjutkan kembali terkait dengan pendapat dan apa nih yang menurut Bu Nunung sangat urgent dalam proses ini.
1: Ya, begini. Jadi saya harus menjelaskan kembali bahwa selain sebagai pendamping kasus ya, artinya ketika kasus ini sudah diserahkan ke kepolisian, saya sudah memasrahkan bagaimana proses hukum ini berjalan di kepolisian dan saya yakin dengan kasus seperti ini kepolisian akan memberikan hukuman maksimal. Harus ada tambahan karena pelaku adalah ayah kandung.
0: Jadi ini memang
1: harus. Sepertiga itu dari hukuman maksimal. Harus, ini harus maksimal agar memberikan efek jera bagi bagi semuanya, bagi pelaku maupun menjadi bagi semua orang gitu agar tidak main-main dengan kasus kekerasan pada anak. Saya ingin menyampaikan ke pendengar bahwa untuk kasus kekerasan seksual seperti ini di mana pelaku adalah
0: orang terdekat, dekat,
1: gitu ya. Orang terdekat yang harusnya memberi contoh, harusnya melindungi, justru menjadi pelaku. Ini biasanya korban mengalami sindrom Stockholm. Jadi saya menerima kasus seperti ini. Jadi kalau orang dekat, korban ini bingung. Di satu sisi dia marah, di satu sisi dia putus asa, tapi di sisi lain dia masih memiliki cinta pada yang bersangkutan karena dia orang dekat. Saya ada menangani kasus, ini bukan ayah ya, tapi ini paman yang mengasuh korban ini sejak kecil. Ketika si paman ini ada di penjara, si anak ini, si korban ini selalu tanya, kapan paman pulang? Kapan paman selesai di penjara? Kalau bisa jangan dihukum terlalu lama. Nah, jadi seperti ini, Mas.
0: Padahal korban jadi, ya.
1: Padahal dia anak ini korban, gitu loh. Dan bukan satu kali. Nah, ini yang harus dipahami dan tidak boleh disepelekan oleh siapapun pengambil kebijakan. Saya secara pribadi begini ya, bahwa pelaku dihukum berat itu pasti dan itu urusan litigasi. Tapi non-litigasinya ini sebenarnya jauh lebih panjang, di mana keluarga dan masyarakat setempat harus bisa bersatu mendukung anak ini untuk keluar dari traumanya. Dan dia memang saya yakin dia membutuhkan pendampingan dari profesional, psikolog untuk mengurai lukanya begitu.
0: Iya, mungkin juga alasan yang tadi disebutkan Bu Nunung sehingga bisa membuat si korban ini memilih diam atau sulit menceritakan apa yang dialaminya kepada orang terdekat maupun orang tua sisi gitu ya, ketika yang melakukan adalah seorang terdekatnya sendiri begitu Bu Nunung.
1: Betul. Jadi mereka itu kan kebingungan ini yang membuat kejadian ini kemudian tidak terlaporkan, iya kan? Sampai ada beberapa kali, karena di satu sisi ketika dia sebenarnya tersakiti sekali, luar biasa. Tapi ketika dia mau lapor, tapi ini orang yang saya sayangi, ini orang tua saya, ini paman saya, begitu. Nah, jadi ini kebingungan, belum lagi dia memikirkan saya akan malu. Saya akan bagaimana dan bagaimana. Bisa dibayangkan bersama betapa korban ini mengalami kekerasan dan beban yang berulang-ulang ketika posisinya dalam situasi yang seperti ini. Satu keluarga begitu. Iya. Tapi mendengar ceritanya, saya berarti cukup bersyukur korban ini pada akhirnya memiliki keberanian, ya kan? Dia sudah berani melangkah ke gurunya, ke guru BK-nya untuk melaporkan, untuk menceritakan, dan gurunya juga berani melangkah untuk agar korban ini tidak terus mengalami kekerasan berulang begitu.
0: Iya, dari beberapa pengalaman yang ditangani Bu Nunung nih dan kasus ini juga, apa sebenarnya yang harus dilakukan dari keluarga terdekat, terutama ya sebagai orang paling dekat di rumah gitu, untuk mengetahui dan memberikan rasa percaya kepada anak ketika dia mendapatkan kekerasan atau tindakan yang di luar dari kewajaran, untuk bisa percaya untuk menceritakannya meskipun yang melakukan itu tadi orang terdekat, misal ayah. Gimana cara agar si anak ini bisa-bisa melapor ke ibunya atau ibunya mengerti ada perubahan sikap atau seperti apa yang perlu dilakukan ini Bu Nunung?
1: Iya. Yang jelas pertama yang harus dilakukan orang tua adalah keluarga terdekat adalah jangan pernah menyalahkan si anak. Iya.
0: Iya.
1: Jangan pernah menyalahkan korban. Karena saya banyak mendapati kasus ketika korban melapor, si korban ini justru disalahkan. Kasus terakhir saya yang saya dampingi itu di salah satu kecamatan, ketika korban melapor justru dipukuli. Aduh. Tapi ini bukan ibunya, tapi neneknya begitu. Nah, justru dipukuli, menganggap menyebar hoax, ini kamu menyebarkan aib dan sebagainya. Nah, ini yang membuat korban takut dan tidak percaya. Nah, untuk kasus yang incest seperti ini, korban bercerita tidak bercerita ini dia sangat kompleks karena dia berpikir gini. Kalau saya cerita ke ibunya, ke ibu, apakah ibu akan percaya? Ya. Yang kedua, apakah ibu akan membela saya? Gitu ya kan? Nah, dan sebagainya. Jadi yang harus disampaikan bagi seorang anak yang mengalami korban kekerasan seperti ini, pertama adalah ibu harus total melindungi dia. Jangan pernah menyalahkan. Keluarga dekat harus mendukung dia. Ya, mendukung dia bahwa meyakinkan dia bahwa dia tidak bersalah sedikit pun atas kejadian yang dia alami.
0: Iya.
1: Yang ketiga, harus ada pendampingan profesional. Kalau untuk kasus yang terakhir ini, di Rubaru ini, harus ada pendampingan profesional. Dan karena pendampingan profesional ini mahal, saya cukup tahu, saya meminta kepada pemerintah untuk mendukung ini, meskipun secara anggaran hal ini banyak dipangkas begitu ya, untuk penyediaan rehabilitasi psikologis ini. Saya kurang tahu anggaran terakhir ini apakah masih ada efisiensi seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi memang harus didukung. Kalau tidak didukung ini mahal soalnya begitu. Yang selanjutnya masyarakat sekitar, masyarakat itu dan keluarga bertanggung jawab untuk memberikan rehabilitasi psikososial, bahasanya seperti itu. Jadi rehabilitasi psikososial itu begini, masyarakat tidak boleh menghakimi si anak ini dengan tidak menggunjing, begitu ya, dan memberikan support system seperti itu. Tapi memang kalau itu karena di desa itu kan apalagi di Madura itu relatif pelaku dan korban ini keluarga dekat gitu ya. Dan kita tidak bisa mengendalikan situasi di lapangan.
0: Betul.
1: Itu memang kalau dalam teori korban ini dibawa ke lingkungan yang baru. Bahkan boleh mengganti namanya. Identitas itu boleh diganti agar tidak terdeteksi seperti itu. Memang kalau situasi di lapangan tidak memungkinkan ada apa itu treatment korban ini apa dikeluarkan dari lingkungannya sekarang, diselamatkan di tempat yang baru dengan identitas baru sampai dia benar-benar kuat. Tapi di tempat baru pun ini harus dengan
0: juga,
1: dukungan harus dikawal. Kalau nggak dikawal, ya tetap itu lukanya akan dibawa sampai tua itu.
0: Iya. Bu Nunung, ketika kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan keluarga, bagaimana kita melihat persoalan mengenai hilangnya rasa aman bagi seorang anak ini, Bu Nunung?
1: Iya. Saya apa ya, Mas ya, cukup apa ya, kelelahan ya sebenarnya mendapat. Secara pribadi saya agak kelelahan melihat kasus seperti itu. Kelelahan itu dalam artian cukup sangat berat itu sebagai pendamping kasus itu mendengar kasus seperti ini, sebenarnya ke saya pribadi sangat berat. Nah, jadi begini. Jadi kenapa sebenarnya saya itu sangat mendambakan adanya kebijakan publik yang melindungi keluarga ya, yang memberikan support system pada keluarga. Nah, persoalan seperti ini itu kan tidak bisa hanya dari satu bidang tertentu. Ini harus support system dalam interdisipliner begitu ya. Jadi saya itu mendapati kalau sampai orang tua kandung menyetubuhi melakukan kekerasan pada orang terdekatnya itu, saya melihat dari pertama dari sisi pengasuhan itu jelas ada masalah. Terus yang kedua, dari sisi apa itu mas apa ya akses orang sekarang melihat HP itu benar-benar tanpa batas kan. Saya menduga ini orang tua ini ketika dia tidak bisa menahan diri itu dia sudah kecanduan konten-konten pornografi. Jadi kalau kita kecanduan awalnya hanya melihat itu kan di satu titik tertentu dia akan berpikir untuk melakukan begitu. Nah jadi seperti itu. Terus anak juga sebenarnya harus dididik meskipun pendidikan seks dini itu memang sangat penting. Jadi dan itu harus dididikkan sejak kecil agar anak tahu batasan siapa yang boleh menyentuh tubuhnya siapapun. Jadi meskipun itu ayah ketika dia perempuan ketika sudah balik siapapun apakah itu ayahnya itu tidak boleh menyentuh bagian-bagian vital dari tubuhnya. Nah itu harus sudah tegas disampaikan gitu. Tidak boleh dinormalisasi sedikit pun begitu. Nah masyarakat sekitar pun juga harus paham hal ini. Maka agar tidak ada normalisasi gitu loh ya. Agar tidak ada normalisasi bahwa oh enggak kok gini aja kok dianggap anu. Nah itu yang penting gitu.
0: Nah terakhir menurut karena waktu terbatas. Seperti yang disampaikan tadi karena membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga sebagainya. Dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia ini terhadap kasus ini, Bu Nunung?
1: Kalau Koalisi Perempuan itu begini mas, kita itu terus terang saja pernah kemarin salah satu aktivis perempuan di Kali Sumardiasih itu menyampaikan kalau masa pendamping kasus sering iuran gitu. Nah ini saya memang harus menyampaikan pendamping kasus di Sumenep itu memang sering iuran untuk mendampingi korban begitu. Iuran secara mandiri. Ketika karena begini, ketika kita bilang ke dinas sosial, dinas terkait yang bertanggung jawab itu kan dinas sosial dan kepolisian gitu ya. Nah jadi dari pihak kepolisian itu kadang kan anggaran untuk ke mana? Ke provinsi rehabilitasi asesmen psikologisnya dan sebagainya itu dulu ada anggaran untuk korban begitu visum dan sebagainya. Nah sekarang ini dengan alasan efisiensi memang akhirnya itu dibebankan pada korban. Nah ini yang menjadi kita sedih ya karena sudah jadi korban tapi harus mengeluarkan banyak biaya. Belum lagi untuk rehabilitasi psikologis. Ini mahal karena mereka tenaga profesional yang harus mendampingi korban ini. Nah kami kemarin sudah audiensi bersama banyak ormas, ada Fatayat, ada Lembaga Perlindungan Anak Sumenep, kami itu audiensi ke Komisi 4 untuk bagaimana mempressure agar anggaran untuk korban kekerasan itu tetap disediakan oleh pemerintah sebagai representasi dari kehadiran negara untuk melindungi korban begitu.
0: Dari hasil tersebut mungkin apa ada titik terang atau seperti apa Bu Nun?
1: Belum
0: masih ya.
1: Belum. Okay. Kita agak gimana ya, dan saya cukup paham jadi belum ada sama sekali kejelasan dari apa yang bisa dilakukan oleh negara. Mungkin dalam hal
0: dalam
1: ini
0: proses
1: jadi sementara ini saya harus kasih tahu kalau kami melakukan pendampingan. Dan kalaupun ada beberapa teman dari lembaga bantuan hukum itu benar-benar pro bono mas, benar-benar kita bekerja itu. Jadi tapi tidak apa-apa dalam artian kita tidak masalah. Tapi sebenarnya kan secara teori negara harus hadir di sana begitu.
0: Oke. Ya. Baik Bu Nunung, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
1: Iya. Sama-sama. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dari perbincangan ini kita belajar bahwa ketika anak kehilangan rasa aman, yang dibutuhkan bukan hanya proses hukum, tetapi juga pendampingan, perlindungan, dan lingkungan yang tidak menyalahkan korban. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kita akan berbincang bersama Kasat Reskrim Polresta Sumenep, Kompol Bambang Trisutrisno.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sumenep menyapa.
1: Kembali lagi bersama saya Mamuhlis. Saat ini sudah tergabung bersama kami di via Zoom ada Kasat Reskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Sutrisno. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik hari ini, Pak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Mas Imam, salam hormat untuk rekan-rekan RRI.
1: Iya. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hadir di program Sepenyapa. Untuk usia belum 1 bulan menjabat di Polresta Sumenep, Pak Bambang ya. Saat ini
2: baru hari Rabu.
1: Ya, Pak Bambang, masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana kepolisian menangani dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Rubaru, terutama dari sisi perlindungan korban dan proses hukumnya. Nah, Komandan, bagaimana perkembangan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rubaru ini yang saat ini ditangani Satreskrim Polresta Sumenep?
2: Ya, status perkara ini sudah di tahap penyidikan, Mas Imam, dan untuk pelaku statusnya dalam penahanan di Mapores Sumenep.
1: Itu benar hubungan ayah dan anak kandung, Komandan, ya?
2: Betul. Jadi korban ini merupakan anak kandung dari si tersangka.
1: Iya. Kemudian apa saja langkah penyidik untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban yang masih anak ini, Komandan?
2: Jadi karena di dalam penanganan perkara anak ini mempunyai metode dan proses yang khusus dengan tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak. Dalam penanganan perkara ini kami tidak sendirian, Mas. Kami tetap melibatkan stakeholder terkait, terutama dari UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk membantu memulihkan trauma, trauma healing, sehingga membantu anak dapat memberikan keterangan tanpa tekanan.
1: Iya,
2: benar. Dan juga kami juga melibatkan ahli psikolog di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya guna mengembalikan mental korban. Demikian, Mas Imam.
1: Iya. Dalam proses pemeriksaan, bagaimana kepolisian memastikan korban tidak mengalami tekanan atau trauma tambahan ini, Komandan?
2: Di dalam proses pemeriksaan ini, kami dari awal, kami tidak korban ini didampingi oleh penasihat hukum, Mas. Penasihat hukum dan juga pendampingan dari Dinsos Kabupaten Sumenep. Sehingga korban ini di dalam kondisi mentalnya bisa terjaga, sehingga dapat memberikan keterangan yang leluasa kepada penyidik.
1: Tidak dalam tekanan begitu dan merasa gimana gitu, Komandan, ya? Ketika sudah ada pendampingannya.
2: Ya, ya betul, Mas.
1: Siap.
2: Siap.
1: Kemudian, apakah bagaimana koordinasi kepolisian dengan keluarga korban maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak ini, Komandan?
2: Koordinasi kami,
1: iya.
2: Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Sumenep ini dengan dinas terkait cukup baik, Mas, sehingga tidak harus formalitas di saat kami memerlukan kecepatan dalam penanganan, dinas terkait pun langsung merespon dan membantu kita dalam membackup atau terutama penanganan terhadap kondisi korban. Demikian.
1: Iya. Kalau untuk koordinasi dengan keluarga korban sendiri, mengingat pelaku juga orang terdekat sendiri dari korban, bagaimana, Komandan?
2: Untuk terhadap keluarga, ini korban pasti mengalami trauma, Mas. Ya, masih mengalami trauma sehingga dengan adanya pendampingan dari dinas sosial itu ini untuk beberapa hari ini dari korban pun belum bersedia bertemu dengan keluarga karena masih butuh waktu untuk pemulihan karena mengingat kejadiannya ini sungguh sangat ironis sekali Mas ya. Mas Imam tahu sendiri modus dari si tersangka ini sungguh sangat saya katakan kejam karena menggunakan
1: rantai begitu ya.
2: Rantai dan borgol ya kan di mana korban ini menolak sehingga tersangka ini gelap mata kemudian melakukan kekerasan berupa borgol dan rantai agar bisa melakukan perbuatan jahat terhadap anaknya tersebut. Sehingga dalam beberapa waktu ini korban masih dalam tahap perlindungan dinas sosial Mas, sehingga belum bisa bertemu dengan warga.
1: Iya. Dari hasil penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian Komandan, kondisi kehidupannya seperti apa sebelumnya Komandan? Apakah ibunya masih ada atau ada saudara yang tinggal serumah? Apakah mereka juga tidak mengetahui terkait dengan adanya tindakan tersebut Komandan?
2: Ibu kandungnya ada, ada Mas. Ibu kandungnya ada. Dan memang ini kan kejadian ini kan tidak hanya sekali ya Mas
1: iya.
2: Ya.
1: Ada 2001,
2: berapa kali?
1: Iya.
2: Berapa kali dan sempat ibu kandungnya ini memergokin di dalam kamar itu tersangka ini bersama
1: si korban.
2: Anak korban.
1: Iya.
2: Ya, sama anak korban. Nah, kemudian kemudian si tersangka ini melakukan perbuatannya, namun korban ini berani menolak. Berani menolak yang biasanya dilakukan pengancaman korban ini mengikuti, namun berapa hari kemarin pada saat kejadian itu tersangka pun sempat melakukan pengancaman terhadap korban, namun tetap anak korban ini tetap kekeh tidak mau melakukan. Sehingga dilakukanlah pemborgolan atau dipasang rantai tersebut.
1: Nah, setelah tadi dijelaskan ibunya sempat mergoki, tidak ada tindakan dari ibunya, Komandan?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Artinya kalau dalam ya, proses hukum itu ada. Bisa masuk pembiaran gitu, Komandan ya?
2: Nah, ini masih kita dalamin ya Mas ya, masih kita dalamin karena pada saat dipergokin itu tidak kedapatan melakukan hubungan ya kekerasan seksual ya, saya bilang hubungan kekerasan seksual itu tidak didapati gitu Mas, masih kita dalam.
1: Berarti masih ada kemungkinan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain yang dianggap mengetahui atau berkaitan dengan perkara ini, Komandan ya? Iya, Komandan.
2: Betul, betul. Itu masih kami kembangkan, Mas. Tapi pada intinya proses pemeriksaan yang sudah
1: iya, Komandan.
2: Halo, Mas Imam.
1: Iya, bisa saya dengar dengan jelas, Mas.
2: Aman?
1: Aman.
2: Masih. Tapi pada intinya, penyidik di dalam proses pemeriksaan ini sudah cukup mendapatkan minimal 2 alat bukti, sehingga kami yakin bahwa si tersangka ini memang sebagai pelaku.
1: Pelaku. Ketika dalam proses penyidikan, Komandan, terbukti ada pihak lain yang mengetahui tapi melakukan pembiaran, apakah juga ada sanksi atau hukuman seperti apa, Komandan?
2: Makanya ini masih kami dalami, Mas, dalam proses pemeriksaan ini. Saya pun sebagai penyidik masih belum bisa memberikan statement
1: yang pasti
2: terlalu awal terkait masalah apakah di sini ada pembiaran, karena statement kami pun harus berdasarkan alat bukti, Mas, bukan berdasarkan dugaan. Sehingga kami belum bisa menyimpulkan pada saat ini. Yang jelas, pada saat ini, yang bisa kami simpulkan, kami sudah menetapkan pelaku yang merupakan ayah kandung dari si anak korban.
1: Siap. Kemudian bagaimana mekanisme perlindungan identitas korban dalam proses penyidikan maupun ketika perkara memasuki tahap berikutnya nanti, Komandan?
2: Ya, di dalam proses sistem penanganan perkara anak ini memang identitas, baik itu nama maupun itu foto.
1: Iya, halo. Bang, halo.
2: Iya. Data pribadi anak ini itu tidak menjadi suatu bahan pembicaraan di luar atau bahan konsumsi, yang di mana anak ini kan masih mempunyai masa depan yang panjang ya.
1: Iya.
2: Masa depan yang panjang, sehingga kita harus menjaga kerahasiaannya, sehingga di dalam bukan nama asli tetapi nama
1: samaran,
2: inisial ya. Ya, nama inisial. Kemudian di dalam proses peradilannya nanti, itu kami nanti akan patuh terhadap mekanisme yang akan dilakukan oleh pengadilan. Demikian, Mas Imam.
1: Komandan, ketika memang nanti putusannya di pengadilan ya, ketika sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, apakah sesuai tuntutan juga keinginan tadi dari disampaikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk memberikan penuntut hukum maksimal dan bisa ditambah sepertiga dari hukum maksimal itu, Komandan? Apakah dimungkinkan, Komandan? Penyidik dari Satreskrim?
2: Nah, ini tergantung nanti, Mas. Kalau untuk masalah penambahan dari hukuman, itu nanti kami akan menunggu ini vonis atau putusan dari pengadilan, Mas. Karena tugasnya untuk memberikan hukuman seberapa beratnya itu ada di kewenangan di pengadilan, Mas.
1: Pengadilan, oke. Komandan, mengingat juga waktu terbatas, mungkin Polresta Sumeneb khususnya Satreskrim tentu akan secara profesional menangani kasus tersebut, termasuk melindungi identitas dan data pribadi maupun lokasi, begitu, Komandan ya. Lokasi pastinya tidak akan disebutkan karena menyangkut identitas pribadi. Terakhir, Komandan, apa pesan Polresta Sumeneb kepada masyarakat, khususnya orang tua, terkait upaya bersama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak ini, Komandan?
2: Ya, yang jelas kita harus memulai dari keluarga ya, Mas ya, karena keluarga adalah benteng yang utama yang bisa melindungi dan menyelamatkan anak kita, terutama kedua orang tua. Ya, seyogianya kedua orang tua ini paham, dan kembali lagi, Mas, ya jangan menjadikan anak ini menjadi suatu bahan eksploitasi yang seharusnya itu memang tidak diperbolehkan, dan ini merupakan suatu perbuatan kejahatan di orang yang dilindungi oleh orang tua, namun ini menjadi bahan eksploitasi yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Nah, ini kedua orang tua ini harus saling menjaga anaknya, ya, harus menumbuhkan sayang dan peduli antar orang tua dan anak, dan insya Allah itu akan mencegah, memitigasi adanya perbuatan yang sangat jahat yang dilakukan contohnya oleh tersangka ini.
1: Iya. Termasuk juga kepedulian dari masyarakat sekitar, Komandannya, ketika melihat perubahan sikap si anak dan bagaimana itu juga bisa melaporkan ketika memang ada bukti begitu Komandan ya, sehingga cepat ditangani begitu Komandan, agar tidak berlarut-larut dan memberikan dampak yang lebih luas kepada psikis si korban Komandan.
2: Betul Mas Imam, betul.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang atas penjelasan informasi dan komitmennya dalam penanganan serta perlindungan terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, dari perbincangan kita pagi ini, satu hal penting yang perlu kita ingat, ketika seorang anak kehilangan rasa aman, tugas kita bukan membuatnya semakin takut, tetapi membantu mengembalikan rasa aman tersebut. Lindungi identitasnya, dengarkan ceritanya, jangan menyalahkannya, dan pastikan anak mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang dibutuhkan. Sebab rumah, keluarga, dan lingkungan seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk merasa aman. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Semenit Penyapa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di medsos mengklaim Wapres Gibran Raka Buming menemui para demonstran di depan gedung DPR pada Kamis 27 Agustus lalu. Ini demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor. Faktanya tidak benar, dilansir Kompas, setelah ditelusuri, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Provinsi Jatim, pada Kamis di tanggal yang sama 27 Agustus. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo menghadiri acara Muktamar ke-35 NU. Video yang beredar merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025 lalu.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, kembali hadir Halo RRI menjumpai Anda di hari terakhir bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus. Kita ada di 31 Agustus 2026 di hari Senin. Mengawali pekan ini dengan Halo RRI, edisi yang senantiasa mengajak Anda untuk berbagi informasi, kemudian juga aduan dan keluhan di sekitar Anda. Anda bisa langsung sampaikan ke redaksi kami, baik di Sumenep maupun Sampang, karena kami berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep Net juga ya pendengar. Jangan lupa di subscribe YouTube kami, kemudian juga like, komen, dan share. Anda juga bisa memantau melalui aplikasi RRI Digital di aplikasi yang sudah bisa Anda download di Play Store maupun di App Store. Silakan dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari manapun Anda berada. Baik, kita buka line telepon di redaksi Sumenep maupun Sampang terlebih dahulu. Silakan Anda bisa langsung telepon nomor berikut ini 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa gunakan WA Halo RRI di 0811-3345-101. Saya Ais yang bertugas menemani Anda bersama dengan produser Faisal Warid.

0: dikonfirmasi oleh Bapak Fajar, Satpol PP Sumenep, di mana aduan telah mendapatkan tanggapan langsung, kemudian Anda diminta untuk langsung hubungi 112 ketika ada pengamen yang Anda nilai meresahkan tersebut, begitu ya, sehingga bisa langsung ditindak. Adapun soal, oke, sebentar. Kita soal sampah ya, di pesisir Pulau Mandangin Sampang yang diadukan oleh Bapak Wafi, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekretaris Kabupaten Sampang. Anda juga bisa cek berita selengkapnya di rri.co.id. Baik, kita langsung saja update informasi terbaru dari dua redaksi, Sumenep maupun Sampang, bersama Yadi dan Ratna. Selamat pagi, Yadi, Ratna.
1: Selamat pagi, Ais
2: dan juga Ratna di Sampang.
0: Iya, ya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan?
2: Senin yang akhir bulan ya.
0: Akhir bulan?
2: Saya pikirnya sekarang tanggal 1.
1: Wow.
0: Biasanya tanggal 1 diingatkan dengan notifikasi ya, Di. Belum ada ini ya. Baik, tapi
1: satu berasa 1 September kayaknya.
0: 1 September ya, sudah tidak sabar untuk menantikan bulan radio kayaknya ya. Setelah bulan kemerdekaan, kita ada hari radio di bulan September.
1: Nanti punya gawe.
0: Iya, pekan ini cukup padat ya Yadi ya,
2: ya.
0: Agendanya, dan semoga sehat-sehat selalu ini semuanya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, kita update terlebih dahulu ya. Apa saja yang sudah masuk ke redaksi Sumenep maupun Sampang. Saya menuju Ratna terlebih dahulu ya, Di. Ya, Ratna, mungkin sebelum update, bagaimana kondisi cuaca? Apakah sudah ada perubahan dari pekan lalu yang katanya cukup panas?
1: Untuk saat ini cuaca di kawasan Kota Sampang dibilang panas ya, sama kayaknya Ais ya. Tapi ya cerah. Seperti kemarin-kemarin, tapi mungkin karena mungkin masih pagi ya, tidak begitu berasa tuh panasnya seperti itu, Ais.
0: Oh, kalau pagi masih belum terasa, tapi hawa dingin kalau di malam hari masih ya?
1: Tidak begitu kayaknya.
0: Oh, sekarang sudah berkurang.
1: Untuk kawasan Kota Sampang tidak begitu, agak-agak dingin seperti kemarin-kemarin ya.
0: Baik-baik.
1: Semuanya ya bisa dibilang biasa-biasa saja seperti itu.
0: Siap,
1: seperti
0: masa lagi panen tembakau, oh biasa-biasa saja. Ya, Ratna, untuk tembakau sendiri bagaimana di Sampang?
1: Untuk tembakau nampaknya masih banyak ya, kita perhatikan beberapa petani ini masih belum sebagian panen, ada yang ya sudah terjual, mungkin yang masih ada di masih ada sebagian ada yang panen. Bahkan ada kemarin saya melihat itu di daerah saya ya, ini kayaknya ada pedagang entah itu panen atau mungkin masih mendatangkan dari daerah lain ya, untuk mereka apa istilahnya berjualan, katanya orang Madura dipasat ya seperti itu.
0: Oh.
1: Nah, mereka masih tapi sebagian masih di beberapa wilayah ini masih ada tembakau yang masih belum dipanen seperti itu, Ais.
0: Dipasat itu dirajang begitu kah?
1: Iya, katanya orang Madura dipasat.
0: Orang Jawa dirajang bilang beda satu huruf saja. Kalau Jawa apa? Pasah.
1: Pasah. Oh, di sini pasat katanya.
0: Pasat pakai T ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Intinya dirajang kecil-kecil begitu ya, yang biasanya kemudian dijemur.
1: Dijemur, iya.
0: Dikeringkan ya. Baik, siap. Terima kasih Ratna, info soal cuaca dan tembakau. Silakan untuk update-nya dari redaksi Sampang seperti apa, Ratna?
1: Untuk informasi saat ini masih belum ada informasi, Ais. Ini masih terkait yang kemarin ya, tentang yang dikirim oleh Mas Hendra ya, tentang tentang kemacetan yang ada di sekitaran Pasar Omben ya. Itu saja tadi untuk saat ini masih belum ada informasi yang bisa masuk ke redaksi Halo RRI untuk pagi hari ini.
0: Jadi yang masih menjadi catatan soal pedagang kaki lima di kawasan Pasar Omben ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Ratna. Saya meluncurkan Supriyadi. Yadi.
2: Ais.
0: Ya, silakan Yadi.
2: Oke, untuk beberapa aduan atau laporan dari pendengar, memang ada beberapa yang belum sempat terkonfirmasi pada pekan lalu. Salah satunya ini mengenai jalan Potran Kropok Pulau Raas yang belum pernah diaspal, kemudian tingkat penyeberangan kendaraan di Pulau Raas, dan berikutnya mengenai aturan penitipan pembelian tiket penyeberangan, ketidakjelasan aturan penitipan pembelian tiket ini dari satu

0: Orang dari Supri di Kalianget.
1: Iya, di hari Jumat lalu ya.
0: Di hari Jumat lalu, kemudian yang dari Pak Endra Cipta ini mengenai harga tembakau dan pembelian tembakau di kalangan petani. Dan aspirasinya ini di mana perusahaan atau pedagang yang membuka gudang tembakau ini diharapkan dapat melakukan pembelian dengan jumlah besar sekaligus membantu mendongkrak harga tembakau di petani. Dan untuk yang tembakau ini Pak Ais, khususnya di Pak Endra Cipta, bisa memutar di
1: siaran Sumenep Penyapa ya.
0: Karena sudah beberapa kali kita jadikan topik atau agenda setting, dan itu membahas secara menyeluruh bagaimana pembelian dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai tembakau di musim 2026, Ais. Dan untuk hal-hal lain kita tetap juga menunggu, dan kita juga perlu mengingatkan nih Ais bagi pendengar-pendengar RRI yang
1: siap
0: saat ini sedang berkendara, sedang berada di jalan, untuk terus berhati-hati dan juga bisa melaporkan ke Halo RRI tentang kondisi arus lalu lintas terkini.
1: Iya, benar.
0: Nanti kita juga sampaikan secara luas agar menjadi kewaspadaan dan informasi terbaru bagi pendengar yang lain.
1: Betul, karena ada pendengar yang melaporkan biasanya memantau siaran melalui sambil beraktivitas di jalan begitu ya.
0: Sambil dan informasi yang masuk ke kami juga ini dari kalangan pihak-pihak PLN dan petugas-petugas PLN yang selalu
1: update ternyata PLN
0: mendengarkan siaran RRI.
1: Iya, siap.
0: Selamat, ini selamat pagi apa selamat siang ya Pak? Jamnya pagi tapi
1: pagi jelang siang.
0: Suasananya panas benar.
1: Jadi semangatnya terus pagi ya di tapi.
0: Iya, tetap semangat dan tetap berhati-hati di jalan para
1: siap
0: petugas PLN yang saat ini menjalankan tugas.
1: Ini istilahnya bisa dikatakan istilah zaman sekarang gercep ya PLN itu. Oh, mungkin sedikit informasi di hari Jumat lalu ya di sempat ada pemadaman di area, bukan pemadaman, ada gangguan aliran listrik yang terjadi kemudian berdampak di kawasan Bapak Tarum. Waktu itu ada yang melaporkan melalui PLN Mobile di pada menit 7.30 begitu ya, di jam 7.30, kemudian berhasil diatasi pada 7.59 begitu. Ini juga salah satu hal yang kemudian bisa dimanfaatkan ya oleh pendengar maupun pemirsa ketika ada kendala bisa turut untuk membantu begitu, menginformasikan sehingga bisa segera diperbaiki begitu. Baik, selamat bertugas untuk rekan-rekan PLN.
0: Ya.
1: Lanjut, Yadi, ada beberapa catatankah yang perlu diketahui oleh pendengar serta pemirsa?
0: Iya, kita akan terus update hal-hal baru dan hal terkini juga nanti akan kita sampaikan ke pendengar, dan tentunya kita juga ingin ada tidak hanya bagaimana kondisi di lapangan khususnya di daerah-daerah para pendengar, namun juga kita butuh mengenai kondisi arus lalu lintas terkini nih Ais, dan juga hal-hal nanti kita persiapkan, karena juga beberapa hal tentu kita akan sampaikan ke pendengar seperti hanya klarifikasi ataupun penjelasan dari dinas terkait, karena penjelasan ini tidak harus dalam bentuk via telepon Ais, namun juga bisa voice note atau komunikasi via WhatsApp, karena kita se-flexible mungkin untuk para narasumber dan juga untuk dinas-dinas yang mendapatkan aspirasi dari pendengar.
1: Baik, ya. Yang penting mendapatkan solusi bersama.
0: Betul.
1: Itu tujuan terakhirnya ya dari program Halo RRI. Terima kasih Yadi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah menyampaikan aduan dan keluhannya sepanjang waktu, tidak hanya ketika Halo RRI tayang di hari Senin, Rabu maupun Jumat. Baik pendengar dan juga pemirsa, ada satu tambahan di edisi Jumat lalu. Kita dari kawasan Sampang ya, ini ada perbaikan jembatan Suramadu dimulai pada 27 Agustus. Kabarnya akan berlangsung selama 1 bulan. Dan dari kawasan perbaikannya itu di sisi Madura ya, pendengar maupun pemirsa. Dan hal ini belum sempat terkonfirmasi di edisi Jumat lalu, jadi masih menjadi catatan. Kita akan coba untuk konfirmasi terkait apa yang Anda sampaikan ke redaksi Sampang. Nah ini dia, kami tayangkan melalui YouTube RRI Sumenep.net, Anda bisa melihat ada informasi soal perbaikan jembatan di kawasan Suramadu, sisi Madura, yang dimulai pada hari Kamis ya, 27 Agustus 2026, pekan lalu. Dan perbaikan ini kemudian pastinya berdampak pada mobilitas Anda yang melintasi jembatan Suramadu. Anda diminta untuk mengurangi kecepatan, tetap berhati-hati dalam berkendara, serta mengikuti arahan dari petugas. Demikian informasi yang disampaikan oleh Satlantas Polres Bangkalan. Seperti apa update informasi dan lainnya, kita masih terus untuk mencoba update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja toh.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumeneb di 662317 kode area 0328, kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda di live chat YouTube RRI Sumenebnet. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa like dan komentar. Kemudian juga Anda bisa gunakan WA kami di 0811-3345-101 untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Silakan Anda bisa kirimkan teks beserta foto ataupun video atau juga voice note, pokok senyamannya Anda begitu ya pendengar dan juga pemirsa dalam melaporkan. Baik, kita akan menuju redaksi Sumeneb bersama dengan rekan Supriyadi. Ada update terbaru dari redaksi Sumeneb. Yadi, silakan. Sebentar Yadi, kita tunggu suaranya dulu. Ya, masih belum terdengar. Sebentar Yadi, suaranya masih belum terdengar. Oke, ini ada update terbaru ya, kabarnya ada konfirmasi dari narasumber terkait dengan aduan dan keluhan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Baik, Yadi.
2: Ya, sudah terdengar?
1: Masih belum? Oke, mungkin kita menuju catatan redaksi ya, Yadi. Ini ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan ya, Yadi ya. Dinas Pendidikan Sumeneb terkait dengan aduan pendengar maupun pemirsa soal guru yang melakukan live TikTok saat jam mengajar dari kawasan Pasongsongan atas nama Pak Jailani yang melaporkan begitu ya, menyampaikan keberatannya terhadap dugaan guru yang melakukan live streaming TikTok saat jam kerja dan jam mengajar. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dalam melayani siswa. Laporan ini masih berupa aduan warga dan saat ini kita akan coba untuk konfirmasi terhadap pihak terkait. Dan kita coba untuk bisa mengkonfirmasi kepada Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, beliau Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb. Baik, kita akan coba dengarkan voice note-nya yang sudah masuk ke redaksi. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf, baru bisa baca saya. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan bahwa guru pada saat proses belajar mengajar, jam mengajar mulai jam 7 sampai selesai, jadi dilarang untuk TikTok dengan maksud yang tidak ada kepentingannya dengan pendidikan. Jadi kalau pas ngajar live ya saya pikir tidak ada masalah. Kenapa? Biar disampaikan ngajarnya bagaimana kepada masyarakat dan mungkin orang tua. Tapi kalau live kemudian tidak ada kepentingan untuk pendidikan, itu memang saya nyatakan dilarang. Jadi nanti kepala sekolahnya saya minta untuk melakukan pembinaan sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Kalau nanti ternyata dari kepala sekolah tidak mendapatkan atau tidak diindahkan, maka nanti kami yang akan turun tangan. Jadi nanti saya minta agar GTK melakukan pembinaan sesuai dengan sekali lagi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Begitu Bu Rukaya, mohon maaf tadi nggak bisa live saya, tapi kalau untuk selanjutnya mari monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengkonfirmasi saat dihubungi oleh gatekeeper di pekan lalu ya, Rukaya Zain, yang kemudian menjawab soal apa yang tadi disampaikan begitu ya, bukan tadi sih, tapi di pekan-pekan sebelumnya ada Pak Jailani yang melaporkan keberatannya ketika guru mengajar live dan ini sibuk untuk berkomentar dengan yang live chat di akun medsos si guru ini. Dan tadi penjelasan dari Pak Iksan diperbolehkan ketika memang untuk pengurusan urusan mengajar. Tapi kalau bukan urusan belajar dan mengajar, ini tidak diperbolehkan begitu ya, akan ditindak sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih Bapak Iksan atas konfirmasinya di Halo RRI. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang tadi sempat menghubungi line telepon di redaksi 662317 ataupun di 665396 redaksi Sumenep, terutama barusan ada informasi dari rekan-rekan ada yang sempat menelpon tapi terputus, silakan Anda bisa coba kembali di nomor tersebut 662317 kode area 0328 atau kalau tidak bisa Anda bisa hubungi 665396 dengan kode area yang sama. Atau memudahkan lagi, Anda bisa kirimkan WA di 0811-3345-101. Saya sambil menantikan penelpon dari Sumenep, kita menuju Sampang terlebih dahulu bersama rekan Ratna. Ratna?
4: Ya, Ais.
1: Ya, silakan update-nya, Ratna.
4: Ini barusan ada WA, tapi maksudnya telepon ya, tadi sempat terputus juga.
1: Oh,
4: mungkin
1: ya.
4: Masih dicoba kembali untuk menghubungi narasumber yang akan menginformasikan terkait apa, kita masih belum tahu Ais dan kita masih menunggu.
1: Oke. Okay. Barusan ada telepon ya berarti ya. Oh ya Ratna, tadi mungkin berarti ada catatan di redaksi Sampang ya soal perbaikan jembatan Suramadu sisi Madura ya yang sudah dimulai dari 27 Agustus. Untuk update-nya seperti apa untuk yang akan melintasi mau ke luar Madura maupun yang masuk ke kawasan Madura begitu ya, barangkali seperti apa dari Satlantas Bangkalan ini kita masih belum sempat berbincang ya, begitu ya, atau mengkonfirmasi ya. Oke, okay. Apakah
4: kita
1: ada
4: coba untuk menghubungi ya?
1: Iya, siap, baik. Itu sajakah Ratna atau ada lagi?
4: Iya, untuk sementara itu Ais.
1: Baik, ya terima kasih Ratna.
4: Ya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami masih terus undang Anda untuk bisa bergabung bersama Halo RRI di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Dan untuk Sampang, Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Oh ya, saya perlu ingatkan Anda, pendengar maupun pemirsa, mungkin ada dari Anda yang baru menemukan frekuensi kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, Anda bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Karena kabarnya sekarang ini banyak yang mendengarkan kami melalui mobilnya begitu ya, sambil berkendara. Tetap hati-hati, tetap fokus. Kalau Anda sudah mulai kehilangan frekuensi FM ataupun ya secara manual ya, Anda bisa gunakan aplikasi RRI Digital, sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, sehingga Anda tetap bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Lebih penting lagi, boleh Anda kirimkan informasi di sekitar soal info lancarnya lalu lintas ataupun juga kebalikannya ketika ada kendala berlalu lintas ataupun info penting di sekitar Anda, jangan lupa untuk mengabarkannya di Halo RRI. Pastikan Anda terus bersama kami.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesi tuakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20. Ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun, di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dalam program Halo RRI. Kami ajak Anda untuk update kembali konfirmasi dari redaksi terlebih dahulu. Oke, sebentar. Sebelum konfirmasi ke redaksi, barusan kita di sesi sebelumnya, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang melaporkan, terutama Pak Jailani, terima kasih, semoga memantau siaran kami ya Pak. Beliau dari kawasan Pasongsongan Sumenep melaporkan soal keberatannya terhadap dugaan guru yang melakukan live streaming di media sosial saat jam kerja dan jam mengajar. Menurutnya aktivitas tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dalam melayani siswa. Dan laporan ini sudah mendapatkan tanggapan langsung Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, yang tadi melalui voice note beliau sampaikan bahwa ketika live-nya ini berkaitan untuk kegiatan belajar mengajar, itu masih diperbolehkan ya pendengar. Artinya tidak interaksi langsung di media sosialnya. Fokusnya tetap kepada ruang kelasnya atau ruang mengajarnya. Nah, kalau misalnya tidak demikian, di luar itu, ini tidak diperbolehkan, kemudian juga tadi mengacu pada regulasi yang sudah disebutkan oleh Pak Iksan akan kemudian ditindak termasuk peringatan ke kepala sekolahnya begitu ya. Oke, baik. Kita terakhir update bersama Ratna dan Yadi di sesi terakhir. Ratna, Yadi.
3: Ya, Ais.
2: Ya, baik. Ratna? Kita cek suaranya dulu. Baik. Yadi masih belum terdengar, Yadi suaranya masih sangat kecil ya. Masuk ke kami, silakan. Baik, kita coba dulu, Ratna. Iya, belum ada suara rekan-rekan. Tapi wajahnya terlihat ya. Oh, nah ini sudah, Ratna. Baik, sebentar. Iya, silakan Ratna, terakhir Ratna. Apakah ada yang terbaru?
4: Kabar terbaru ini masih menunggu terkait masalah jembatan, perbaikan jembatan Suramadu, Ais ya.
2: Iya, iya.
4: Tapi ini untuk mengkonfirmasi nampaknya masih sulit untuk kita hubungi, Ais ya.
2: Oh, siap.
4: Jadi untuk mungkin terkait jaringan juga kali ya. Soalnya di sini juga sempat yang di sini pun juga sama, gambarnya kadang hilang, kadang muncul lagi seperti itu, Ais.
2: Tidak lancar untuk jaringannya ya.
4: Iya,
2: baik.
4: Kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak Jauhari yang ada di Suramadu.
2: Bapak Jauhari ini siapa, Ratna?
4: Itu Bapak Ibda Jauhari,
2: Kadislakalantas. Dari Satlantas Bangkalan ya?
4: Bangkalan, iya.
2: Satlantas Polres Bangkalan.
4: Oh, ini nampaknya sudah ada ini. Oke, kita kirim ya.
2: Kita coba untuk nanti hubungi ke redaksi. Sebentar, sebentar. Jadi, kita akan coba konfirmasi ya soal update perbaikan. Perbaikan jembatan Suramadu Sisi Madura yang berlangsung dari Kamis 27 Agustus pekan lalu. Dan bagaimana untuk kondisi saat ini, yang pasti untuk yang melintas diminta untuk berhati-hati karena ada informasinya buka tutup jalur begitu ya, atau seperti apa, saya kurang mengerti karena belum melihat yang secara langsung ya, Ratna. Nah ini jika ada dari Anda yang sudah melintas, aman Mbak.
4: Nah ini boleh saat ini diinformasikan yang lagi juga ya, Ais, ya.
2: Betul.
4: Bisa diinformasikan ke kita bagaimana kondisi saat ini yang terjadi di Suramadu.
2: Ataupun sebaliknya, ketika kondisinya memang ada sesuatu yang harus menjadi catatan, nah Anda juga bisa laporkan. Jadi ketika aman maupun ketika ada catatan boleh disampaikan, sehingga informasi ini penting untuk yang lain yang juga akan melintas begitu ya, Ratna ya.
4: Iya, seperti itu.
2: Untuk menghindari hoax ya pastinya.
4: Benar, karena kemarin-kemarin sering ya kita dapatkan gambar kalau Suramadu ada perbaikan, ternyata itu nggak ada apa-apa. Tidak ada perbaikan sama sekali waktu itu ya.
2: Waktu itu, kalau ini ya, kan sudah resmi itu, ya dari
4: tapi
2: Polres.
4: Tapi sekarang ada.
2: Siap-siap. Baik, karena sudah ada informasi yang dibagikan dari Polres Bangkalan. Baik, ya terakhir Yadi. Terima kasih Ratna, saya ke Yadi. Ya, Yadi, silakan Yadi.
3: Oke. Sudah bisa terdengar dengan
4: suaranya kecil banget.
2: Iya, suaranya tadi kecil. Tadi sudah sempat terdengar. Coba kita koneksi lagi, cek koneksinya audionya bersama dengan Yadi. Padahal kita dekat ya Yadi ya. Tidak masalah, silakan Yadi sampaikan ada atau tidak update terbarunya.
3: Mengenai beberapa poin yang disampaikan, seperti halnya jalan belum pernah diaspal, berdebu dan membahayakan ini.
2: Jadi kawasan raas ya.
3: Juga ini juga pengendara sepeda motor dinilai kurang diprioritaskan dibandingkan mobil atau barang saat beli tiket. Kemudian aturan penitipan tiket tidak konsisten. Yeah.
2: Iya, siap.
3: Untuk penyeberangan raas. Nanti kita juga upayakan konfirmasi AIS di episode berikutnya ya, karena untuk saat ini memang waktunya sudah belum memungkinkan.
2: Baik, biar informasinya utuh juga ya, Dia. Agar informasi yang didapatkan nanti utuh, karena perlu konfirmasi cukup detail. Beliau soalnya mau nanyakan soal bagaimana regulasi pembelian tiket, kemudian juga ada indikasi regulasi yang tidak konsisten begitu ya. Nanti kita konfirmasi. Ini kan baru dari satu sisi ya, dari Anda para yang pendengar maupun pemirsa yang menyampaikan. Baik, tadi penelpon yang sempat terputus, apakah sudah tersambung lagi? Sempat tersambung ke gatekeeper atau belum ya, Di?
3: Sejauh ini belum ada.
2: Baik.
3: Masuk lagi AIS. Iya.
2: Siap.
3: Daerah sekitar, dan perlu kita juga imbau karena sekarang musim kemarau, puncak musim kemarau, jadi berhati-hati yang memiliki kebiasaan bakar sampah.
2: Ya.
3: Ini dihindari dulu karena potensi-potensi kebakaran.
2: Kebakaran. Baik.
3: Meskipun di Madura tidak ada hutan seperti di Sumatera, Kalimantan, namun upaya-upaya antisipasi harus terus dilakukan. Agar lahan yang juga nantinya bisa merugikan banyak pihak.
2: Baik, ya. Nah, ini sangat jelas ya di suaranya sekarang.
5: Oh, jelas ya.
2: Baik, terakhir-terakhir. Ini karena infonya sangat penting ya, barangkali ya.
5: Akhirnya.
2: Sehingga bisa terdengar dengan jelas. Itu tadi diingatkan oleh rekan Supriyadi di redaksi Sumenep agar berhati-hati ya pendengar maupun pemirsa soal kebakaran yang perlu diantisipasi. Tidak hanya kebakaran hutan, barangkali yang saat ini sedang menjadi cobaan di area kawasan saudara-saudara kita di pulau lain ya. Tapi kawasan Sumenep pun yang dipenuhi dengan tumbuhan, saya rasa ya, tidak hanya hutan ya, semak belukar dan lainnya. Kemarin juga sempat ada informasi soal kebakaran di kawasan Sampang atau mana ya,
4: iya,
2: Ratna? Sampang
4: kemarin.
2: Ya Ratna,
4: ya, karena memang, sampah. Akibat sampah juga yang
2: baik,
4: dibakar, ditinggalkan begitu.
2: Ditinggalkan, sampah dibakar, ditinggalkan, pengennya
4: iya,
2: itu kelihatan bersih, tapi kalau menjadi musibah kan kita tidak ingin ya, sehingga patut untuk kita antisipasi. Terima kasih rekan Supriyadi dan juga rekan Ratnawati serta semua rekan-rekan yang bertugas di redaksi. Terima kasih, sehat-sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini, semoga amannya bisa berjalan dengan lancar ya rekan-rekan.
4: Amin.
2: Dan pendengar maupun pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sempat menelpon. Jangan berkecil hati, bisa langsung voice note di WA Halo RRI 0811 3345 101. Insya Allah kita lanjutkan di edisi berikutnya hari Rabu lusa. Saya Isma Wagili, kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Dengan pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong transformasi menyeluruh di sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan. Bupati Sampang Slama Junaini menegaskan pentingnya transparansi dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran bantuan operasional kesehatan BOK serta Badan Layanan Umum Daerah BLUD di seluruh pusat kesehatan masyarakat Puskesmas. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa perubahan budaya kerja di sektor kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Pengelolaan dana yang transparan akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem layanan kesehatan yang kuat, kredibel, dan berdaya saing. Sehingga Kabupaten Sampang saat menjadi daerah yang diperhitungkan dalam standar pelayanan publik nasional, secara khusus harapan besar ditumpukan kepada para kepala puskesmas sebagai garda terdepan manajerial layanan kesehatan masyarakat.
3: Saya ingin berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Bukan cuma sekedar memimpin, tapi saya ingin berbuat. Marilah kita posisikan diri kita bukan cuma sekedar kepala puskesmas. Bukan cuma bupati dan seterusnya, tapi posisikan diri kita sebagai pelayan masyarakat. Ke depan kita sama-sama bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang, kita ini akan ibadah bersama.
2: Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, seluruh pengelola BOK dan BLUD di Kabupaten Sampang diharapkan dapat menjalankan amanah ini secara profesional. Pendengar, Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Tim berjuluk Laskar Sapi Kerap tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif dalam membangun kekompakan antar lini usai menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Presiden Madura United Ahsanul Kosasi menilai koordinasi antara lini tengah, belakang, dan depan sudah mulai padu. Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Meski demikian, Ahsanul menyebut masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki oleh tim pelatih. Salah satunya berkaitan dengan efektivitas serangan balik yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurutnya, evaluasi selama masa persiapan menjadi bagian penting untuk memastikan Madura United semakin siap menghadapi persaingan kompetisi musim baru. Kekompakan dan penyelesaian setiap peluang diharapkan terus mengalami peningkatan. Madura United saat ini mengalihkan fokus pada menghadapi laga perdana Super League mendatang. Laskar Sapi Kerap akan menjadi tuan rumah di laga perdana menjamu Persijap Jepara pada hari Minggu 6 September mendatang.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.
1: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Neskanti juga terus menemani Anda mendengar lewat Sumenap siang ini dan hadirkan pengarus utamaan gender ya. Nah, ketika belum sepenuhnya nih ya, perempuan saat ini pendengar telah mendapatkan banyak ruang. Tetapi kesetaraan yang sejati atau substantif ini masih menghadapi hambatan besar di berbagai sektor. Nah, banyak tantangan sih sebenarnya tentang kesetaraan perempuan dari segi beban ganda ya, karena pekerjaan domestik itu masih dominan dibebankan kepada perempuan secara kultural, termasuk kesenjangan upah ketika perempuan sering dibayar lebih rendah dari laki-laki untuk posisi setara. Kemudian juga representasi perempuan di posisi kepemimpinan puncak masih juga sangat minim, sehingga kerentanan kekerasan di mana angka kekerasan seksual dan psikologis ini di ruang publik atau di ruang kerja, ini ternyata datanya masih tinggi begitu ya. Nah, kesempatan siang hari ini mendengar, kita akan bahas ketika perempuan bukan sekadar pendamping, sudahkah punya ruang setara? Kita hadirkannya untuk Anda terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anak-anak yang aktif cenderung memiliki tingkat inteligensi dan daya ingat yang lebih baik daripada mereka yang kurang aktif. Para peneliti juga menemukan bahwa salah satu bagian terpenting otak anak yang aktif bergerak 12% lebih besar daripada otak anak yang kurang fit. Setiap orang tua pasti ingin anaknya pintar. Sebab itu tak heran bila banyak orang tua kerap mendaftarkan buah hatinya untuk mengikuti beragam kelas atau kursus. Sebuah penelitian diadakan oleh sekelompok ilmuwan dari Amerika. Mereka mendapati bahwa olahraga merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kecerdasan anak. Aktivitas fisik bisa membuat seseorang lebih berotak. Sebab semakin sehat seorang anak, maka sel-sel otaknya pun dapat bertumbuh dengan baik pula. Tidak hanya membuat tubuh sehat dan menjaga berat badan tetap ideal, melakukan olahraga teratur juga membuat kemampuan berpikir anak semakin meningkat. Dengan kata lain, olahraga membuat anak lebih pintar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa melakukan olahraga secara teratur tidak hanya menjauhkan anak-anak dari resiko obesitas atau kegemukan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, bahkan kemampuan menghitung dan matematika. Dan olahraga merupakan cara yang paling tepat dan sehat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar soal perempuan bukan sekadar pendamping, sudahkah punya ruang setara? Ternyata kalau dari segi kemajuan yang sudah dicapai, misalkan dari akses pendidikan ya, jumlah perempuan kita tahu di perguruan tinggi kini setara, bahkan melebihi laki-laki. Termasuk keterwakilan politik, sudah ada kuota minimal 30% parlemen, meski realisasinya belum optimal seperti itu. Termasuk dari sisi kemandirian ekonomi ya, ini sudah menjadi kemajuan yang dicapai sampai saat ini, karena jumlah pengusaha perempuan di sektor UMKM juga terus semakin meningkat pesat. Sehingga dari adanya tantangan kesetaraan perempuan, ini juga banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai sampai saat ini.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya
1: luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke fokus aja sih.

Baiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya juga sampaikan informasi berita kehilangan pendengar dari Khalifah Faiza yang beralamat di Dusun Lebak RT2 RW4 Pasongsongan, Sumenep. Ditujukan kepada Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M5842WA atas nama Marsuki. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sekitar Terminal Ronggo Sukowati, Kelurahan Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Khalifah Faiza dengan nomor handphone 085-204-712-745 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini, itu kita intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar, hadirkan informasi untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan ya. Ada rekan saya Isnai di RRI Sampang akan menyampaikan informasi untuk kabar wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu Isak Naya, selamat siang.
3: Selamat siang Ririn.
2: Kabar baik ya hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik Ririn.
2: Suaranya terdengar mono nih di saya ya.
3: Enggak, gimana? Enak sudah?
2: Iya.
3: Oke.
2: Ada informasi apa saja dari RRI Sampang, Isnai?
3: Kalau untuk Sampang sendiri, yang akan hadir dari Sampang, hapus stigma kusta puskesmas Jerengi, berdayakan penyintas jadi duta kesembuhan. Nanti masih dari Sampang, DLH Sampang tegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi pengelolaan sampah MBG. Masih dari Sampang juga, kasus korupsi di Sdik Sampang, Fadeli seret nama PJ Bupati. Dan nanti juga dua informasi terakhirnya, masih dari Sampang, belum dikunjungi petugas SE, segera lapor via call center. Dan yang terakhir, hadapi kekeringan, BBD Sampang himbau Pemdes segera lapor. Itu saja rekan Ririn informasi yang nanti akan hadir di Madura hari ini. Mungkin apa saja informasi pertama dan sekaligus dipersilakan.
2: Baik, terima kasih Isak Naya. Dan tentunya mendengar, kita juga akan banyak hadirkan informasi dari Sumenep nanti tentang Satlantas yang layani warga di Madura Culture Festival. Kemudian tentang salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Sumenep juga hadir ke ruang dengar Anda, termasuk potensi UMKM dan wisata di Batu Putih. Nah, nanti di Pamekasan juga hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Baik, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Madura hari ini.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep menghadirkan pelayanan publik pada malam hari dalam rangkaian kegiatan Madura Culture Festival 4 tahun 2026 di Stadion Ayani Sumenep, di mana pelayanan yang berlangsung mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, ini melibatkan 5 personel unit residen Satlantas Polresta Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep Kompol Eko Aprianto mengatakan pelayanan publik pada malam hari merupakan bagian

kendaraan, meliputi surat izin mengemudi atau SIM, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Ini informasi pertama yang hadir lewat Madura hari ini. Mendengar, saya kasih kesempatan juga untuk Isnai menyampaikan informasi pertamanya di Sampang.

Baik pendengar, masih di Madura hari ini ya, masih berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumeneb, dan terima kasih untuk rekan Ririn yang sudah mengadakan informasi pertama di ruang dengar RRI. Dan pendengar, informasi pertama untuk RRI Sampang sendiri, hapus stigma kusta, Puskesmas Cerengi berdayakan penyintas jadi duta kesembuhan. Pendengar, Puskesmas Cerengi yang berada di Kabupaten Sampang menanggulangi penyakit kusta melalui kombinasi penanganan medis dan pengikisan stigma masyarakat. Program ini merangkul para penyintas kusta yang telah sembuh total sebagai brand ambassador sekaligus memberdayakan mereka di desa guna mengedukasi warga agar tidak takut berobat hingga tuntas ya melalui inovasi desa ku asik atau desa sahabat kusta tanpa stigma dan diskriminasi siap eliminasi kusta. Dan pendengar, Kepala Puskesmas Cerengi Dr. Nur Kamaria menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang dengan fokus utama penemuan kasus dini, edukasi dan sosialisasi pengobatan sampai sembuh sekaligus pemberdayaan para penyintas dan para penyintas yang telah dinyatakan sembuh, pendengar, dirangkul sebagai brand ambassador melalui kisah dan testimoni nyata. Para penyintas diajak mengedukasi warga bahwa kusta bukanlah penyakit yang harus ditakuti. Kusta dapat disembuhkan secara tuntas dengan pengobatan rutin. Pendengar, kita bergeser ya, masih berikutnya yang dimana para pendengar, kasus korupsi di Disdik Sampang yang dimana Fadeli seret nama PJ Bupati. Penyidik kasus dugaan korupsi 19 paket pekerjaan fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024 terus berkembang. Salah satu tersangka mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadeli melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Permohonan tersebut diajukan pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan alasan kliennya siap bekerjasama membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Muhammad Fadeli, Ja'far Sadiq, menyatakan kliennya bersedia memberikan seluruh informasi yang diketahuinya terkait proyek pembangunan dan rehabilitasi SMP di tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai lebih dari 7,6 miliar. Menurutnya informasi tersebut telah disampaikan kepada penyidik dan menjadi bagian dari proses pemeriksaan. Ja'far juga menyebut, berdasarkan keterangan kliennya, terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pihak termasuk seorang mantan pejabat Bupati Sampang. Selain itu, turut menyebut adanya pihak berinisial AH, tersangka MS, serta seorang anggota DPR berinisial NH. Penyebutan nama dan inisial tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum yang telah disampaikan kepada penyidik dan hingga kini masih dalam tahap pendalaman serta belum merupakan ya penetapan hukum terhadap pihak-pihak yang disebut. Dalam perkara ini pendengar, Kejaksaan Negeri Sampang sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Fadeli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tahiruddin, dan Ketua Gapens Jawa Timur Muhammad Saifuddin. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan 19 paket pekerjaan fisik di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024 yang saat ini telah menjalani proses penahanan. Dan pendengar, sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada tiga

0: tersangka yang telah ditetapkan. Kejaksaan akan terus mendalami alat bukti dan memeriksa setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Siapapun yang berdasarkan hasil penyidik terbukti memiliki tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu saja rekan diri informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan informasi selanjutnya.
1: Baik, masih lanjut ya perjalanan Madura hari ini. Mendengar kasih kabar dari Sumenep, kali ini terkait dengan pengembangan Bukit Tawaf di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, yang menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi wisata yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Destinasi wisata yang berada di kawasan perbukitan tersebut, mendengar, kini mendapat dukungan dari ratusan investor lokal. Keberadaan mereka turut menopang pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata agar dapat terus berkembang. Camat Saronggi, Arman Mustafa, mengatakan keterlibatan masyarakat melalui investasi lokal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan Bukit Tawaf. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan destinasi wisata tersebut tidak seluruhnya dibagikan. Sebagian keuntungan kembali dialokasikan sebagai modal untuk mendukung pengembangan usaha. Sementara sebagian lainnya digunakan sebagai mekanisme bagi hasil bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan investasi. Arman menilai pola tersebut, pendengar, penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Sehingga Arman berharap pengembangan wisata ini dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan UMKM sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura, hari ini.
3: Baik, mendengar nanti saya lanjut lagi untuk informasi-informasi di Sumenep ya. Baik, kabar Sumenep dan Pamekasan. Kembali ke Sampang, Isnai.
0: Pro 1.

0: Sehat
1: 101. Baik pendengar, masih di Madura hari ini dan terima kasih rekan Ririn menghadirkan informasinya. Dan pendengar, informasi kali ini kita hadirkan dari Sampang. DLH Sampang tegaskan pentingnya pengawasan dan evakuasi pengelolaan sampah MBG. Tidak selingkungan hidup, perumahan rakyat, dan permukiman atau DLH Perkim Kabupaten Sampang menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam pengolahan sampah di setiap dapur makanan bergizi gratis. Hal ini kembali ditegaskan saat masyarakat mulai mengeluhkan sampah dapur MBG yang dibuang di TPS publik baru-baru ini. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan peraturan nomor 1 di tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah dalam pengelolaan makanan bergizi gratis dilakukan secara benar dan aman bagi lingkungan. Sampah MBG tidak boleh dibuang ke TPS umum. Keberhasilan pelaksanaan peraturan ini bergantung pada fungsi pengawasan ketat yang harus dilakukan di dapur MBG. Pengawasan ketat ini pendengar harus dilakukan pada proses persiapan, memasak, hingga ompreng ya, kembali ke dapur. Pengawasan harus dilakukan agar pemeliharaan sampah berjalan sesuai kategori sampah organik, non-organik, hingga residu. Pemisahan sampah ini pendengar adalah dasar bagi pengolahan sampah dengan benar sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Madura hari ini.
1: Pendengar, informasi berikutnya yang dimana para pendengar belum dikunjungi petugas SE ya, segera lapor via call center. Pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 yang berada di Kabupaten Sampang telah memasuki batas akhir pendataan pada hari ini, 31 Agustus 2026. Untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan baik, Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Sampang membuka saluran komunikasi khusus bagi warga maupun pelaku usaha yang merasa belum terdata. Masyarakat yang belum dikunjungi petugas sensus dihimbau untuk mengambil inisiatif dengan melapor secara mandiri. BPS Sampang menyediakan layanan call center SE 2026 melalui saluran telepon dan nomor WhatsApp yang di mana di 085179933527. Dan Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menyampaikan bahwa kemudahan akses laporan ini disediakan agar tidak ada pelaku usaha mulai dari skala besar UMKM hingga usaha rumah tangga yang terlewat dalam pemutakhiran data ekonomi daerah. Dan dia menambahkan partisipasi aktif warga dalam kelompok melaporkan, maksud kami, kondisi usahanya sangat menentukan kualitas data daerah. Data real dari lapangan tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta penyaluran program intervensi agar tetap sasaran. Baik, rekan Ririn, itu saja informasinya. Silakan informasi berikutnya.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Ya, terima kasih Ishak Naya. Lanjut lagi pendengar untuk perjalanan Madura hari ini ya. Dan saya bergeser dulu untuk kabar di Pamekasan. Ketika Kabupaten Pamekasan ini masuk dalam 6 besar daerah yang lolos program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP ya, dalam pengelolaan sampah nasional. Dan informasi tersebut disampaikan langsung Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman. Mantan anggota DPR RI itu menyebut program tersebut akan diarahkan untuk membangun tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dia mencontohkan sampah plastik nantinya tidak hanya dikumpulkan, tetapi akan dikelola berdasarkan jenis dan pemanfaatannya. Di samping itu, Bupati Holil juga menyebut program tersebut berpotensi didukung anggaran hingga 125 miliar rupiah untuk 30 kabupaten kota yang masuk dalam program. Dia berharap besaran dana tersebut tidak berkurang. Namun Bupati Holil tidak secara spesifik menyebut berapa nilai anggaran yang nantinya menjadi alokasi untuk Kabupaten Pamekasan. Baginya masuk dalam 6 besar merupakan capaian yang tidak bisa dilekatkan hanya kepada pemerintah daerah. Dia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, legislatif, dan juga seluruh unsur di bumi Gerbang Salam. Tujuannya agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Masih dari Pamekasan, saya lanjut dengan informasi yang lain. Kali ini tetesan air garam di jalan raya, pendengar, yang tak bisa dianggap sepele ya. Jika air garam jatuh ke permukaan aspal, bisa menyebabkan jalanan licin, sehingga berpotensi membahayakan pengendara atau memicu kecelakaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Satlantas Polres Pamekasan. Petugas turun langsung mengedukasi sopir truk angkutan garam di kawasan gudang garam Desa Majungan, Kecamatan Pademawu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif. Polisi berupaya mencegah kecelakaan yang dipicu kondisi jalan licin akibat tumpahan maupun tetesan air garam. Karena itu, para sopir diminta menutup rapat muatan garam menggunakan terpal. Polisi juga mengingatkan agar truk tidak membawa muatan lebih atau overload. Pengemudi juga diminta memastikan tidak ada kebocoran yang menyebabkan air garam menetes sepanjang perjalanan. Evan berharap edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas tersebut bisa memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran para penyedia jasa angkutan di jalan. Baik, saya masih punya informasi dari Sumenep, nantinya juga akan hadir lewat Madura hari ini. Kurang dengar Anda, mendengar kembali ke Isnaidi Sampang.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Dan terima kasih buat rekan Riri. Dan pendengar, sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang, tentunya masih dari Kabupaten Sampang. Pendengar, hadapi kekeringan, BPBD Sampang himbau Pemdes segera lapor. Penyaluran bantuan air bersih mulai bergulir di Kecamatan Sreseh dan Karang Penang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau kali ini. Dan pendengar, mengingat luasnya peta kerawanan yang mencakup mayoritas kecamatan, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menegaskan keberadaan laporan akurat dari lini terdepan, yakni pemerintah desa atau Pemdes, menjadi kunci utama agar penanganan krisis air tidak terlambat. BPBD Sampang menekankan bahwa keaktifan aparat desa dalam memetakan dan melaporkan kondisi real warga sangat menentukan kecepatan distribusi bantuan di lapangan. BPBD Sampang memastikan armada tangki air siap diterjunkan begitu verifikasi lapangan selesai. Keaktifan respon Pemdes diharapkan dapat melindungi puluhan desa rawan dari ancaman krisis air yang memanjang. Itu saja rekan Ririn, informasi dari seluruh rangkaian yang hadir dari RRI Sampang. Dan silakan Ririn sebagai informasi penutup dari Madura hari ini.
2: Madura hari ini.
3: Sebelum hadirkan informasi terakhir kerundengar Anda, kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Madura hari ini, hari ini. Informasi terakhir lewat Madura hari ini, mendengar Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ini memanfaatkan Madura Night Vaganza 2026 sebagai momentum memperluas pasar sekaligus membuka peluang kerjasama bagi produk dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Tidak sekadar memamerkan produk, pemerintah Kecamatan Batu Putih membawa sejumlah sektor unggulan ke stan pameran di Gor Ayani Sumenep. Mulai dari pertanian, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata hingga seni dan budaya. Camat Batu Putih Muhammad Suharjono mengatakan pameran tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan potensi lokal dengan masyarakat dan jejaring usaha yang lebih luas. Ia mengatakan pengenalan potensi daerah perlu diarahkan pada peluang yang lebih konkret, terutama dalam memperluas pemasaran produk masyarakat dan membangun jaringan kerjasama. Menurutnya, pendengar, semakin luas produk lokal dikenal, semakin besar pula peluang pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar baru. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Batu Putih. Suharjono menegaskan keikutsertaan Batu Putih dalam MNV 2026 ini tidak berhenti setelah kegiatan pameran berakhir. Promosi yang dilakukan perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan potensi dan perluasan jejaring dengan berbagai pihak. Ini menjadi informasi penutup untuk Madura hari ini, pendengar. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ishak Naya di Sampang undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, hasil positif kembali diraih oleh Madura United dalam uji coba terakhir pada pemusatan latihan TC di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League dengan meraih kemenangan atas tim Championship Barito Putra. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Madura United menutup rangkaian pramusim 2026-2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Barito Putra 1-0 dalam laga uji coba terakhir. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapekraf sebelum menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pelatih Madura United, Jose Gomez, senang dengan perkembangan tim selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim. Menurutnya, tim telah menunjukkan progres positif dan semakin mampu menerapkan gaya permainan yang diinginkan. Gomez menilai seluruh rangkaian pramusim memberikan gambaran positif mengenai kesiapan skuadnya menghadapi kompetisi mendatang. Ia menyebut, para pemain mulai memahami dan menjalankan instruksi serta gaya permainan yang diterapkan oleh tim pelatih.
2: Pemain kita hafal bagaimana dia mau main tahun ini, karena kita kelihatan ke belakang, itu 2 tahun ke lalu sama tahun lalu, hasil tidak terlalu bagus, tapi dia senang sekarang karena evaluasi kita ada, dia mau kita fokus total untuk minggu depan, karena kita persiapan untuk laga perdana kita, dia mau menang untuk bisa support kita datang sana, dan mereka pulang ke rumah senang juga karena kita mau prestasi yang bagus.
1: Kemenangan 1-0 atas Barito Putra sekaligus menandai berakhirnya pramusim Madura United di Yogyakarta. Pihaknya selanjutnya akan mengarahkan fokus tim sepenuhnya untuk menghadapi pertandingan perdana Super League melawan Persijap Jepara. Madura United akan memulai laga perdana Super League musim ini pada hari Minggu 6 September mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.
0: Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Tim berjuluk Laskar Sapekraf tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif dalam membangun kekompakan antar lini usai menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Presiden Madura United Hasanul Kosasi menilai koordinasi antara lini tengah, belakang, dan depan sudah mulai padu. Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Meski demikian, Hasanul menyebut masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki oleh tim pelatih. Salah satunya berkaitan dengan efektivitas serangan Bali yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurutnya, evaluasi selama masa persiapan menjadi bagian penting untuk memastikan Madura United semakin siap menghadapi persaingan kompetisi musim baru. Kekompakan dan penyelesaian setiap peluang diharapkan terus mengalami peningkatan. Madura United saat ini mengalihkan fokus untuk menghadapi laga perdana Super League mendatang. Laskar Sapekraf akan menjadi tuan rumah di laga perdana menjamu Persijap Jepara pada Minggu 6 September mendatang. Semangat antusiasme mewarnai sesi latihan khusus para pemain dari komunitas Fun Football Haji Nawawi FC saat berkesempatan menjajal rumput sintetis di arena mini soccer terbaru Kabupaten Sumenep. Kehadiran fasilitas olahraga modern ini disambut hangat oleh seluruh anggota tim sebagai angin segar bagi perkembangan geliat sepak bola amatir di kawasan Madura. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan uji coba berlangsung dalam tempo sedang namun penuh keceriaan. Para pemain Hanawawi FC memanfaatkannya untuk meraba ritme permainan, menguji kualitas pantulan bola hingga merasakan kenyamanan perataan permukiman lapangan, struktur arena yang sesuai standar dipadu dengan fasilitas penunjang yang memadai dinilai sangat mendukung keselamatan serta kenyamanan pemain selama berlaga. Perwakilan manajemen Hanawawi FC, Wafi Jack, menyampaikan rasa bangganya dapat menjadi salah satu komunitas pertama yang merasakan pengalaman berumput di fasilitas tersebut. Hadirnya arena mini soccer ini diharapkan dapat memicu lahirnya berbagai turnamen antar komunitas lokal dan mempererat tali silaturahmi antar penggemar si kulit bundar di Kabupaten Sumenep. Pendengar dan pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia, NPC Indonesia, menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia, Patrin Aida. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Satriawan menjelaskan keikutsertaan kompetisi atlet event merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional Pelatnas menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel. Status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf ICSD menjadi syarat wajib pengiriman kontingen resmi menuju multi-event Deaflympic. Kompetisi setingkat regional lainnya diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation dan ASEAN Deaf Sport Federation. Timnas basket putra Indonesia kalah 60-71 dari Hong Kong di arena Seremban, Malaysia minggu kemarin. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan posisi puncak klasemen setelah sebelumnya menang meyakinkan atas Singapura pada pertandingan pertama grup C. Indonesia mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 80-54 atas Singapura yang menempatkan mereka sebagai pemuncak klasemen grup C sementara. Kekalahan dari Hong Kong menempatkan Indonesia di peringkat kedua dengan 3 poin, sedangkan Hong Kong mengoleksi 4 angka. Hasil ini membuat pertandingan terakhir menghadapi Malaysia menjadi kesempatan penting bagi Indonesia memperbaiki posisi serta menjaga peluang melaju. Laga melawan Malaysia akan berlangsung Senin 31 Agustus 2026 di Arena Seremban, Malaysia, menjadi pertandingan terakhir Indonesia pada fase grup. Kesiapan cabang olahraga dalam menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur 2027 dipantau Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bangkalan. Salah satu yang dipantau secara khusus oleh KONI adalah Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi. Ketua KONI Bangkalan, Tajul Anwar, menyatakan catur termasuk salah satu cabor yang diandalkan organisasinya. Namun cabor itu tengah dihadapkan pada persoalan krusial, yakni krisis regenerasi. Sejumlah atlet andalan yang sebelumnya menjadi tumpuan di berbagai kejuaraan kini dipastikan tidak bisa lagi diturunkan. Mantan anggota KPU Bangkalan itu menyatakan Percasi tidak boleh berpatok pada pola pembinaan yang stagnan. Intensitas pelatihan harus ditingkatkan agar proses transisi dari atlet senior ke junior berjalan sebagaimana mestinya. Cabor catur tidak sekadar menjadi pelengkap kontingen. Catur diharapkan mampu menyumbang poin dan mendulang medali sebanyak-banyaknya. Tajul menegaskan, seluruh cabor di bawah naungan KONI Bangkalan diwajibkan melakukan pemetaan kekuatan dan mematangkan program latihan sejak jauh-jauh hari. Ketua Percasi Bangkalan Muhammad Zakir mengaku regenerasi menjadi persoalan yang tengah dialami cabornya. Namun pihaknya tidak tinggal diam, kegiatan pembinaan untuk melahirkan atlet potensial terus digalakkan sesuai instruksi KONI. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama, mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngomongin judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda ya. Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Apa kabar untuk Anda semuanya yang sudah menunggu untuk bisa bergabung di Pro Dangdut? Semoga semuanya sehat dan kegiatan hari ini juga lancar sesuai dengan yang diharapkan ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon dulu nih. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Dari Masa Lembu, Pak Ririn.
3: Dengan siapakah di sana?
4: Dengan Dinda.
3: Oh, Mbak Dinda, kangen sekali baru muncul ya.
4: Sama juga, kangen, kangen banget, Mbak Ririn.
3: Di Masa Lembu aman?
4: Iya, alhamdulillah juga.
3: Pantauan RRI di sana bagus.
4: Ada apa, Mbak Ririn?
3: Kita punya lagu Karena Rupiah, Tommy J. Pisa, ada Dilema Lesti, kemudian ada 1001 Macam, Roma Irama, mau yang mana?
4: Yang pertama aja, Mbak Ririn.
3: Boleh, siap.
4: Iya, salamnya ya. Salam pertama buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Juga ada Irma, ada Putra Madura, juga ada Jeki. Ke semuanya aja. Lagunya Tak Bingkis Buat Yang Tersayang, Non Jauh Di Sana. Buat Mbak Ririn, makasih.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya Mbak Dinda. Waduh, syukurlah dari kepulauan jadi penelpon pertama nih. Semoga pantauan RRI di sana juga cukup bagus ya. Terima kasih Mbak Dinda. Kompak juga tuh semua keluarga. Dan lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sama Evi yang ada di Lentong.
3: Kabar baik Mbak Evi.
5: Iya, alhamdulillah. Kabarnya Mbak Ririn sendiri di mana?
3: Saya juga sehat walafiat.
5: Iya, mudah-mudahan sehat terus ya semuanya.
3: Amin.
5: Bersama keluarga.
3: Insyaallah.
5: Bukan cuma Mbak Ririn sendiri ya.
3: Betul, semuanya pada sehat.
5: Ya, tadi ada Mbak Dinda ya. Kangen banget sama suaranya Mbak Dinda yang bilang non jauh di sana gitu.
3: Iya.
5: Kebetulan tadi dengerin, aduh, kok masih tetap suaranya kayak gitu ya?
3: Emang berubah?
5: Enggak ada perubahan kayak yang biasanya. Lagunya ada apa?
3: Kita yang di request barusan Karena Rupiah, ada lagu Dilema, Kumbang Bunga, 1001 Macam, mau yang mana?
5: 1001 Macam aja ya.
3: Oh boleh, siap.
5: Iya, salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
3: Terima kasih. Mudah-mudahan
5: sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan. Terus juga ada Mbak Dinda tadi ya. Salam kenal lagi Mbak Dinda, karena lama enggak ada. Terus juga ada Kupat Hor, Mama Intan. Terus juga ada Dewa Surayeng, ada Basuni. Terus juga ada Parit, ada Mama Intan. Dan kesemuanya aja ya, tanpa terkecuali. Ada Im lagi.
3: Ya. Oke.
5: Terima kasih atas.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi, kompak juga untuk semua keluarga di Lenteng ya. Next, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Farid, Pak Ririn.
3: Oh, iya iya, Pak Mekasan ya.
0: Iya.
3: Oke, kabar baik nih.
0: Alhamdulillah sehat Pak Ririn. Pak Ririn sehat juga ya.
3: Begitulah adanya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus diberi kesehatan.
3: Ya, amin.
0: Lagunya ada apa, Pak Ririn?
3: Sudah di request karena rupiah sama 1001 macam. Lainnya masih ada dilema, ada lagu Kananya Mansur, mau yang mana?
0: Yang Kana aja.
3: Siap.
0: Salamnya. Yang pertama buat Pak Ririn, selamat bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
3: Amin, terima kasih.
0: Dan barusan ada Mbak Evi. Sebelum Mbak Evi itu siapa Pak Ririn?
3: Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda, ada Mbak Iim, ada Jika Semara, terus ada Mama Susana, ada Bunda Yuni, terus ada Mbak Ayu Cempaka, ada Pak Dewa Sarayeng, ada Bang Jeffrianto, terus ada Faruk Karisma, ada Adilia juga. Selamat mendengarkan.
3: Ya.
0: Buat Pak Rinya, terima kasih.
3: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Farid ya. Sehat-sehat bareng keluarga, kompak juga bareng teman-teman di sana semuanya. Karena rupiah, satu nomor lagu dari Tommy J. Pisah. Kita nikmati bersama.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut. Rodangdut. Rodangdut. Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
2: Lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini, pendengar. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang lain yang juga kembali ingin bergabung, boleh 662317 dan juga 665396. Halo Prodangdut.
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapakah di sana?
3: Dengan Irma, Mbak, di Lekung.
2: Oh iya iya iya. Sehat Mbak Irma?
3: Ya alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Irma sendiri gimana?
2: Walafiat, saya bisa menemani.
3: Oh begitu. Ya, kalau lagu
2: mau yang mana? Kita punya Kana Mansur S, ada Dilema, Lesti, Sesal Rita Sugiarto, Maha Cinta Yunita Ababil.
3: Maha Cinta aja.
2: Boleh.
3: Salamnya ya. Salam yang perdana buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan biar selalu sekeluarga.
2: Amin.
3: Tadi ada Mbak Dinda ya, wah Mbak Dinda baru muncul. Juga ada Farid Adilia, ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim, ada Bupat Hor, ada Mbak Cempaka Ayu, ada Abah Suni. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak.
2: Ya.
3: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ririn.
2: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, yuk. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan?
4: Sukron, Mbak.
2: Oh, Mas Sukron. Lagi di mana posisi ini?
4: Di rumah tetap, Mbak.
2: Oh, rumah tetangga?
4: Enggak. Rumah sendiri.
2: Iya, dikirain. Ngomong
4: nai-nai roman tentang kebaki ngodi radio.
2: Iya.
4: Sehat, Mbak Riri?
2: Alhamdulillah, masuk ron juga ya.
4: Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya.
2: Amin.
4: Masuk yang 17 ini saya ya, Mbak ya.
2: Masuk yang betul 17.
4: Iya. Iya. Takut kelirunya tadi itu, Mbak Riri.
2: Oh, enggak betul. Gimana?
4: Aduh, bagaimana aja tadi video sendiri,
2: Mbak? Panas di halaman nih, banget panasnya.
4: Angin, Mbak. Di daerah Perenduan angin.
2: Iya, cuacanya panas, tapi suhunya sejuk, angin ya.
4: Kencang kalau di Sumeneb, Mbak.
2: Sama.
4: Di Perenduan.
2: Sama, di sini juga.
4: Aduh,
2: santan
4: ya.
2: Kalau naik sepeda motor harus hati-hati, kena angin tuh bisa goyang.
4: Iya, iya. Insya Allah kalau Mbak Ririn hati-hati.
2: Insya Allah. Biar selamat.
4: Iya. Ah, itu Mbak Ririn apa namanya?
2: Gimana?
4: Kasihan kalau angin-angin kayak gini gitu. Orang-orang yang melaksanakan acara maulid kan itu, kasihan ya.
2: Ah, mantak lalak.
4: Oh, bukan tak lalak, terop tuh yang kabak.
2: Iya, harus kuat berarti ya.
4: Iya, itu seperti kemarin itu acara di sini.
2: Iya.
4: Itu jadi-jadinya acara. Coba angin, aduh, pegel deh rupa.
2: Aduh. Iya.
4: Ya, alhamdulillah bisa di atas. Tapi kasihan, Mbak.
2: Agak sedikit terganggu ya.
4: Terganggu, Mbak, apalagi acara udah mulai. Tapi semoga semuanya selamat.
2: Iya.
4: Dan tetap selalu dilindungi oleh Allah gitu, Mbak.
2: Amin.
4: Apalagi kita menghormat kelahiran Nabi.
2: Betul. Gitu.
4: Lagu saya dukung Maha Cinta aja ya.
2: Boleh.
4: Kita bagiin. Salamnya ya.
2: Untuk siapa?
4: Pertama buat Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Juga ada SJA, Jeki Asmara, sama Winda ya. Barusan ada Mbak Irma. Kayaknya ada Mbak Dinda ya, barusan.
2: Iya, tadi.
4: Belum lagu itu, iya. Lama itu dan nggak muncul itu, Mbak.
2: Alhamdulillah muncul lagi.
4: Muncul lagi. Iya, sering sih ya. Mungkin apa melarat masuk muncul juga, Mbak. Juga salamnya ada Mas Faru Karisma. Ada Sahdan di Sampang. juga ada Mas Riki Anggara, ada Basuni, ada Jeprianto di Pamekasan ya. Juga ada Bang Wawan, kompakan juga. Mas Hafid yang cuma gabungan lewat WA itu, Mbak.
2: Oh.
4: Ya di sekitaran Pemancar ya.
2: Mm-mm.
4: Ya kompakan Mas Hafid. Mas Hafid, Hafif ya.
2: Hafif.
4: Iya Mas Hafif. Ditunggu di teleponnya juga.
2: Iya. Yeah.
4: Juga salamnya ada semuanya saja tanpa trik. Wada Wanda ya.
2: Mm-hmm.
4: Kompakan. Kayaknya lagi sibuk di sana. Semoga tetap sehat selalu sekeluarga. Lagunya buat Wanda, Pak.
2: Siap.
4: Sehat selalu juga. Buat Baririn. Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Mari, Pak. Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya. Sukron, kompak juga deh untuk semua keluarga di sana. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang lain yang kembali ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini di seluler sudah saya coba loh, diangkat ternyata keputus terus ya. Boleh digeser deh 665396 ataupun di 662317. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat sendiri.
2: Sehat walafiat alhamdulillah. Dengan siapa di sana?
0: Tetangganya.
2: Codes.
0: Belah barat.
2: Iya, cowok desa.
0: Bukan.
2: Eh, bukan. Siapa?
0: Penggoni.
2: Oh. Ya, itu benih berona cowok.
0: Iya kan. Pengselok penggoni sama-sama.
2: Iya.
0: Keluarganya Cing Titin sehat semua.
2: Alhamdulillah, walafiat sekeluarga.
0: Nah, mudah-mudahan sehat semua. Ya, tetap sendiri ya, sehat sendiri.
2: Sehat sendiri? Iya. Bersama-sama dong.
0: Nah, banyak jadwal baku nih.
2: Ya, yang penting sehat mah aman, mau sendiri, mau bersama, jadi tetap bahagia.
0: Iya. Lagunya tinggal apa ini?
2: Masih banyak, bukan tinggal. Yang sudah di request ada Mansur S, Yunita Ababil. Lainnya ada Lesti, Rita Sugiarto. Mau yang mana?
0: Ya, apa aja lah kalau lagu itu.
2: Siap.
0: Malamnya Mutkasan, semuanya salam hormat, mudah-mudahan tetap sehat.
2: Amin.
0: Di Sumenep, Kepulauan Jawa juga salam hormat, mudah-mudahan sehat semua, terutama kru RRI, Nangkasawat RRI, mudah-mudahan tetap sehat.
2: Iya.
0: Katanya tanggal apa itu? Tanggal 9 ada pertemuan katanya.
2: Oh ya.
0: Di rumahnya Mbak Puput, katanya Hendra itu.
2: Oh, hadirlah Pak, biar bisa kumpul juga.
0: Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan.
2: Mau hari radio soalnya, kan tanggal 11 September, hari RRI.
0: Jam apa itu, hari Senin itu, tanggal berapa itu hari Senin?
2: Hari sekarang hari Senin, tanggal 31.
0: Nggak, yang pertemuan itu katanya hari Senin katanya.
2: Oh, kalau tanggal 9 itu hari Rabu. Kalau Senin tanggal 7.
0: Tanggal 7 katanya diletakkan di Pemekasan di rumahnya Pak Nur.
2: Oh iya, saya belum dengar infonya tuh. Syukurlah kalau ada pertemuan bisa ngumpul semua fans tuh.
0: Iya, Hendra itu kemarin malam itu.
2: Oh iya. Sip dah.
0: Saya ingin derah, selamat tinggal.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.
2: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Kita lanjut perjalanan Perodangdut. Masih banyak kesempatan saya terima kembali lewat jalur telepon di 662317 ataupun 665396. Boleh WhatsApp ya di 0811 3345101. Seluler ini masih terus dicoba untuk bisa juga terangkat, soalnya dari tadi nggak tersambung. Halo Perodangdut.
1: Halo.
0: Terus akhirnya tersambung.
1: Assalamualaikum Mbak Ring.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah ini?
1: Dengan Asep.
0: Oh, apa kabar, A'a?
1: Ah, kabarnya baik.
0: Sehat ya? Ya,
1: kalau enggak, alhamdulillah. Mm-mm. Sehat. Kalau pada malam hari saya enggak bisa gabungan Lanu Mbak Ririn.
0: Oh, siang-siang bisanya bisa.
1: Cuma siang hari.
0: Kalau malam tidur.
1: Kalau malam hari enggak ada di rumah, Mbak Ririn.
0: Kemana?
1: Maulid.
0: Oh, oncengan tiap malam.
1: Iya.
0: Masya Allah, hadir ke masjid-masjid ya?
1: Iya, masjid, musola.
0: Sip.
1: Rumahan.
0: Oh, betul.
1: Ini nanti malam di sebelah baratnya rumah ini.
0: Ya, di mana? Kacongan? Di mana?
1: Enggak, cuma tetangga.
0: Oh, tetangga.
1: Tetangga dekat.
0: Iya. Lancar-lancar deh acaranya.
1: Ya, amin. Lagunya ada apa sih hari ini?
0: Ada Dilemanya Lesti, Sesalnya Rita Sugiarto, ada Terlanjur Basah Meggy Z.
1: Ya pokoknya tiga-tiganya saya minta diputer semua itu. Wish. Tapi jangan diputer berengan.
0: Siap, jangan bergilir ya.
1: Bersamaan digilir.
0: Betul.
1: Ya salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat. Soalnya dulu saya pernah dengar suaranya Mbak Ririn agak gimana ya?
0: Agak gimana?
1: Istilah Maduranya perek itu.
0: Oh, apa? Itu suara yang bagus kalau perek.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tuh selanjutnya, salamnya buat Mbak Sofi Kumpaka.
0: Iya.
1: Bang Hendra Cipta, Kumpang, Mbak Hor, yeah. Evi, Irma, saya cek reta. Pernah nyalami asyik itu Mbak Ririn. Iya. Ya di Pamekasan ada Cak Kawan, Bang Jepri. Ya tadi itu saya sebenarnya masuk duluan Mbak Ririn, cuman ketendang itu Mbak Dinda itu.
0: Oh.
1: Di masa lembu itu.
0: Iya.
1: Tak cerungup senyaman aset Mbak Ririn.
0: Oke.
1: Okay. Ya Mbak Dinda, Bang Kumis, Putri Salju juga di masa lembu semuanya. Di Jawa juga semuanya, situ Bondo, Bondowoso, pokoknya ke semuanya, di Sumenep ke semuanya, Pamekasan ke semuanya tanpa terkecuali. Ya, makasih Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya baca WA nih dari Mas Afif. Gabung dong Mas Afif. Ini Mbak Ririn dengerin lagu. Oh iya, request lagunya gabung dong. Lagunya buat Mbak Diana dan kawan-kawan di divisi konten Kak Evi yang ada di Lenteng. Buat Mbak Ririnnya selamat bertugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Salam juga buat Kak Sukron dan sekeluarga di Perenduan. Semoga sehat selalu. Baik. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan band baru masuk ini. Iya.
0: Bang JA.
2: Betul. Gimana kabarnya?
0: Sehat dong, bisa menemani semuanya. Ganding aman?
2: Alhamdulillah aman. Cuman cuacanya mulai tadi pagi nih enggak begitu panas, mendung-mendung gimana gitu.
0: Oh, kalau di sini panas banget. Maulid juga cukup banyak?
2: Alhamdulillah, udah agak jarang sekarang.
0: Agustusan kalau juga sudah selesai ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, lagunya ada apa Mbakku?
0: Ada Lesti, Rita Sugiarto, Meggy Z. Mau yang mana untuk diputar?
2: Meggy Z itu apa judulnya?
0: Sesal.
2: Oh, yang itu aja Mbak. Yang Meggy Z.
0: Siap.
2: Bukan om saya itu, om Tomaraja itu.
0: Meggy Z-nya terlanjur basah, maaf. Rita Sugiarto itu, yang sesal.
2: Apalagi itu, cocok itu.
0: Oh, mandi sekali ya.
2: Iya, kalau sudah terlanjur basah, Pak. Gimana lagi?
0: Ya, salam. Okay. Untuk siapa?
2: Yang pertama untuk Mbakku bertugas.
0: Terima kasih.
2: Nanti kalau pulang, hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Mm-mm.
2: Ya salamnya barusan ada Bang Asep, Bang Asep ya.
0: Iya.
2: Yeah. Para Bang Asep siapa?
0: Iya iya yeah, iya.
2: Yeah. Ada Abah Suni, ada Mbak Irma Iim, ada siapa lagi ya? Ada Mas Putra Setia, Mas Riki Agana, Mas Dewa Suraying, Mas Jepurianto, Mbak Yuni, Farid Adelia. Terus. Sahadan di Sampang, ada Syukran Luanda. Hei, ke semuanya. Salam kompakan selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, Mbak.
0: Asik.
2: Ya, ya. Kalau bisa ditunggu juga kemungkinannya.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, makasih, Mbak.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Bang JA. Sehat-sehat ya. Kompak juga. Terlanjur basah, yuk kita nikmati bersama.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini, masih banyak kesempatan ya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mm-mm.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Mahesa Jenar?
0: Alhamdulillah, namun cuaca di siang hari ini cukup panas begitu, Mbak.
1: Sama ya?
0: Iya.
1: Cukup terik.
0: Dan info selanjutnya mengenai daun tembakau sudah ada kenaikan harga itu daripada kemarin-kemarin sudah normal kembali begitu, Mbak.
1: Iya, karena memang panennya bersamaan ya, jadi banyak kelebihan juga, makanya sempat turun kemarin.
0: Iya, begitulah Mbak. Mungkin juga dengan kualitasnya para petani kan begitu.
1: Oh iya, Pak Maisa Jenar juga ini, nanam tembakau.
0: Enggak, sudah lama saya enggak bercocok tanam tembakau Mbak.
1: Oh, sekarang di apa?
0: Enggak, cuma sekedar petani begitu.
1: Kepo nanya-nanya katanya ya. Oke lanjut.
0: Iya, antum salam-salam yang jaga ya.
1: Ya, untuk siapa?
0: Yang perdana tentu sang pendusiar selamat bertugas.
1: Mudah-mudahan
0: sang pendusiar selalu dalam lindungan ilahi Robbi.
1: Ya.
0: Murah, rizki, berkah umurnya juga. Dan selalu berbahagia dengan keluarga di sana.
1: Amin.
0: Terus ada Jeki Asmara barusan. Terus ada Pak Yuni, ada Pak Halim juga, ada Devrianto, juga ada Pak Suni. Iya, oke lah. Makasih atas waktunya, lagunya ditunggu nih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahesa Jenar, kompak juga untuk semua keluarga di sana. Sehat-sehat ya. Berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Arindi, Pak Ririn.
1: Oh iya iya, yang ditunggu katanya.
2: Mulai dari tadi mencet-mencet gak bisa.
1: Ini bisa.
2: Iya,
1: harus sabar.
2: Ini. Sekarang udah masuk.
1: Oke. Okay.
2: Ya, gimana punya kabar, Pak Ririn?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Arindi juga lagu, ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak Ririn. Ya, lagu ada apa, Pak Ririn?
1: Ada Rita Sugiarto dengan Sesal, Elvi Sukaisi, Mandi Madu. Mau yang mana?
2: Ya, yang dari Rita juga enggak apa-apa.
1: Boleh. Oke. Okay.
2: Ya, salam ya, Mbak Ririn.
1: Untuk siapa?
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang dan selamat bertugas. Terus ada Sukron, ada Mbak Wanda, ada Mbak Iim, ada Bunda Yuni, Mama Susana, ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, ada Bu Fatur, ada Mbak Siska juga. Ada Faruk Karisma Umar Faruk, ada Supriyadi, ada Pak Asif, ada kesemuanya aja.
1: Iya.
2: Oke. Orang yang ada di telepon. Kalau bisa cukup juga banyak.
1: Oh, masih belum mati tuh nelponnya ya.
2: Iya. Iya, Pak Din.
1: Sama-sama.
2: Ya, ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Lanjut berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, dengan siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana?
3: Dari Petagor.
1: Batuan Kelukur. Sehat Bang Riki.
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat juga Mbak Ririn.
1: Sama dong. Kita sama-sama ya, sehat.
3: Kalau ingat suaranya berarti ingat sama Lasmini Sebedang Setan itu.
1: Waduh. Dupa Kak Lasmini.
3: Iya. Suaranya sama yang seperti Lasmini.
1: Hiat, hiat gitu ya.
3: Iya. Intring.
1: Oh iya iya.
3: Suaranya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, kalau gitu lagunya ada apa Mbak Ririn?
1: Ini ada dua lagu nih, Rita Sugiarto sama Elvi Sukaisi.
3: Ya, aja ikutan aja.
1: Siap.
3: Sama Ena itu. Ya, salamnya yang badan buat Mbak Ririn, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Barokah umurnya, barokah rezekinya.
1: Ya.
3: Amin. Terus caranya ada Sukron, ada Wanda, ada Jeki sama Winda, ada Bu Yoni Handayani, ada Bang Adin, ada Wawan, ada Mas Ivan, ada Kuda Laut. Jadi di semua ada Buka Tor, ada Mama Susana. Mm. Ada Parut, Parut kali studio Antori kali semua.
1: Iya.
3: Ada Wazuni, Dewa Surahing, ada Evi, ada Irma, ada Iki, ada semuanya, ada Cempaka.
1: Yeah.
3: Ada Dinda barusan yang. Iya, mudah-mudahan Teh Dinda juga di Bogor juga bisa bergabung Gerdi semuanya.
1: Iya. Yeah.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Oh, itu. Ada apa lagi?
1: Yang ketinggalan?
3: Iya, ada ketinggalan di Sulawesi Tenggara itu, Bang Nos, Yunus.
1: Oh iya.
3: Ya, terima kasih atas waktunya dari Sibang Pat. Desa berburu kita mentahan batuan di Gimera. Bersama terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki Anggara. Nah, Sesal Rita Sugiarto ya, kita nikmati bersama pendengar untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Dan pendengar, kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, yang sudah sempat untuk bergabung, dan yang belum juga jangan khawatir. Besok Pro Dangdut akan kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama. Sekaligus pendengar, saya Ririn Rizkyanti ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, terus juga tubuh. Iya, biar sehat ya, jangan lupa minum air putih 2 liter satu hari untuk terhidrasi. Dan pastinya mendengar, kita jeda sejenak untuk segala aktivitas. Segera mempersiapkan diri menunaikan ibadah sholat asyar. Pukul 14:46 waktu Indonesia Barat, saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada, jumpa kembali di UMKM Bicara untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Andi Purnama. Iya pendengar, kita akan mengulik tentang topik sore ini, yakni laris belum tentu untung, mengulik kesalahan UMKM dalam mengelola usaha. Iya pendengar, laris belum tentu untung, mengulik kesalahan UMKM dalam mengelola usaha. Jadi kalau kita membahas tentang yang namanya produk laris ya, di mana pelanggan ini terus berdatangan dan transaksi setiap hari terlihat ramai. Kondisi tersebut tentu menjadi kabar baik bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Namun tingginya penjualan belum tentu menunjukkan sebuah usaha itu benar-benar menghasilkan keuntungan. Nah banyak memang pelaku UMKM yang terjebak pada angka omset pendengar. Ketika uang yang masuk semakin banyak ya, kemudian muncul anggapan usaha semakin menguntungkan. Padahal omset ini merupakan total penjualan sebelum dikurangi berbagai biaya. Sedangkan laba merupakan hasil setelah memperhitungkan modal dan juga seluruh biaya usahanya. Nah disinilah persoalan sering muncul ya, di mana usaha bisa terlihat ramai tapi pemiliknya tetap kesulitan membayar pemasok, memenuhi kebutuhan operasional, bahkan tidak memiliki cukup uang untuk menambah modal. Nah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara omset, modal, biaya, laba, dan juga arus kas.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan

harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenang.
1: Iya, pendengar, laris belum tentu untung, mengulik kesalahan UMKM dalam mengelola usaha. Dan memang banyak pelaku UMKM ini terjebak pada angka omset ya. Ketika uang yang masuk semakin banyak, maka muncul anggapan bahwa usaha semakin menguntungkan. Padahal omset merupakan total penjualan sebelum dikurangi berbagai biaya, sedangkan laba merupakan hasil setelah memperhitungkan modal dan seluruh biaya usaha. Nah, kesalahan pertama adalah ini menjadikan omset sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Jadi banyak UMKM yang terlalu fokus mengejar omset ya. Jadi para pelaku usaha ini berlomba meningkatkan penjualan tetapi lupa menghitung apakah setiap produk yang terjual ini memberikan margin keuntungan yang sehat. Sebagai contoh ya, penjualan mencapai 10 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, angka tersebut terlihat besar, tapi setelah dikurangi biaya bahan baku, listrik, transportasi, sewa, gaji, kemasan, promosi, dan biaya lainnya, maka keuntungan yang tersisa bisa jauh lebih kecil. Nah, karena itu pelaku UMKM perlu melihat keuntungan bersih, bukan sekedar jumlah uang yang berpindah tangan. Dan kesalahan berikutnya dari para pelaku usaha ini adalah mencampurkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi uang hasil penjualan langsung digunakan untuk belanja pribadi. Sementara kebutuhan bisnis kadang ditutup menggunakan uang pribadi. Nah, kebiasaan ini pendengar membuat kondisi keuangan usaha menjadi sulit dibaca. Jadi pemilik tidak lagi mengetahui secara pasti berapa modal yang masih tersedia, berapa keuntungan yang diperoleh, dan juga berapa uang yang sebenarnya boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, pemisahan rekening atau kas usaha ini menjadi langkah sederhana tetapi penting pendengar. Dengan demikian, setiap pemasukan dan juga pengeluaran bisnis dapat dipantau secara lebih jelas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya sinergi ini sangatlah penting, apapun yang terjadi situasi perkembangan dinamika di lapangan itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paka. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waluyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di Warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya. Sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, di antaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan dari Yuswarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Modus operandi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak terregister dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi sesuai. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk para makeup artis atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, maksudnya kita kan UMKM nih. Jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Istilahnya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa, Abu Zairi, mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfiah mengatakan, Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfiah juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik. Gitu.
10: Sementara itu, Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, sangat membantu. Setiap kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gea Debora mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat. Pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedengurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedengurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita sudah awali senang bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk jalan sehat. Kegiatan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Ya, tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menjemur tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi kemenangan, berkolaborasi bekerjasama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang lebih.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Wastri dan Sulasmi mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Iya, warga mana, Ibu? Iya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
13: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon Bloom Box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
17: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
18: Terima kasih, Yani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
19: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
20: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
19: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
21: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
19: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
18: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
22: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, masa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS, Izul Fikri, menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
0: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Itu. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
22: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
1: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong nomor rekeningnya berapa. Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai santo minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
22: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yarbo melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
3: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
23: Kita jadi nyalonkan bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya misi besar pada daerah Jabon. Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang.

0: kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
2: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada OWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari OWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat OWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industry visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
1: Rangkaian OWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak Bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan Bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Ananda mengatakan hubungan dengan Bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya, setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
4: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu, teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
3: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk Bonek Panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan Bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
5: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep sore ini. Ya, pendengar, ungkapan baik melihat yang hijau-hijau ya memang sudah lama dikenal masyarakat sebagai salah satu kebiasaan yang dianggap baik untuk mata. Nah, biasanya ungkapan tersebut merujuk pada kebiasaan melihat pepohonan, tanaman, atau pemandangan alam. Ya, pemandangan hijau memang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengistirahatkan mata kita, terutama setelah beraktivitas dalam waktu lama di depan layar. Saat mata terus-menerus fokus pada layar ponsel atau komputer, mengalihkan pandangan ke objek yang lebih jauh dapat membantu memberikan jeda bagi mata kita. Karena memang warna hijau sendiri ini sering diasosiasikan dengan suasana yang sejuk dan menenangkan. Karena itu, melihat pepohonan atau ruang terbuka hijau dapat memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman dibandingkan terus menatap layar dalam jarak dekat.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, warna hijau memang sering diasosiasikan dengan suasana yang sejuk dan juga menenangkan. Karena itu, melihat pepohonan atau ruang terbuka hijau dapat memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman dibandingkan terus menatap layar dalam jarak yang dekat. Namun, melihat yang hijau-hijau bukan berarti warna hijau secara khusus dapat menyembuhkan gangguan mata ya, atau juga dapat melihat atau juga bisa membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Nah, yang lebih penting pendengar ini adalah memberikan waktu istirahat kepada mata kita dan juga mengurangi kebiasaan menatap layar tanpa jeda. Nah, salah satu kebiasaan yang dapat diterapkan adalah setelah menatap layar selama sekitar 20 menit, maka kita bisa mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas di jarak dekat. Dan selain melihat pemandangan hijau, ya, menjaga kesehatan mata juga dapat dilakukan dengan mengatur pencahayaan ruangan, menjaga jarak pandang saat menggunakan gawai, serta berkedip secara teratur agar mata tidak mudah terasa kering. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi di taspen.co.id/karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Menghadapi anak remaja. Menghadapi anak usia remaja tentu berbeda dengan menghadapi anak kecil. Seorang anak kecil masih mudah untuk diberikan perintah tanpa perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Mereka masih mudah untuk taat. Namun jika berhadapan dengan remaja, hal yang sebaliknya kemungkinan besar terjadi. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri remaja, fisik, kognisi, emosi, sosial, dan seksual, menyebabkan mereka lebih sensitif, sulit menerima otoritas orang tua, cenderung memberontak, menuntut penjelasan, dan sebagainya. Terhadap perubahan perilaku remaja seperti ini, sebagai orang tua harus siap untuk menghadapinya sehingga tidak terjadi pertengkaran.
1: Pro 1.

Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun arsitektur aslinya masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Beberapa peninggalan sejarah masih tersisa, seperti mimbar, beduk kulit, dan gentong tempat air minum. Sunan Sendang Dhuwur, bernama asli Raden Nur Rahmat, merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Mlakuo dalan kang bener, ilingo wong kang sak burimu. Berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

pendengar, khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 17.27 menit nanti kami segera kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 dibacakan Qori Takdir Feriza. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Und

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanyang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep, Bedinga Toraki berkabar dalam Basa Madura, Kalaresan Aresa Mangken, Senin tanggal 30 Agustus 2006 lekor. Asareng beten kaula Ririn Rizkyanti, se Bedinga Toraki kabar selangkong parlo saat mangken, engki kak dinto. Kabar sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sampang terus ningkatake pansaponapan usaha esadeje sektor layanan dasar, utama epon ngengengi kesehatan. Bupati Sampang Slamet Junaidi sarang tekes adebu pentingnya bentuk transparansi tor optimalisasi dalam pengelolaan anggaran bantuan operasional kesehatan BOK juga Badan Layanan Umum Daerah BLUD SATJ Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas. Usaha Kak Dinto kabilang banget parlo keangkui mas teyaki SATJ anggaran setoron dari nakere Kak Dinto bisa emanfaat ki sarang maksimal akuntabel tor leres sasaran. Dari Kak Dinto bentuk transparan, enalekana akuna aki anggaran kesehatan Kak Dinto jadi pondasi utama dalam awujudeki sistem layanan kesehatan sekuat kredibel tor keduan tor berdaya saing sehingga Kabupaten Sampang bisa epateti setong daerah sekabilang maksimal dalam standar pelayanan publik nasional.
1: Saya ingin berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang, bukan cuma sekedar memimpin. Tapi saya ingin berbuat. Marilah kita posisikan diri kita bukan cuma sekedar kepala puskesmas, bukan cuma bupati dan seterusnya, tapi posisikan diri kita sebagai pelayan masyarakat. Ke depan kita sama-sama bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Kita akan ibadah bersama.
0: Satrosepon ede buaki sarang pengawasan selangkong ketat tor komitmen arang sarang. Satrosepon pengelola BOK tor BLUD Kabupaten Sampang. Ayar beki bisa alam pa'aki sarang amanah torlangkong profesional.

0: Kabar Satrosepon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, maemot pentingnya keangkui alam paaki cek kesehatan gratis, CKG, mungku dek masyarakat, dek bensapun puskesmas paling semak.
1: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
0: Mela dari Kak Dinto, menurut Saifuddin, sama stena masyarakat langkong giat keangkui arang sarang Rabu, dek puskesmas, keangkui alam paaki CKG. Sehingga nama-nami beda resiko penyakit bisa ekoningi langkong awal sebelum epon atau bebere otak besara. Menurut epon keangkui Kabupaten Pamekasan Tibi, CKG Kak Dinto, kalampan ampon kantos 40% dari sateja penduduk. Sekak dima jumlah kasebut cateten ngabiti bulan Januari kantos tangkel 19 Agustus 2016 kortimin. Selain Kak Dinto dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat situng kacatet menangka penyakit seepangki, terutama sok dek masalah kesehatan paling banyak masyarakat wilayah kasebut. Sementara masalah kesehatan lain sejukan banyak epangki dari hasil CKG Pamekasan kasebut, engki Kak Dinto, prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berbeten korang, torkiki alobeng.

0: Kaper Sepongkasan. Bantuan Program Pengembangan Usaha Garam Otabe Bugar E Kabupaten Sampang Sekeng Bingkeng Etarema Sareng Masyarakat Sekeduen Tampe E Kikak Dinto E Tahun 2002 Lekor Seta Pongkor. Saampona Kak Dinto, kantos tahun 2006 Lekor Samangken, dukungan sarana produksi kasebut Ki Belun Etarema Pole. Sengke sarengka badan kasebut, antetieki pangaro keangkui kemampuan masyarakat tampe keangkui ningkateki hasil produksi epon. Kepala Bidang Budidaya Tor Perikanan Dinas Kelautan Tor Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud Adebu, program Bugar Kak Dinto, sablona itu cuwaki mungku de kelompok petampe keangkui ningkateki produksi juga entah masuk mademang biaya operasional epon. Bantuan semarengaki kasebut antara lain akati geomembran, pompa aing, alat matemat tampe, anglo, tor pansaponapan sarana keangkui adukung dalam proses produksi buja.
1: Terakhir itu kalau dikatakan kalau bugar itu 2022.
2: Sudah tidak ada bugar
1: terakhir itu. Jadi 2023 itu tidak ada. 2023, 2024. Bugar itu kan kepanjangan dari pengembangan usaha garam rakyat, seperti kegiatan pusat. Jadi memang menyasar kelompok-kelompok bugar untuk meningkatkan produksi.
0: Menurut Mahfud, tadekna bantuan kasebut sakoni banyak bedi apa ngaro de beban investasi terbiaya produksi masyarakat sekeduan tanpa buja. Namun Mahfud juga anilai faktor sepaleng nantuwaki kemampuan petani buja dalam ningkateki produksi epon tetap dari arke buja epon. Sebab menabi arke tengki, masyarakat tani buja Kak Dinto budi mampu keangkui alampa aki, investasi, tibi, otabe, kalaben, mandiri. Pamirsa Sakak Dinto berkaper dalam bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ocak Pangalem. Alesa, sepekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sepekus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sepekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olete sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amberu loros.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang terus bersama kami di 101,3 MHz. Ya, pendengar, informasi di Sumenep sore ini saya kembali hadirkan dari rri.co.id. Ini tentang anggur merah, pendengar, yang ternyata punya banyak kandungan baik untuk kesehatan kita. Nah, buah anggur merah itu tidak hanya menarik secara visual karena warnanya yang pekat dan juga rasanya yang manis. Buah kecil yang tumbuh bergerombol ini juga mengandung sejumlah senyawa dan juga nutrisi yang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan salah satu yang cukup banyak dibicarakan adalah dari buah anggur, ya. Ini adalah kandungan polifenol termasuk resveratrol dan juga antosianin, di mana senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan banyak ditemukan pada bagian kulit anggur, terutama pada varietas berwarna merah dan juga gelap.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumatera.

0: 101.
1: Iya, pendengar, kembali tentang informasi anggur merah yang punya kandungan baik untuk kesehatan ya. Dan seperti kita tahu bahwa kandungan polifenol dan juga resveratrol serta antosianin di dalam buah anggur, di mana senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan banyak ditemukan pada bagian kulit anggur ya, terutama pada varietas yang berwarna merah dan juga gelap. Dan pendengar, konsumsi anggur dalam jumlah yang wajar ini juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan kandungan polifenol di dalam anggur ini berpotensi mendukung fungsi pembuluh darah dan juga kesehatan kardiovaskular. Namun, manfaat tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan begitu ya. Jadi bukan sebagai pengganti pengobatan. Nah, dikutip dari laman National Library of Medicine, juga saya kutip dari rri.co.id, dijelaskan bahwa senyawa bioaktif dari anggur ini bisa memberikan perbaikan yang relatif modest pada sejumlah penanda risiko kardiovaskular, terutama fungsi endotel pembuluh darah. Meski demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami seberapa besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

0: 101.
1: Pendengar, meskipun memiliki sejumlah manfaat baik, anggur tetap mengandung gula alami. Karena itu, anggur dapat dijadikan camilan atau bagian dari menu harian, tetapi tidak perlu dikonsumsi secara berlebihan. Bagi orang yang perlu mengontrol asupan gula, ya termasuk para penderita diabetes, jumlah dan juga cara mengkonsumsinya tetap perlu diperhatikan. Nah, untuk mendapatkan manfaat buah secara utuh, anggur dapat dikonsumsi langsung setelah dicuci bersih. Cara ini juga membuat kita mendapatkan kandungan air dan serat dari buah dibandingkan mengandalkan produk olahan yang mungkin mendapat tambahan gula. Dan anggur merah, pendengar, bukan sekedar buah cantik dengan rasa manis, tapi ada kandungan polifenol, air, serta berbagai nutrisi di dalamnya yang kemudian membuat anggur layak menjadi salah satu pilihan buah dalam pola makan beragam dan juga seimbang. Kuncinya sederhana ya, yakni konsumsi secukupnya dan juga lengkapi dengan sayur, buah lain, protein, aktivitas fisik, serta pola hidup sehat. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.36 saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak ada satupun makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahirrahmanirrahim, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diserahkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Beston Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beston mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan, harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk klubnya, bahkan pengulangan ini kan, kita sudah ingin menimbangkan. Ya kita lah, pemainnya sendiri, tapi tentu ada kalau ini direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami pasti kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kontraknya hanya setahun, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial kita tidak cukup. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan. Tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumah. Kita ingin growing up together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang eksternal, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai apa di dalam apa yang terakhir terbalikkan. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk yang jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
12: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witroli melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifah dengan topik hutang piutang.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, tentu kita butuh kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bermuamalah dengan yang siapa orang yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi orang yang tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Termasuk bagian dari interaksi sosial kita dalam kehidupan muamalah itu adalah, dan biasa kita dengar, tutup lubang, gali lubang gitu, dan itu berulang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hanya hukum pinjam meminjam, hukum bagaimana kita memberikan hutang piutang kepada saudara kita, bagian dari silaturahim itu untuk membantu orang lain. Nah, maka kita di dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada dikenal dengan yang namanya qardun hasan, pinjaman yang jelek. Nah, pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang diberikan seorang hamba dengan niat untuk Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seorang muslim kepada yang lainnya untuk memberikan bantuan atas kekurangan. Sedangkan pinjaman yang jelek adalah pinjaman yang kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti rentenir dan sebagainya. Jadi qardun hasan itu ada dua, yang dalam Al-Quran disebut adalah jamkan pada Allah istilahnya. Jadi ketika kita infak, sedekah, itu adalah qardun hasan. Dan yang kedua adalah ketika kita ada butuh, maka itu adalah masuk juga qardun hasan. Sedangkan yang kedua, yang qardun ribawi, itu adalah pinjaman dalam rangka untuk agar kita kemudian tidak suka berhutang. Jadi satu sisi bahwa kita dianjurkan untuk tidak suka berhutang. Makanya sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal madram. Juga di riwayat yang lain, salah satu doa Rasulullah itu Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din wa kahri rijal. Jadi Rasulullah dan banyak terlilit hutang. Lalu kemudian di riwayat yang lain juga berdoa agar tidak terlilit hutang. Jadi berhutang itu boleh, tapi diusahakan jangan sampai terlilit. Ketika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah sering berdoa begitu? Suka berdoa agar terhindar dari lilitan hutang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innar rajula idza hutang itu, orang yang terlilit hutang itu, bila dia berbicara, kadang berbohong. Dan kalau dia berjanji, maka dia kemudian tidak boleh ketika berbicara berdusta, dan ketika berjanji tidak menepati. Orang mukmin tidak boleh begitu. Sedangkan orang yang terlilit hutang, biasanya dia menghindar ini segala buat-buat gitu kan. Dan kalau berjanji dia kemudian tidak menepati.
3: Baik.
2: Itulah kenapa kemudian doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa.
3: Salih.
2: Kenapa juga kita diusahakan untuk tidak banyak hutang itu? Artinya jangan mudah-mudah berhutang lah, kalau tidak penting-penting banget kemudian terlilit hutang itu, atau kemudian punya hutang sampai tidak terbayar kita mati, itu jadi masalah besar. Di dalam hadis itu disebutkan, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini, ruh seorang itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian hutangnya itu bisa terbayar. Jadi dalam banyak penjelasan para ulama itu ada yang menyebutkan bahwa kalau orang itu meninggal dia akan merasa tidak nyaman di alam barzah itu, di alam kubur itu. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian dibayar. Artinya ketika dia mati, dia masih yang telah disediakan sebenarnya untuk dia, maka dia menjadi terhalang untuk dapat itu. Atau terhalang dari masuk surga bersama orang-orang yang soleh, karena dia ternyata punya. Ini menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu meninggal tapi dia masih punya utang, maka dia akan punya tanggung jawab yang berat, aman sampai kemudian hutang itu terbayar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup ngeri juga. Pada suatu saat ketika Rasulullah itu Sallam tiba-tiba melihat ke langit lalu memegang dahi beliau sambil beliau mengatakan subhanallah madza nuzila minat tasyrid, ya. Subhanallah, ya, seperti ini dalam satu pemakaman itu pekuburan, nuzila minat tasyrid, maha suci engkau ya Allah, betapa berat ancaman yang diturunkan ini. Lalu para sahabat waktu itu sempat diam, tapi terkejut juga kenapa Rasulullah cepat harinya. Baru sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza tasydid alladzi nuzila, apa yang membuat engkau sampai mengatakan berat tentang sesuatu apa gitu kemarin waktu dal menyatakan walladzi nafsi biadihi lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila wa alaihi dainun madakhal aljannah hatta yubda'an hudainuhu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan lakuan itu, sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia melunasi hutangnya. Kita tahu bahwa mati syahid itu adalah mati utama gitu ya. Nah, ada yang nanti digambarkan orang yang sudah ada di surga itu ditanya oleh Allah, kamu apa yang kamu inginkan lagi? Mereka kemudian menginginkan hidup lagi di dunia, lalu mati terbunuh lagi. Karena taunya nikmat jadi masalah ketika dia punya hutang.
3: Baik.
2: Sehingga dalam riwayat yang lain itu disebutkan, yukfaru lil syahid kullu dhanbin illa dain. Jadi orang yang mati syahid itu sudah semuanya dosanya diampuni oleh Allah, kecuali hutang ini. Jadi ini menjadi satu masalah berat pada orang kalau kemudian dia masih meninggal. Pahala dosa ya tanpa ada lagi dirham uang, tapi nanti bayarannya adalah amal pahala atau juga dosa kalau kemudian kehabisan amal itu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Pro1.
1: Lintas Informasi Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep memanfaatkan Madura Next Vaganza 2026 sebagai momentum memperluas pasar sekaligus membuka peluang kerja sama bagi produk dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Tidak sekedar memamerkan produk, pemerintah Kecamatan Batu Putih membawa sejumlah sektor unggulan ke stan pameran di GerAYANI Sumenep, mulai dari pertanian, peternakan, usaha mikro kecil, dan menengah UMKM, pariwisata hingga seni dan budaya. Camat Batu Putih Muhammad Suharjono mengatakan pameran tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan potensi lokal dengan masyarakat dan jejaring usaha yang lebih luas. Pendengar, pengembangan Bukit Tawaf di Desa Bakar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi wisata yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Destinasi wisata yang berada di kawasan perbukitan tersebut kini mendapat dukungan dari ratusan investor lokal. Keberadaan mereka turut menopang pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata agar dapat terus berkembang. Camat Saronggi, Arman Mustafa, mengatakan keterlibatan masyarakat melalui investasi lokal menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan Bukit Tawaf. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan destinasi wisata tersebut tidak seluruhnya dibagikan.
1: Lintas Informasi Pro1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halilia akan menemani malam Anda yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti, yang pastinya edisi Senin di lembar yang ke-31 Agustus di tahun 2026 di akhir Agustus ya, di tahun 2026. Kami hadirkan mini drama radio dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi, persembahan dari RRI Banda Aceh.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaring lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ngobras kembali menemani Anda. Ngobrol bareng komunitas. Saya Ririn Rizkyanti menemani pendengar. Dan tentu ini mengajak Anda juga untuk berbagi pengalaman, relasi, kontribusi dalam satu komunitas. Karena ini memang menjadi topik kita malam hari ini mendengar, ketika kita hidup di zaman yang membangun relasi terasa semakin mudah. Cukup dengan satu telpon pintar, kita bisa terhubung dengan banyak orang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Namun, apakah banyaknya koneksi di dunia digital otomatis membuat kita memiliki hubungan yang berkualitas? Belum tentu. Karena itu, hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang saling berkaitan. Ada tiga hal, yakni komunitas, relasi, dan kontribusi. Jadi terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, komunitas bukan sekedar sekumpulan orang yang memiliki kesamaan minat. Komunitas ini adalah ruang untuk tumbuh bersama. Di dalam komunitas, kita bisa menemukan orang-orang dengan pengalaman, keahlian, dan sudut pandang yang berbeda. Nah, dari perbedaan itulah kita belajar. Seseorang mungkin bergabung dengan komunitas karena ingin mendapatkan informasi. Tetapi seiring waktu, ia bisa menemukan teman, mendapatkan pengalaman baru, bahkan menemukan kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Disinilah pentingnya relasi. Relasi yang baik bukan hanya tentang seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa baik kita menjaga hubungan dengan mereka. Relasi dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, saling menghargai, dan kemauan untuk hadir ketika orang lain membutuhkan. Di era digital, kita memang bisa terhubung dengan siapa saja. Namun, hubungan yang berkualitas tetap membutuhkan perhatian. Jangan sampai kita memiliki ratusan kontak di telepon, ribuan pengikut di media sosial, tetapi tidak memiliki satupun hubungan yang benar-benar bermakna. Ya, itulah kenapa relasi menjadi penting. Kemudian juga bagaimana dengan kontribusi? Bergabung dengan komunitas pendengar seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan manfaat ya. Kita juga perlu bertanya, apa yang bisa kita berikan? Kontribusi tidak harus selalu berupa uang atau sesuatu yang besar. Membagikan pengetahuan, membantu anggota lain, memberikan ide, menjadi relawan, jaga lingkungan, mendukung kegiatan sosial, bahkan sekedar memberikan semangat kepada orang lain, ini juga merupakan bentuk kontribusi. Nah, kadang-kadang kontribusi sederhana justru memberikan dampak yang besar.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sumenep, Ngobras masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan komunitas yang sehat tentu adalah komunitas yang memiliki semangat saling memberi. Ada yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, ada yang kemudian ahli dalam komunikasi. Ada juga dalam satu komunitas itu kadang yang juga memiliki pengalaman usaha. Ada pula yang memiliki kemampuan mengorganisasi kegiatan. Nah, semua kemampuan ini dapat saling melengkapi. Karena itu pendengar, jangan merasa kontribusi kita tidak penting hanya karena terlihat sederhana. Dalam sebuah komunitas, setiap orang itu memiliki peran dan bisa berkontribusi. Komunitas juga dapat menjadi ruang untuk membangun generasi yang lebih peduli. Anak muda misalnya, ini dapat menggunakan komunitas sebagai tempat mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, sekaligus belajar bertanggung jawab. Daripada hanya menjadi pengguna medsos ya, anak muda ini dapat menjadi pembuat karya, penggerak kegiatan sosial, pelestari budaya, atau penggerak lingkungan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan untuk konsumsi informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, pendengar, komunitas, relasi, dan kontribusi ini sebenarnya membentuk sebuah siklus. Kita bergabung dengan komunitas, kemudian membangun relasi. Dari relasi tersebut, kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Nah, selanjutnya pengalaman itu dapat kita gunakan untuk memberikan kontribusi. Semakin banyak orang yang berkontribusi, akan semakin kuat komunitas tersebut. Dan semakin kuat komunitas, semakin besar pula manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat.
2: Sumenep malam ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di Ngobras juga sudah berada di penghujung waktu ya. Jadi ini sebuah ajakan untuk kita mulai melihat komunitas bukan sekadar tempat berkumpul. Jadikan komunitas itu sebagai ruang untuk belajar, membangun relasi, berbagai pengalaman tentu bisa dibagikan dan saling memberikan kontribusi. Karena hidup bukan hanya tentang siapa saja yang kita kenal, tetapi juga tentang seberapa berarti kehadiran kita bagi orang lain. Mari membangun relasi yang sehat, bergabung dengan komunitas yang positif, dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan kita. Saya Ririn Rizkyanti undur diri, tetap terhubung, tetap berbagi, dan terus menjadi bagian dari masyarakat yang saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

ayah.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

怎么样鼓励

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Selanjutnya seperti biasa ya, tepat pukul 21 malam, yang pastinya ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu akan hadir menemani malam Anda satu jam ke depan. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya. Dan seperti biasa di malam hari ini saya akan sapa Anda di 0811 334 5101 atau di 665396 atau di 662317, langsung telepon yang perdana. Saya akan sapa, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Oke, ada Faruk Saronggi.
2: Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah.
1: Alhamdulillah. Masuk pertama. Iya, alhamdulillah saudara Faruk masuk pertama langsung di ruang rindu.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Juga sehat ya.
2: Tapi anginnya kayaknya anginnya.
1: Anginnya gimana?
2: Sangat dingin.
1: Dingin?
2: Iya.
1: Wanginya dingin.
2: Iya, baru pulang nih dari pos Kamling.
1: Oh, baru pulang dari pos.
2: Karena anginnya gelap.
1: Karena anginnya kurang bersahabat gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lagu ada apa?
1: Lagunya bentar. Lagunya ada Satukanlah Hati Kami, malam pertama, Bunga Kehidupan.
2: Enak semua ya.
1: Enak semua, apalagi ya, dimakan.
2: Satukanlah Kami itu dari siapa tuh?
1: Satukanlah Kami dari Dian Piscesa.
2: Oh ya, itu aja.
1: Oke.
2: Satukanlah Kami ya.
1: Siap.
2: Bersama RRI Pro 1.
1: Sama pujaan hati juga.
2: Iya.
1: Hai pujaan
2: hati. Miss call tahan dulu ya.
1: Ya tahan dulu.
2: Ya tahan dulu ya.
1: Takut putus.
2: Dikarenakan takut keputus.
1: Betul.
2: Salamnya untuk pertama untuk Bang Halili.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama.
2: Bersama anak istri di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terus selanjutnya ada JK Asmara, ada Harindi, Adelia Farid, Sukron juga Wanda. Ada Abah Suni, Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Susana, Irma.
1: Betul.
2: Juga Cempaka Ayu. Evi juga ya. Boleh paparkan nomor Bang Halili?
1: Boleh, ntar aja.
2: Dikarenakan pertama ya, Bapak Ketua mencari rumahku tidak sampai ya. Barangkali Bapak Ketua monitor pada malam hari ini. Bapak Hendra Pitcipta juga, Siska di Kiliyang ya. Untuk Siska, saya pingin banyak teman dan banyak saudara. Okay. Tolong dicatat nomorku. Di 0813-200-3260.
1: Oke.
2: Okay. Satu kali lagi di 0813-200-3260.
1: Oke.
2: Makasih dan juga lagunya ditunggu ya Bang Halili.
1: Siap.
2: Ya, untuk Bang Halili. Makasih banyak waktunya. Yo, ya.
1: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Putus. Saya akan sapa kembali di belakangnya Faruk Karisma. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu.
3: Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Iya, fan baru masuk ya.
3: Alhamdulillah
1: ada Jackie Asmara.
3: Iya betul.
1: Dari kawasan Gending punya.
3: Iya.
1: Suasana.
3: Gimana kabarnya Jali?
1: Sehat walafiat, kabar baliknya?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Suasana. Mudah-mudahan keluarga Jali juga semuanya sehat ya.
1: Amin, sama-sama sebaliknya gitu.
3: Lagunya dukung yang itu, yang di NPC saja Jali.
1: Satukanlah Hati?
3: Iya.
1: Oke.
3: Salimnya, ah, salamnya.
1: Salimnya buat saya aja.
3: Iya, nanti kalau ketemu ya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan ketemu, amin.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin.
3: Ya, barusan Mas Faruk Karismo ya.
1: Iya.
3: Ada Mbak Irma.
1: Betul.
3: Ada Siska, Mas Dewa, Mas Riki. Ada Mbak Suni, gabungan, ya. Mbak.
1: Masuk, Mbak.
3: Terus ada Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mas Putra Setia. Ada Iim, ada Dewi, kemudian juga ada Mas Jeprianto, ada Bayuni, kemudian juga ada siapa lagi ya, Bang Mahisa Jenar, ada Asep, ada kesemuanya saja dulu Jali ya.
1: Oke.
3: Sisanya insya Allah nanti di acara Ginting-Ginting Madura.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan bisa bergabung lagi.
1: Amin.
3: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Ditunggu juga gabungannya.
3: Iya, ada Mama Susana juga, Jali lupa Jali. Ya, makasih ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
4: Ruang terbagi rindu. Memori kita kenang masa lalu.
1: Kelak malu.
4: Lepak apa rum?
1: Lepak.
4: Ya Allah.
1: Ya Allah. Ya Allah.

0: Iya.
1: Aduh, tak
0: Tak
1: mampu.
0: bisa sebenarnya kemana-mana bawa payung.
1: Tapi tak mampu dengan panasnya itu.
0: Tak mampu. Tak
1: Mua-mua
0: mampu.
1: seko ning rekor.
0: Ada kerok lebih ya.
1: Iya.
0: Dicela cemor.
1: Dicela cemor.
0: Abe
1: ada
0: jentua.
1: Apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada Satukanlah Hati Kami. Malam pertama ya. Bunga kehidupan.
1: Bunga kehidupan saya. Paya.
0: Jangan miss call, jangan miss call.
1: Lagunya kalau ya yang kedua aja, bukan yang apa ya?
0: Malam pertama.
1: Iya.
0: Tulian.
1: Tulian apa berapa, Kak?
0: Katanya mau malam pertama.
1: Paya.
0: Iya kan makanya.
1: Itu kan cuma lagu.
0: Lagu itu harus jadi kenyataan.
1: Iya.
0: Jangan teleponan terus lah. Harus ya, jadi kenyataan.
1: Itu kadang-kadang teleponan, Kak. Soalnya itu orangnya punya aktivitas di dalam.
0: Duhai senangnya pengantin baru.
1: Untuk bersanding dengan jambura.
0: Bila lain nyanyi ingat jila cubas bunga depada. Para level pala keterang ke dunia wer anda. Ngatek gede ansam bito je ekor sedu hai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau. Bodoh sing alonge pese wah.
1: Alhamdulillah.
0: Sabe. Pese kalongan sabe takut tatang kena perlu kia apa beli ya.
1: Benar.
0: Yalah.
1: Salamnya ya, Kak.
0: Yang penting sama-sama sehat.
1: Tunggu dulu
0: lagunya malam pertama.
1: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Barusan ada jeli.
0: Nah, iya nyaman. Kukengkun tangan anak si muda.
1: Ada Windu.
0: Aduh Windu.
1: Ada baru Karismio ya.
0: Santai.
1: Ada Abah Suno. Gimana tuh Abah Suno enggak?
0: Abah Suno lah. Abah Suno lagi nimpeng beko.
1: Oh gitu.
0: Kalau Abah Suni lagi standby.
1: Iya. Juga ada Kak Riki Anggara. Ada Bu Bator. Ada Kak Andri Cipta. Ada Farid Adelia. Ada Uum. Iya, di Basoka.
0: Iim.
1: Ayah Iim.
0: Ya Allah. Tak kirain fan baru.
1: Iya, mau nampak masuk.
0: Tak kirain fan baru,
1: Ada Siska ya, salam kenal. Kalau bisa tak tunggu gabungannya.
0: Masuk, Sis.
1: Iya. Juga ada Asep Sap.
0: Aduh.
1: Asep Irama itu. Dan ya. Asep Sap.
0: Asep.
1: Ada Sandal Iramo. Aduh. Ina pun tak tidur mak masuk. Juga ada kesemuanya lah kak.
0: Kesemuanya.
1: Ada Bang Yunus ya. Kalau bisa tak tunggu bang. Gabungannya bang.
0: Bang ditunggu bang. Sulawesi ya. Ditunggu.
1: Lagunya tak bingkis buat yang punya 788 ya.
0: Cepetan.
1: Selamat beraktivitas ya.
0: Ini sudah pancingan malam pertama ini.
1: Wajah.
0: Harus ngerti 788 harus ngerti ini.
1: Ya Allah. Kali ini mau poin lah karwah.
0: Kan emang beneran. mau ngungkapin sama kamu sebenarnya dia malu. Makanya dianya mau minta lagu malam pertama. Sampai harus ngerti gitu. Malah takun pun teleponan malolo.
1: Iya, ada Mama Susana ya. Kalau bisa tak tunggu mah.
0: Masuk
1: mah. Salam nyebut ke semuanya ya.
0: Mama masuk
1: mah. Dari Azab Basyat. Salamnya salam kompakan selalu ya. Di udara. Terima kasih atas waktunya kak ya.
0: Sama-sama.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Abah masuk
2: iya,
0: juga ternyata.
2: Ruang rindu, ruang rindu lewat nanti
0: iya.
2: Kita kena masalah dulu.
0: Itu bunyi apa?
2: Hah?
0: Bunyi anak kucing.
2: Iya anak kucing karena
0: lagi melihara kucing berarti ini. Suka iya, sama kucing.
2: Ada empat gitu.
0: Ada empat ya.

0: bedanya bagi itu kucing.
1: Oh gitu. Ya gitu. Alhamdulillah lah. Syukurillah kalau begitu.
0: Sering seperti yang 788. Apa artinya kalau enggak ada malam pertama?
1: Iya. Beneran. Iya.
0: 788 malam.
1: Betul.
0: Baru. Iya, rekan saya.
1: Okay. Ya, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Ya,
0: sama-sama rekan di lindungan saya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Salamnya yang perdana bersambian sebagai tugas.
1: Iya.
0: Semoga tetap di lindungan saya. Ya.
1: Amin.
0: Barusan ada Irma. Cikgu sebecian menon, Amir. Aba Sunno dengan pas gitu. Ini boleh undang ya. Ada Faruk, ada Diki bersama Winda, Tuan bersama Wanda, ini Mas Surai, Mama Sana, ada Epi, ada Pak Jembaka, Mama Sunna, Mama Batar, Mama Yuni, Pak Ketua ditunggu gabungannya.
1: Ketua gitu. Juga ya.
0: Mas Ajena, iya. Dan bersama Mas Pandi. Yang terakhir ada TTS. Bersama Anwar di Raas gitu.
1: Iya, ditunggu juga.
0: Ada Riki Anggara dan sisanya insya Allah
1: nanti di Gending Madura gitu ya.
0: Gending-gending.
1: Oke.
0: Buat yang ganteng waktunya. Terima kasih
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu
1: ya. Ini yang dari Pamekasan ya.
2: Iya,
1: ya, ada Winda. Apa kabar Win?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu baik bersama keluarga di sana ya.
2: Amin.
1: Cuaca gimana? Angin juga, dingin juga?
2: Iya, di sini mulai dari beberapa hari ini anginnya luar biasa.
1: Luar biasa, iya sama. Di daerah saya juga kayak gitu.
2: Iya,
1: kadang. Tapi sekarang sudah agak reda.
2: Iya. Kadang kalau nggak siang ya malam gitu.
1: Iya, kali di daerah Mas Lili kalau kemarin itu siang. Kalau tadi agak surian gitulah, jam 3. Kalau kemarin itu dari habis duhur itu, anginnya kencang sekali.
2: Iya, di sini nggak ada siang sorenya Mas Lili. Anginnya itu selalu.
1: Selalu ya.
2: Iya, kencang.
1: Pengkir sereng ya, iya,
2: iya.
1: Iya. Rumah ombak ngecedul ya, ya Win.
2: Iya, kalau malam tuh ombaknya bunyi.
1: Enggak sampai... takut ya Win. So, apa sudah terbiasa
2: sudah? Iya, sudah terbiasa.
1: Sudah terbiasa udah. Ya.
2: Iya.
1: Enggak kepikiran kemana-mana gitu enggak ya? Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa gitulah ya. Bismillah Amin. Selamat gitu ya enggak.
2: Iya, Mas Lili.
1: Oke.
2: Ya, lagu ada apa? Mungkin?
1: Lagunya ada Satu Kala Hati Kami. Ada dalam malam pertama, Bunga Kehidupan.
2: Yang pertama aja dah.
1: Satu Kala Hati Kami.
2: Iya,
1: mudah-mudahan. Satu Kala Hati Kami. Ya, insya Allah. Kalau sudah sama-sama, ya ini pastilah. Pasti satu, pasti sudah menyatu gitu.
2: Ya, salamnya Mas Lili.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Lili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Faruk Karisma, ada Abah Suni, ada Bunda Yuni, Mama Susana, Bu Fathon, Pak Cempaka, Mbak Dewi, ada Mbak Irma, Mbak Iim.
1: Yeah.
2: Ada Mbak Siska juga yang ada di mana tuh Mbak Siska tuh?
1: Mbak Siska yang ada di Kiliang.
2: Oh iya, buat Mbak Siska juga. Ya, ada siapa ya? Ada Umar Faruk, Supriyadi, ada Rian Tukgron, Wanda, ada kesemuanya aja.
1: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya?
2: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Ada buat orang yang ada di Gandhi. Selamat malam.
1: Siap.
2: Ya, buat Mas Adini, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda Pamekasan, Abah Suni Mandala Rubaru, Irma Lekung, Jackie Asmar Ganding, Faruk Karisma dari kawasan Saronggi. Ada sebuah lagu dari Dian Piscesa, Krisa, kelompok Solidaritas. Ini ada sebuah lagu Satu Kalah Hati Kami, Malam Pertama, dan juga Bunga Kehidupan buat Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Semenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Semenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tretanto Rebolo Pabiyarsa, ampun kabiyarsa, sitong gending-gending pemuka bengki atau penglaris. Tantana gending sesepoh nika, gending puspo, ampun kabiyarsa kalaban sampurna lo salah selama mpaipan emal manggen. Saya anglibati dengan 100 sitong kematlah FM RRI sebenup juga dengan aplikasi RRI Digital. Selamat malam terus selamat miyarsa aki dan setuju pabiyarsa, saya beri dengkak di mabisawas tengki. Tentu ada malam angken, badan kalau badi nyapa panjenengan langsung dimin penelpon saya pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Lakar mantap ongku Tretan.
0: Aduh, masuk udah ada Tretan.
1: Masuk udah ada. Masuk nomor telok, masuk pertama.
0: Langkaran eka niat ongku Tretan. Capok lagu malam pertama langsung semangat Tretan.
1: Langsung semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aduh.
0: Eka niat ongku.
1: Dari
0: nomor telok ke nomor situng.
1: Tepak ongku.
0: Tepak alhamdulillah. Cak ringkuan eka niat re. Mulai gelak kiri beri kan niat, napa boleh pas rapak ke lagu malam pertama, ndak terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang
0: tak ngida tedung.
1: Tak usah tanya cover, pun kita.
0: Tak usah tanya.
1: Langsung ke salam aja.
0: Langsung ke salam.
1: Karena saya gelak.
0: Patotok lawanan.
1: Salam saya pertama, ya terakhir dekat. Kak Lili, selamat bertugas. Semoga pandangan sehat.
0: Amin, sami-sami.
1: Nabi Paleman cek tengate.
0: Apa nak cek tengate?
1: Ah, tengate, ya Allah.
0: Laju soro cek tengate, laju soro bungkana acem surandus.
1: Tengate, cek
0: tengate.
1: Lumalu. Maksud saya kalau cek lumalu, bro Kak Lili.
0: Dek pun terbayang-bayang ke malam pertama. Tidak lopot, tidak gua sesa bentak.
1: Jukin, baca. Ketoing. Wede Pak Nurku Malang. Wede Kak Jefrianto. Wede Cak Wawan. Wede Bunda Yuni. Juken. Wede Maisa Jenar. Wede Arga Dana. Singkel pon salam itu terakhir ke sajena.
0: Kipon. Saku ni embang. Tandi otang won.
1: Tinggal kini kaya bareng lagi dek kak. Sebeda ya tu enki.
0: Asya seneng napa? Seneng gending-gendingan.
1: Ki seneng.
0: Oh, iya seneng ngongku.
1: Masak tokang kecung.
0: Hah? Tokang kecung? Kemudian,
1: mon pernah, mon, apa sih? Mon akabungan, langsung suara ngecung.
0: Angki?
1: Angki.
0: Ay, tokang kecung. Ya, pantes cek seneng agak kecungan.
1: Langsung suara ngecung, lucu. Ngecung langsung.
0: Mak, penasaran kau ini ya.
1: Penasaran.
0: Ki.
1: Cik kenal pun sampean jak pun kali li.
0: Kakak ula kenal.
1: Cik pernah ning RRI mulai ki lambat.
0: Hai. Sera eh.
1: Tak ingat sampean.
0: Tak ingat tan kau la.
1: Sampun malam bodo ning RRI.
0: Angki mun tak ingat.
1: Kasa ingat sampean.
0: Hah?
1: Kasa ingat ka sampean.
0: Angki mun kisah bakun ingat ka gula kula saya tak ingat.
1: Iki pun sakolak
0: sakalangko. Aduh sakolaan, iyalah terus aki ka sakolaan ya Ir ya. Olaun Ir.
1: Iki sampean
0: bodo foi lah kan. Bojempian. Kolo suruh cok tengah. Iki pun
1: iki kasih kabungan agak.
0: Ki.
1: Nangis,
0: ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengnga Irma bodo basira assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Waduh. Lah karma tebongku jadi.
0: Sing ngocak waduh kok saya tak kerecet kula.
2: Jadi saking berak aja nih.
0: Mbian nih kan nomor 2 boleh.
2: Engki.
0: Gelek nomor 2 mangke nomor 2.
2: Ano. Aku njojo nang nek mangke mungkin.
0: Njojo nang nomor 2.
2: Engki.
0: Alhamdulillah.
2: Sama bi kapor jali.
0: Kita usah kelak kau nanya.
2: Tantan apa kun saya? Kelak tangki.
0: Alhamdulillah. Rajin kita tak anu apa tak taporop tan.
2: Engki tak taporop.
0: Engki lah stari ada kalau sena pada kento bobo dereng apa reng nase nika sereng kerupuan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: mana lebih ki bebeleman ganggu i
0: anu iki ani tak kira ada urutan masa gol ni kan ada ki paling sambil beleman masa gol
2: buat buat istri tercinta
0: nak sering kenyang ni kawan ki alhamdulillah sering pun eparengi rezeki tolak yang kita rema
2: alhamdulillah alhamdulillah kudu syukur jali
0: syukur
2: Iyan pun ngabungi botak ki jali
0: dua pun
2: alhamdulillah
0: sepo pun gol ni kan.
2: Semoga jadi putra si soleh ban solehat lagi jali.
0: Soleh kepi.
2: Saya baru pelan abim ni jali.
0: Laki kepi gula.
2: Alhamdulillah.
0: Setuaan laki saya ngodon laki.
2: Kita na apa jali penting pun
0: kita akan pun apa.
2: Berbakti kepada orang kedua orang tua lagi jali.
0: Alhamdulillah.
2: Ki pun salam lagi.
0: Ki.
2: Pertama pakun kantor dah kembali nak bertugas jali. Jadi mana bi peleman tengah teh, semoga paling nasi lah.
0: Nih kasih tu Pak Ir, sorot tengah tem, biar ngocak sorot cok tengah teh.
2: Cok berwakilan tapan le, jangan mungkin. Engki, talopot.
0: Talopot, capok lagu malam pertama.
2: Masa sorot cok tengah teh, orang yang masa sorot berangnya berang.
0: Tak geni kan?
2: Kita lanjut jadi.
0: Engki.
2: Boleh kita ke Pak Pangeran buka bu Pak Ketua. Bade Mas Putra Setia sedang abah Sumi. Mas Faruk Karisma, ya, tore gabungan boleh Mas Faruk.
0: Airok.
2: Bade Syukran Wanda. Bade Pak Sapen, Mas Supriya di dua. Bade Bang Mahesa. Kiramon, Mas Ali Pratama. Sedang Bang Yunus, tore Bang, gabungan Bang. Bang Yunus, ayo sedang gabungan kalau bisa ya. Kipun salah maka satu aja naja. Malah pada melosan aja nak ni sokon ni.
0: Allah tak kini kan.
2: Thank you mon. Kentinga pada ngaji ada orang di pembekasan jadi. Salam.
0: Asyik asyol.
2: Kira kau jadi.
0: Sami.
2: Kering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya Jeki pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Mak kelak tak masuk dah gimah.
3: Mula sebelah. Ibu dah datang. Alhamdulillah. Kenyang ni kak.
0: Wong tak kena kan gula pun kenyang juga ni.
3: Boleh. Malam gula. Dia tengok nak sebelah.
0: Oh, jek terus nak sebelah.
3: Oh, dia nak kunjung kan.
0: Jadi nak.
3: Tetapi mulai sama kan?
0: Aduh, kita perlu teka haja. Saya mulai malam.
3: Kikru, amun mulai malam dah nyaman. Dah ni nak gelap sampai aja.
0: Tak pan pun apa. Jarang pun nang senengan na sebelak. Tak pan pun apa.
3: Kikru ah. Kencingnya boleh apa?
0: Jalan.
3: Napa boleh?
0: Ayak Samiran.
3: Okay, Nur Ase Ayak Samiran.
0: Okay, mana bila ada doktor lagi? Okay.
3: Salam. Okay. Yang pertama. Yang terakhir ni dekat pencin dengan. Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat.
0: Amin.
3: Juga pada Pak Yuni, pada Bu Pathon, pada Mama Intan, pada Niki Anggara, pada Ali Pratama, juga pada Paruk, pada Basuni. Bede Parit, bukan bede Jeffrey Anto.
0: Terus.
3: Bede Pak Sabter.
0: Bede
3: Kileke.
0: Kileke.
3: Bulan apa jan malam jan Kileke?
0: Hah?
3: Bulan apa jan malam? Oma tahu kan Kileke.
0: Lupa yang kunapa?
3: Ano? Yang tu saya kebun ke? Ya bulan ke?

0: Hindi nga ni ka, hindi ka, eh pare nga din na do ko rin si Bunan ng happy.
1: Kiba.
0: Okay. Kalang kong ras buto na ki?
1: Thank you, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang teretan Evi berapa sera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Wow, lakar mantep ongku Bang Hadi.
1: Alhamdulillah.
2: Kasih nama soal nomor satu, nomor
1: empat pon. Ika lah Irma Wanjeningan.
2: Ika lah Kak Irma.
1: Kala Kak Irma Mbian.
2: Oke, larang.
1: Ikal tak pun apa, Mas Kekalai Kak Irma.
2: Saya penting masuk.
1: Tak kenikan.
2: Oke. Beda pun apa, gendingnya?
1: Gendingnya berlan jalan.
2: Lan jalan, terus?
1: Ya, samiran deki.
2: Oh,
1: segimana nih, Kak Bas?
2: Oke, pun lan jalanan, gini, Kak Bas.
1: Oh, lan jalanan.
2: Dan jalanan kabar aja kamu pokoknya.
1: Kipon pokoknya depak ke tujuannya. Susana tak depak ke tujuannya pas.
2: Aku pas nan guna leng-leng.
1: Tak kena kan.
2: Yang mana pun lan jalanan.
1: Lan jalanan.
2: Kipon. Salam lagi.
1: Ngereng.
2: Tidak. Sampian kelo selamat alam pagi tugas ki.
1: Ki.
2: Tukan kelangkong Jack, masuk pole Jack. Winda tukan pada kelek. Tan ge kalau tak letter tan ge. Sore masuk ge ku. Ko ja letter. Sore ge ni tak won kompo ya won masuk ge.
1: Masuk won ge.
2: Masuk ge. Pagi kama. Ajukan pada umboang, pada asep sap, ano asep,
1: asep sap jalan,
2: asep sap, kalibat, Siska, kak emas Siska ni kak.
1: Hai sis, masuk sis.
2: Masuk sis.
1: Eden tos ni kak pon sis.
2: Eden tos masuk nah, juga Eden tos telepon nah.
1: Ki.
2: Anabi nyatet segala nomor ah. Ki. Ajukan pada Pak Nur Kemala, pada Pak Mahesa, pada Pak Sabreng, anu, Pak Sabar. Talebat.
1: Talebat angku, Pak Sabar tepat ke Pak Sabreng.
2: Pak Saborena, Pak.
1: Tak, pan Sabreng amun pun ngarok saya gini ga?
2: Si pun saya, mana bi, pun, ya terus lagi.
1: Ngarok tak kena ingga ke bayi gurket dan pun kerbu saya gini ga.
2: Udah masih fon. Sore masih fon.
1: Ki.
2: Masuk juga pada satu aja nawan ki.
1: Ki Pak.
2: Saya tahu. Pak Ketua, maaf tak masuk ke emah.
1: Aduh sibuk kan ini enggak. Sibuk ke molo tenyak encengan ngara.
2: Molotan malolo. Satu aja nawan.
1: Ki.
2: Salam cuma pergi dari dan kalau paru.
1: Ki bon.
2: Motor saya kelangkong betul.
1: Sami-sami.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Faruk berapa sih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting
3: Madura. Aduh, ikut besar nak kena.
1: Ikut besar nak kena Abah Zuni kena.
3: Ingki alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alengki boleh. Tak usah tanya kabar, tak usah tanya apa pun saya. Kedengan nak ni kat lencelenan, lencelen.
3: Kiringan bisa,
1: wassalam. Kedengan lanjalan.
3: Lanjalan.
1: Saya bawa ni kak.
3: Ingki, tak mahu tahu tak kasih kira kalau
1: itu. Kita tak tahu.
3: Kasih kira baru setahun sekarang kita ditahu ada Supriyadi. Sorry juga, benda Pak Ibrahim, Adi Pratama, Karinto. Benda Mas Ipan atau Kuda Laut, Karinto.
1: Thank you.
3: Atau segabungan Epo. Sorry juga, benda Kesapa, Ketohir. Baisa Jenat. Ter Pangeran Bukabu.
1: Leras.
3: Pak Cempaka, Sarang, Haji Burhan, terkesitu ya, Jenat. dekat ajunan atas

0: sana. Matur sekelangkong si Genteng.
1: Assalamualaikum. Pon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong juga tengki dek tretan Abah Suni sekelangkong epan dari kawasan Mandalaru Baru. Juga ki puru pada tretan Faruk dari kawasan Serongki. Pada tretan Evi Lenteng Jeki Ganding. Tertak tingkelen juga penelpon si pertama ki puru pada tretan Irma sekelangkong epan dari kawasan Legung. Kending saya terus epon pada kending lan jalan. Sinden epon Norin asarang tretan Haji Muhammad Saleh. Tertak tinggalan juga Rahwia. Kelengenengan epon Irama Putri. Irama Putri si pedikator. Depan kelen epon setia jenang ngiring. Nekak persa kitimin arang sarang. Kending lan jalan.

0: kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tretan terbola PPR sampun KPR Sagending lan jalan sepak ta serang tretan Irma Jeki Evi Faruk tertak ding kelejukan tretan Abah Suni. Ebing kenga Abah Suni putus Ebing kenga berwasir. Assalamualaikum.
2: Kapan kenga ngana gempir Ebing kenga berdafir.
1: Oh, dafir anti galau amburadul.
2: Kamanding melihat re, emang kara tetap sepenlaku. Ting-ting matur, lakar mantep ongku.
1: Mantep ongku.
2: Kara kena kaki bang.
1: Baca lampen bunda fir anti galau amburadul lah.
2: Gua cukup gaben ngalah ikam fir. Esoro pele keng tak beli.
1: Darem mas.
2: Cek lampen saya mada fir.
1: Baca lampen.
2: Ngapai boleh budak kak hal ini.
1: Jareng pun pada profesi na pada pagendangan.
2: Ani kaburu dateng nih kawan.
1: Oh, alhamdulillah. Banyak lek golekan.
2: Bongki lumayan, Pak.
1: Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah syukur itu.
2: Engki. Ki gelek mula pada pacaran.
1: Mulai gelek ning kampung puh banyak ning kampung bedo.
2: Ya pun sanu lagi, Pak.
1: Pun banyak ning kampung mulai gelek.
2: Ki pun ci gelek mula boleh sita oning salam Pak. Kita boleh ngatur nama salam.
1: Terus.
2: Sebagian sebungkabung KRRI. Bode Cak Jeki Asmara. Bode Cak Sukron. Or juga bode Mbak Evi seberingin lenteng.
1: Terus.
2: Yang bode pantun Kak Evi.
1: Kenapa kini Kak Bas?
2: Pun masuk suruh bode hari lagi. Ngalak kopi. Orang segenteng. Mun anggur Malaga. Ebri Bang Rizky. Evi sebenarnya lenteng. Tak keluarga menteri padana banyak Rizky.
1: Amin.
2: Kadangki Pak.
1: Kini kan pantun untuk teratan Evi.
2: Engki Faruk lestare masuk.
1: Lestare.
2: Tidak ke Faruk juga. Talak talam deje naik wah. Bun betona kerak esade. Kirim salam kasih deje lah. Kalau anda begitu, anda pun parak tak ada.
1: Kicat ni, kak pun parak sobong. Leras, leras.
2: Boleh apa kentingnya pun?
1: Kentingannya boleh kenting ayak samiram.
2: Kapa saran karok-korok ego? Mun ngalak talam beti baskom. Ayak samiram tentuan buten kelorok norok. Ngocap pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus boleh. Binggengnya tretan dafir anti galau amburadul berapa sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
3: Akar mantap ongku kahalifi.
1: Asarang
3: Bang Ivan.
1: Bang Ivan. Saya panjenengan.
3: Alhamdulillah. Kahalifi kenapa saya itu?
1: Saya cukup sami sarang panjenengan sami saya ini kak.
3: Kita sami saya kiwa. Salam hari ini.
1: King ereng.
3: Kalau kita pergi kantor dek. Ada hari ini.
1: Ki.
3: Nama berbuka. Ada hari itu hari ini.
1: Engki.
3: Kurang berdek dapet salam kenal sekali. Lebih berdek Abah Suni.
1: Terus.
3: Faruk Karisma, juga Irma, Mbak Evi, mengira ano gara saat di pantun tibur macam macam tak nyerap tabung.
1: Tak kini kan? Cek saya nak sepantun.
3: Nama sedap ya.
1: Alhamdulillah.
3: Berde Faruk Karisma selamat malam. Juga Mbak Jempaka sambut pada hall. Dan tosa telengkin lah kan.
1: Dan tosa telengkin.
3: Tua. Berde Sulawesi, Mas Yuno, sekarang Pak Eko, sekarang Agung Krisma, sekarang Komunabil Monitor, bongga bongga dan rasa bongga
1: dan tosa
3: dan tosa
1: thank you
3: ya heli motor saya kalangkong
1: sapele kepon
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkung thank you Dafir tarasukanan Ivan thank you pada telepon terakhir malam mangken dalam acara dingkinting Madura segala resan are mangken tentona nyon sapora dak setejina pamirsa sekik belum kebagian malam mangken insyaallah laku bisa pangki pola tentona dalam acara sesami thank you nika genting sepongkasan seperti mang lepor atena pamirsa setejina malam mangken bade genting aya samira

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih dipersatukan dengan informasi dan inspirasi ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih situ sama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya selanjutnya ya akan menemani malam Anda dengan nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya Sumenep Malam Ini. Bagi pendengar dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat malam. Yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Senin di lembar yang ke-31 Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumedap dimanapun berada. Berjumpa kembali kita di Sumedap Pagi Ini. Dan untuk mengawali kami hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran, Tilawah Al-Quran bersama Ustadz Harun Adianto, Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu, lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Iya pendengar dan juga pemirsa, ada satu kerinduan yang tidak pernah padam di hati setiap muslim. Bukan hanya kerinduan akan surga dengan segala kenikmatannya, tetapi kerinduan yang lebih dalam daripada itu, yaitu kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Karena bagi kita surga memang indah, tapi akan menjadi semakin sempurna karena di surga nanti ada Rasulullah. Dan pada Mutiara Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan hal tersebut. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah dan amalan apa yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi tetangga beliau di surga nanti. Baik, sudah hadir narasumber pagi ini di Mutiara Pagi, Ustadz Ahmad Hudaifa, penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Hudaifa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz Hudaifa. Sehat tetap semangat ya Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik. Pagi ini kita akan membahas tentang karena di surga ada Rasulullah gitu. Kenapa seperti itu dan apa yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat kepada Rasulullah nanti? Silakan Ustaz Hudaifa sebagai mukadimah.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebenarnya topik kita kali ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Al-Qaqa' Al-Ausi namanya. Seorang yang tabi'in yang kemudian ketika ditanya oleh salah seorang kepada beliau, ada orang yang bertanya kepada Al-Qaqa' Al-Ausi ini, Kurli say'an anil jannah, yusawikuni ilaiha. Coba ceritakan tentang surga yang membuat kita itu rindu untuk bisa masuk surga itu. Maka jawaban dari Al-Qaqa' Al-Ausi ini agak berbeda dengan biasanya. Artinya kalau bisa dibayangkan kalau ada seorang laki-laki ditanya, coba sih ceritakan yang Bapak tahu tentang surga, sehingga kemudian kita rindu untuk masuk surga itu. Maka barangkali saya selalu berseloroh, Bapak ini akan menjawab karena di surga itu ada bidadari-bidadari gitu kan. Ada bidadari. Itu ya seperti itulah mungkin karakter laki-laki gitu kan. Lalu kemudian kalau ditanya kalau pada seorang perempuan, coba ceritakan sedikit aja tentang surga yang kamu ketahui sehingga kamu ingin masuk surga. Maka lalu mungkin perempuan itu akan menjawab karena di surga itu apapun yang kita minta akan diberi oleh Allah. Terutama perhiasan, pakaian, sepatu, ya begitulah karakter perempuan mungkin. Tetapi uniknya ketika Al-Qaqa' Al-Ausi ini ditanya tentang apa yang membuat kamu rindu pada surga, seandainya ceritakan saja sedikit tentang surga itu. Lalu beliau menjawab, dan ini luar biasa jawabannya. Dia menjawab, fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di surga itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah mungkin semacam sebuah jawaban yang menghentak pada kita yang selama ini mengatakan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ditanya mungkin tentang surga, sedikit gambarannya apa yang membuat kamu ingin masuk surga, mungkin tidak pernah terbayang dan terpikir tentang itu, karena menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW sudah pasti di surga. Tapi ini adalah menunjukkan rasa cinta sebenarnya. Ekspresi cinta ketika kemudian dia ingin masuk surga karena di surga itu ada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ini luar biasa. Nah, ada hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi wa walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. belum dikatakan sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak mencintaiku, kata Nabi, lebih cintanya daripada cintanya kepada orang kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada siapapun. Artinya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dilebihkan cintanya daripada orang tua kita, anak kita, atau siapapun. Dan ini luar biasa sebenarnya. Karena pada waktu itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempat menggandeng Umar bin Khattab, ya, karena bagian dari rasa cinta persahabatan itu biasanya memeluk gini kan, digandeng. Dan Rasulullah itu luar biasanya adalah manusia yang tidak pernah merendahkan orang, suka memuji siapapun dengan kelebihan-kelebihannya. Jadi apapun orang itu pasti punya kelebihan, sehingga kelebihan-kelebihan itu yang beliau sebut. Jadi misalnya Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq, ini orang yang paling jujur, ini orang yang paling integritasnya tinggi. Ketika kemudian juga bertemu dengan Umar juga begitu, ini Umar adalah Al-Faruq, ini adalah orang yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, bahkan setan pun takut bertemu dengan Umar, gitu kan. Kemudian Utsman bin Affan dengan gelaran Zunnurain, dia punya dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Babul Ilm. Ada Khalid bin Walid disebut dengan Saifullah. Selalu Rasulullah itu memberikan pujian-pujian dengan kelebihan-kelebihan sahabat, dan tidak pernah menyakiti, tidak pernah merendahkan. Nah, persahabatan luar biasa Nabi itu, lalu kemudian ketika suatu saat Nabi menggandeng Umar, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai seorang sahabat. Dia mengatakan, lalu Umar berkomentar, tidak ada di dunia ini ya Rasulullah selain diriku yang aku cintai kecuali kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu engkau belum mencintaiku sebelum engkau mencintai aku lebih dari segalanya. Maka lalu kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, baru sekarang ya Rasulullah, saya betul-betul mencintaimu lebih dari mencintai diriku bahkan. Baru kemudian Nabi mengatakan, barulah kamu sekarang dikatakan mencintaiku. Dan itu bisa dibayangkan, sesuatu yang tidak mudah memang. Tidak mudah untuk mengaplikasikan itu ya. Menerjemahkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan ketika tadi di pengantar saya dan topik kita kali ini yang unik, fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di surga itu ada Nabi, yang kita paham tidak akan menjawab itu kalau ditanya tentang surga, karena semuanya pasti paham, tahu bahwa Nabi memang di surga. Tapi kerinduan itulah yang kemudian menjawab seorang Al-Qaqa Al-Ausi ketika ditanya, ngapain kamu mau ke surga, atau apa di pikiran Anda mau ke surga. Inilah luar biasanya yang barangkali bisa kita jadikan sebagai sebuah gambaran seberapa kita berusaha untuk bisa mencintai Nabi yang tadi sudah dikatakan, belum dikatakan sempurna imannya, manakala tidak mencintai Nabi lebih dari segalanya, gitu kan. Nah, lalu kemudian ada juga satu riwayat dari Anas bin Malik itu, ketika ada seorang badui datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan dan bertanya, mata sa'ab, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab kapan waktu kiamat, tapi beliau justru balik bertanya, ma'adatara, apa yang kamu siapkan kalau kiamat itu tiba? Jadi ini juga pembelajaran buat kita bahwa metode yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sesuatu tidak langsung pada intinya, gitu kan? Artinya jawaban inti. Karena apa? Karena buat kita juga terjadi kiamat kapan itu nggak ada persoalan, tidak punya pengaruh pada kita. Tetapi yang justru pengaruh pada kita adalah apa yang kamu siapkan kalau kiamat itu tiba. Maka lalu kemudian orang Badu ini menyatakan, tidak banyak yang aku siapkan, tidak ada bahkan. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu adalah modal utama mempersiapkan kalau nanti kiamat. Maka lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mengomentari apa yang jawaban dari Badu ini, dan mengatakan, anta ma'aman ahbabta, Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kemudian periwayatan di sini Anas bin Malik mengatakan, aku merasa bahagia sekali mendengar kalimat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis ini. Sebagai perawi hadis baru kali ini aku merasa sangat bahagia karena beliau menyatakan kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena dia sadar Anas bin Malik seorang pembantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus anak angkat beliau juga yang suka membantu beliau mengatakan bahwa amalku tidak sehebat Abu Bakar, apa perbuatanku tidak sebagus Umar bin Khattab, tapi rasa cintaku ini memang sudah tidak bisa dibendung bahwa aku betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sadar betul Anas bin Malik merasa dirinya tidak sebagus amal yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, sehebat Umar bin Khattab. Tapi dia kalau diadu cintanya juga begitu sangat tinggi. Sehingga kemudian aku bahagia mendengar Nabi menyatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai itu. Nah, buat kita sekarang penting untuk bermuhasabah. Kalau secara retoris mungkin bisalah kita katakan, apakah Anda mencintai? Ya jelas. Apa buktinya? Ya kita bersalawat kepada Nabi di setiap waktu, di setiap saat ada selalu salawat yang kita bacakan, salawat yang kita sampaikan mau masuk masjid, baca salawat, bismillah Allahumma tali aku abarumatika Allahumma salli ala Muhammad salli, turun dari masjid juga begitu, Allahumma inni as'aluka min fadlikal 'adzim, Allahumma salli ala Muhammad salli. Di setiap kegiatan yang kita lakukan selalu ada salawat yang kita kumandangkan, bukti bahwa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

bisa disebut sesuai dengan apa yang diinginkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ditanya tentang cinta, semuanya akan cinta. Maka ada ulama menyebutkan orang-orang Nasara itu, orang-orang Yahudi juga, mereka ketika ditanya mencintai Nabi mereka, mereka sama mencintai. Tapi kenapa mereka kemudian masuk neraka dalam dalam teologis, keyakinan teologis kita? Karena memang mereka menyelisihi nabinya. Mereka mencintai tapi menyelisihi nabinya, dan itulah yang kemudian tidak harus kita lakukan itu. Nah, kembali kepada persoalan tadi itu, apakah kita kemudian bisa bersanding dengan nabi? Kalau selama ini kemudian hebatnya nabi itu ketika kemudian dirasakan cintanya nabi itu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan kita umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau itu merasakan cinta itu. Jadi Syekh Khalid itu menulis dalam kitab Insaniyah Muhammad itu, luar biasa beliau menulis, dan ini pelajaran buat kita bahwa Muhammad la yatakallaful hubba bal la yabdul innama yatabdul hubba ala nafsi Muhammad tafsir. Jadi kata beliau, Nabi Muhammad itu tidak pernah merekayasa cinta. Rasulullah itu tidak pernah berpura-pura dengan cinta, tapi cinta yang ada dalam diri beliau itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya kemudian tahu betul bahwa itu adalah aura cinta yang tulus dan benar. Oleh karena itu, pernyataan ini penting, pelajaran buat kita. Kalau kita kemudian ingin dicintai orang dalam bahasa tertentu itu, maka keluarkanlah rasa cinta yang ada pada diri kita. Jangan kemudian merekayasa atau berpura-pura. Kadang-kadang kan kita berpura-pura cinta kepada teman kita, padahal di depan dan di belakang beda. Merasa pura-pura cinta kepada pimpinan, padahal kadang-kadang di depan dan belakangnya berbeda. Dan itulah yang kemudian terlalu banyak topeng dan merekayasa cinta itu. Padahal kalau kemudian Nabi Muhammad itu luar biasa, dan itu dirasakan bahkan bukan orang-orang terdekat saja, bukan cuma istri beliau, anak-anak beliau, tetangga, bahkan musuh pun mengakui bahwa memang jiwanya Muhammad itu luar biasa, dan karena memang ketulusan cinta. Nah, belajar dari itu bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena Nabi itu begitu besar cintanya, sampai kemudian banyak sekali riwayat yang menyebutkan diantaranya adalah ketika semua Nabi punya doa yang mustajabah, itu semuanya sudah dilakukan pada waktu di dunia. Tetapi hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, aku menunda doa mustajabahku itu nanti di akhirat saja. Demi siapa? Demi umatnya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan beliau itu luar biasanya juga ketika membaca Al-Qur'an, di beberapa riwayat itu berhadapan dengan tentang neraka, tentang persaksian seorang rasul, meneteskan air mata beliau dan mengatakan umati. Bahkan ada satu riwayat yang cukup luar biasa, ketika Nabi nanti di akhirat itu, di eskatologi itu ada bab tentang sirat, jembatan yang nanti akan dilalui oleh semua manusia. Apakah kemudian dia akan jatuh di sirat itu, jembatan itu, untuk masuk neraka, atau bisa melewati jembatan itu? Dan ternyata hebatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika umatnya mau lewat itu, dan tahu itu umatnya, beliau angkat tangan lalu kemudian berdoa, ya Rob salim, Tuhan selamatkan dia. Itu sangat luar biasa cintanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka wajar kalau kemudian sesungguhnya dalam kehidupan keseharian kita tidak pernah lepas dari bersalawat kepada Nabi. Tentu sebagaimana para ulama sebutkan bahwa momentum ketika kita berada di Rabiul Awal bukan hanya memperingati, tapi ini adalah sebuah momentum kita lebih mengenal Nabi, lebih mencintai Nabi, lalu kemudian bisa meneladani Nabi dalam kehidupan keseharian kita. Dan itu bisa dibuktikan, cinta itu tidak boleh direkayasa, cinta itu tidak boleh berpura-pura, dan itu bisa kita rasakan pada orang-orang di sekitar kita. Atau kalau bahasa kita, cinta itu akan dibuktikan dengan tentu apa yang menjadi kesenangan, kebaikan dari Nabi kita.

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, kita coba lakukan keseharian kita dengan berniat apapun yang kita lakukan itu adalah demi Rasulullah, demi cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kemudian sempat untuk marah, lalu kemudian ingat kepada Nabi yang menyatakan la taghdab, jangan marah, kamu akan dapat surga, kata Nabi, wala kalajana, maka lalu kemudian pegang dada kita lalu bersalawat Allahumma salli ala Muhammad sallam, demi meniru engkau ya Rasulullah, demi mencintaimu ya Rasulullah, aku pun tidak marah karena aku sadar apa yang kamu ucap. Segala sesuatunya itu diniatkan pada baginda Nabi, mau tidur, mau makan, diniatkan engkau begini ya Rasulullah karena aku mencintai. Padahal itu banyak yang tidak tahu tentang kita. Itu barangkali sebagai pengantar buat kita semuanya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hudaifah. Dan pagi ini saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101 dengan topik mutiara pagi hari ini, karena di surga ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz Hudaifah, kira-kira kenapa nih Ustadz, kerinduan terbesar umat Islam itu bukan hanya masuk surga, tapi karena di surga itu ada Rasulullah?
0: Iya, ini juga pernah ada suatu riwayat dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang datang kepada baginda Nabi, sampai Nabi pun tidak sempat menjawab pertanyaan orang ini. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau, enggak tahu pokoknya, saya sangat mencintai engkau. Maka tadi itu jawaban dari Syekh Khalid itu ketika menggambarkan Nabi. Kenapa Nabi sampai begitu sangat dicintai? Karena tadi itu aura di dalam diri Nabi Muhammad itu muncul pada orang-orang di sekitarnya. Dan ketulusan itu tidak direkayasa. Sehingga kemudian sampai di situ juga diceritakan ada orang yang mau membunuh Nabi itu. Orang-orang yang berniat membunuh Nabi itu kan dalam sejarah itu ada beberapa orang. Lalu kemudian dia mengatakan, aku dulunya sangat benci mendengar namamu. Orang yang paling ada di dalam hatiku, bahkan aku sampai ingin membunuhmu adalah engkau Muhammad. Tapi ketika aku bertemu dengan engkau, maka tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Itu kan hebat. Itu berarti ada sesuatu di dalam diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru, diantaranya adalah ketulusan cinta itu, tidak merekayasa cinta itu. Nah, ada orang yang datang kepada baginda Nabi, lalu kemudian kecintaan dan kerinduan itu mengatakan, aku menangis ya Rasulullah. Kenapa katanya? Karena nanti kalaupun aku masuk surga gitu kan, kalaupun aku masuk surga, aku sadar bahwa surga aku itu tidak akan bersama dengan engkau. Karena kan surga itu kan berlevel ya. Artinya tentu dia sadar betul bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berada di surga yang paling tinggi dan dekat dengan arasy Allah gitu, dekat dengan Allah gitu kan. Sedangkan aku kalau masuk surga nanti tidak mungkin bisa bersanding dengan engkau, tidak bisa berkumpul dengan engkau, dan itu sangat menyakitkan aku. Padahal kalau kita kan ada yang penting masuk surga saja gitu. Tapi kalau orang ini mengatakan itu yang membuat aku nanti sakit walaupun masuk surga, karena aku tidak bisa bersanding dengan engkau. Rasulullah ketika disamainku itu sempat terdiam sampai baru turun ayat surat An-Nisa itu, ayat surat An-Nisa ayat 45 itu, yang kemudian memberikan gambaran bahwa Rasulullah menjawab akhirnya sesuai dengan wahyu Allah itu, wa may yutillahu wa rasulahu fa ulaika ma alladziina amanu wa 'alaikum minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ulaika kana hum rafiqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala wasyuhada ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan itu masuk dalam kategori minan nabiyyin wasiddiq, para nabi wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama, dia punya integritas beragama, wasyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang salihin, maka mereka akan bersama dengan para nabi dan rasul. Jadi itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bisa akan bersanding. Bisa, siapa yang akan bisa bersama dengan para nabi dan rasul, termasuk orang ini yang tadi bertanya, apakah bisa bersanding dengan engkau walaupun sama masuk surga gitu. Maka kategorinya kalau orang ini terkategori sebagai siddiq, dalam beragamanya itu jujur. Dia punya integritas tinggi dalam beragama, artinya itu kita nanti mengacunya kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau mau, ya pasti akan bersama para Nabi dan Rasul, atau kita umatnya Nabi Muhammad, kita akan bisa bersanding dengan baginda Nabi kalau kita punya kejujuran dalam beragama.
1: Yeah.
0: Jadi punya integritas itu artinya begini nih, depan belakang itu sama.
1: Sama.
0: Kita melakukan ibadah, punya integritas gitu. Lalu kemudian tergolong syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang saleh itu bisa bersanding dengan baginda Nabi, dan tentu kita nanti akan belajar bagaimana orang-orang saleh itu. Jadi ayat ini memberikan sebuah jawaban kepada kita bahwa salam di surga yang paling tinggi. Tentu dengan jangan lupa doanya, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, direkomendasi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu selalu menjadi bacaan doa dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Jadi kita berdoa agar iman kita tidak sampai murtad, nikmat kita tidak hanya berhenti di dunia, tapi sampai di surga, dan kemudian kita bisa bersanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi.
1: Amin, insyaallah amin. Nah, Ustaz, kadang banyak orang yang berpikiran ya bahwa yang penting masuk surga aja gitu. Ini bedanya apa, Ustaz? Orang yang masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah dengan orang yang masuk surga karena memang ingin ketemu Rasulullah gitu, Ustaz.
0: Iya. Secara umum manusia itu kan punya karakter yang berbeda. Kita saja dalam kehidupan dunia itu ada yang seperti ini nih. Manusia itu berbeda-beda. Ini misalnya saya beri contoh aja. Saudara, yang penting saya PNS aja gitu. Kalau saya PNS, itu udah syukur gitu kan. Ada yang enggak lah, nanti saya ketika PNS saya akan mengabdikan dengan kesungguhan sehingga kemudian saya punya jabatan, saya punya hal segala macam. Ada yang lebih tinggi lagi, nanti saya harus jadi pimpinan gitu misalnya. Ketika saya jadi pimpinan, tentu maka ada banyak cara yang dilakukan. Nah, sama dengan kamu mau ke Surabaya, ada yang aku mau naik pesawat aja, ada yang mau naik travel aja, ada segala macam. Dan itu adalah masing-masing karakter manusia. Maka orang-orang ini bisa kemudian bisa kita kategorikan bahwa orang yang seperti hanya yang penting masuk surga saja. Itu memang sudah ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, digambarkan model tipikal orang yang dia banyak dosa, dia banyak salah, dia merasa tidak pantas gitu kan. Lalu kemudian yang penting udahlah, yang penting selamat dari neraka saja. Surga yang paling bawah pun tidak ada masalah.
1: Yang penting surga ya, gitu ya.
0: Surga aja. Gitu. Nah, itu kan cara berpikir saja, cara berpikir. Nah, ada yang kemudian kalau bisa aku jangan cuma sekedar masuk surga, tapi kemudian di surga yang tinggi gitu kan. Karena kenikmatan yang diberikan itu akan lebih besar. Nah, ada orang yang kemudian juga berpikiran jauh lebih tinggi lagi pikirannya. Tadi itu seperti jawaban Al-Taqa Al-Awsi itu. Ketika ditanya, kenapa kamu ingin surga? Karena aku ingin bertemu dengan Nabi. Aku ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau ingin bertemu dengan Nabi itu berarti di surga yang paling tinggi. Nah, yang menarik, memang saya selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan saya, tausiah, ceramah-ceramah itu tentang sikap manusia kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Pertama, ada yang seperti seorang filosof Muhammad Iqbal dari Pakistan, itu diceritakan oleh keluarganya pada saat menjelang akhir hidup beliau, itu sempat bergumam, mengatakan begini, Tuhan jangan pertemukan aku dengan Nabi-Ku, Nabi Muhammad. Karena aku malu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, aku malu bertemu dengan beliau, aku malu meminta syafaat beliau. Kenapa? Karena kelakuanku jauh dari apa yang diajarkan oleh beliau. Dia sadar betul dengan bahasa ketawaduan, bukan berarti dia beliau tidak mau.
1: Tidak ingin ya.
0: Beliau tidak ingin ketemu dengan baginda Nabi, tapi sadar betul bahwa Nabi mengajarkan untuk suka berbuat baik pada tetangga. Tapi kita senang bermusuhan kan, lupa gitu kan. Biarlah musuhan. Nabi mengajarkan untuk menahan marah misalnya.
1: Tapi kita suka marah-marah.
0: Kita suka marah-marah dan susah untuk memaafkan gitu kan. Sehingga kemudian dia merasa, apa yang diajarkan Nabi sebagai bentuk cinta? Aku belum. Maka aku malu ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malu mengaku umatnya. Ini kan bukan berarti beliau tidak mau, tapi ada kesadaran yang muncul gitu. Dan orang-orang seperti ini ada juga dalam satu riwayat itu, ketika ada orang terselamatkan dari neraka justru karena takut kepada Allah. Dia merasa banyak dosa dan salah dan berwasiat kepada putra-putrinya, nanti kalau aku mati katanya, itu aku dibakar. Setelah dibakar lalu abuku satunya di laut, satunya diterbangkan kemana-mana. Dia berharap tidak karena takut dari siksa Allah, karena merasa banyak salah dan dosa, takut kepada Allah. Kenapa dilakukan begitu, bah gitu kan, ayah gitu. Karena aku takut kepada Allah, karena aku banyak salah dan dosa. Dia berpikir bahwa ketika begitu sulit untuk diwujudkan lagi diri. Dan ketika itu terjadi pada hari kiamat, hamba ini kemudian diselamatkan oleh Allah ketika ditanya, kenapa kamu sampai berpikir seperti itu, maunya supaya tidak mewujud lagi dirimu. Nah, maka dia mengatakan, aku takut kepada, maka dengan takutnya kepada Allah justru diselamatkan. Itu artinya muhasabah buat kita bahwa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan merasa masih kurang, bisa jadi kalau itu ketulusan cinta yang dia akui, maka justru kerendah hatian itulah yang membuat dia justru oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicintai dan disayang.
1: Nah, Ustadz, sebenarnya seperti apa kedudukan cinta kepada Rasulullah dalam iman seseorang, Ustadz? Apakah bisa dikatakan iman seseorang itu belum sempurna kalau belum merindukan Nabi?
0: Iya, sebagaimana sabda Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa walidi wa nasi ajma'in. Belum dikatakan sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai Rasulullah itu lebih dari cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada siapapun.
1: Masya Allah.
0: Jadi itu belum dikatakan sempurna. Sehingga kemudian kita pun ketika sering belajar tentang Nabi Muhammad, kemudian mengenali, kemudian mencintai terus menerus, itu yang kita lakukan. Dan itu kalau dalam ilmu psikologi, membaca salawat yang berulang, belajar tentang Nabi itu sebenarnya supaya dalam hal ini adalah bisa terinternalisasi pengulangan-pengulangan itu. Ya, jadi orang berzikir misalnya subhanallah atau la ilaha illallah, itu pengulangan-pengulangan itu agar terinternalisasi dalam dirinya. Termasuk ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi, agar terinternalisasi dalam dirinya ada Muhammad, sehingga kemudian saya senang memberikan gambaran ketika misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disakitin orang, kita didolimi orang, lalu kemudian kita marah. Lalu kemudian belajar, karena kita sudah biasa bersalawat kepada Nabi, artinya belajar bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka lalu kemudian kita ingatkan, aku sakit hati diginikan gitu kan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu luar biasanya disakitin, dibilang tukang sihir, orang gila, orang sinting, terus dikasih dilempar kerikil, dilempar tai onta, dilempar tai kambing. Kalau kita ini, saat nyakit-nyakitnya orang mungkin paling ngomongin kita, tidak sampai ada yang mengatakan kita gila, dilempar batu kita. Maka kemudian lalu mengingat, ya Allah, aku digituin aja sakit. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan dirinya untuk menjadi lapang, lalu kemudian memaafkan. Maka lalu ditahan kita, lalu kemudian berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad shalli. Karena kita sudah terbiasa untuk pengulangan-pengulangan itu sebenarnya untuk menginternalisasi dalam diri kita. Dan itu bukti bahwa kita, seberapa kita menjadikan Nabi Muhammad dalam kehidupan keseharian kita ini menjadi teladan kita. Walaupun itu tidak mudah, karena kita lebih banyak mungkin lebih kepada nafsu kita, perasaan kita, tanpa kemudian mengikutkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin salawatnya kurang, sehingga kemudian interaksi di dalam dirinya tentang Nabi Muhammad, bagaimana dia mengenal, dia mencintai itu, kemudian mungkin tidak sebanyak atau tidak sebagus yang dia usahakan. Padahal saya pernah juga mengatakan bahwa memang coba di bulan Rabiul Awal ini kita punya kekuasaan untuk menyuruh belajar tentang kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, mulai dari orang anak-anak, orang tua, itu dalam satu bulan semuanya diwajibkan untuk belajar betapa indahnya sesungguhnya, dan kemudian belajar untuk meneladani dan mempraktikkan dalam kehidupan kesaksian itu disampaikan kepada anak-anak kita, anak didik kita, anak-anak kecil, atau kepada siapapun, kalau dalam pegawai atau karyawan diajari tentang bagaimana jujur dalam bekerja, bagaimana Rasulullah jujur itu, bagaimana amanah itu dalam kerja, itu dipelajari dan wajib untuk ditulis misalnya atau disampaikan masing-masing. Dan ada fakta integritas bahwa saya akan berusaha, itu mungkin setiap tahun itu kalau dilakukan luar biasa. Jadi inilah momentum di mana kita tidak hanya sekedar memperingati, tapi juga bisa mengenal, bahkan kemudian lebih mencintai lagi, karena memang tidak ada pengorbanan Rasulullah yang luar biasa itu, maka disebut dengan azizun alaihi ma'anittu harisun alaikum, itu kan menjadi penting. Jadi Nabi itu begitu sangat merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan umatnya, kalau bagaimana kemudian miskin, bagaimana kalau ada ujian, itu Nabi merasakan itu harisun alaikum, dan beliau itu menginginkan kita bahagia, menginginkan kita semuanya selamat dari penderitaan, menginginkan kita semuanya tidak masuk neraka. Itulah pengorbanan Nabi, sehingga ketika dibacakan itu sesungguhnya kalau dipahami betul bahwa tidak ada seorang Nabi yang mencintai umatnya lebih dari baginda Nabi. Bahkan para Nabi yang lain, Nabi Musa AS dan yang lainnya itu sampai cemburu dan mengaku hebat itu Muhammad, hebat dalam mencintai umatnya. Kita saja merasa ingin menjadi umatnya Muhammad gitu, karena bagaimana pengorbanan dan bagaimana cinta Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
1: Ya, baik, terakhir barangkali Ustadz, amalan-amalan apa saja nih Ustadz yang paling dianjurkan supaya kita nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah?
0: Ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang bisa bersanding. Pertama, di samping kita taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mencintai Nabi SAW, maka yang ketiga adalah banyak melaksanakan sujud atau melaksanakan sholat. Ini didasarkan pada riwayat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika disuruh oleh Nabi minta apa setelah melayani Nabi itu. Lalu kemudian dia minta, saya ingin bersanding dengan engkau di surga. Minta apa lagi? Sudah itu aja cukup ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, kalau begitu bantu keinginanmu untuk bisa bersama denganku nanti di surga dengan memperbanyak sujud atau sholat. Kemudian yang keempat adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku maka nanti kedudukannya dekat dengan aku, kata Nabi. Yang kelima, orang yang akhlaknya paling bagus itu nanti majelisnya atau kedudukannya paling dekat denganku juga. Jadi bersalawat, banyak bersalawat, lalu kemudian akhlak. Jadi akhlak yang bagus itu akan mendekatkan seseorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam satu riwayat juga disebutkan, ana wa kafil yatim hakada, aku dengan orang yang suka mengurusi anak yatim, itu nanti kedudukannya di surga seperti jari telunjuk dan jari tengahnya dekat. Jadi melakukan amal, siapa yang punya kemampuan berkesempatan untuk merawat, membesarkan dan mendidik semua yang dilakukan untuk anak yatim sampai berhasil dia jadi orang bahasanya, maka pastikan dia kemudian akan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir itu menurut hadis Nabi, orang yang bisa berkumpul dan bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua yang memiliki dua anak perempuan atau lebih, yang kemudian dia sabar menjaga, merawat, membesarkan sampai dinikahkan. Dan ketika sampai dinikahkan itu, lalu kemudian dia menikah dengan seseorang, lalu kemudian ada persoalan dalam keluarganya dan anak perempuan ini kembali ke orang tuanya, maka orang tuanya masih menerima dia dan mencarikan lagi bahasanya, merawat dia lagi. Maka orang tua yang penuh dengan kesabaran seperti ini, kedudukannya di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah.
1: Masya Allah.
0: Artinya ada beberapa kelompok yang memang secara spesifik oleh baginda Nabi disebut akan bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ada tujuh itu yang disebut: taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi dengan suka melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, sunnah Nabi, bagus sholatnya, lalu kemudian akhlaknya bagus, banyak bersalawat kepada Nabi, lalu mengurusi anak yatim, dan kemudian bersabar untuk merawat, menjaga, mendidik anak-anaknya, sampai kemudian dinikahkan. Dan kalau ada ujian, orang tua itu tetap sabar menerima dan menjaga anaknya sampai kemudian bahagia kembali.
1: Baik, sekilas terlihat simpel dan sederhana, tapi sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan ya Ustadz. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tetap sabar, yang istiqomah, yang apa namanya bisa nanti berkumpul dan bertetangga dengan Rasulullah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, dari Mutiara Pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa tujuan akhir kita beribadah bukan hanya untuk mencari kenikmatan surga, tetapi yang lebih utama adalah mencari ridhonya Allah dan kerinduan untuk berkumpul bersama Rasulullah di surganya nanti. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hudaifah hari ini bisa menjadi bekal iman untuk kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan juga memotivasi kita untuk memperbanyak sholawat serta menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz Ahmad Hudaifah, sangat menyejukkan sekali pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustadz. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi segera saya akhiri. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kebijakan dan program yang kemudian bisa diambil oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada pelaku usaha.
2: Ada dua kategori tingkat kesulitan. Satu secara geografis, dua secara sulit ditemui masyarakatnya atau pengusaha. Nah,
3: selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 1 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep mencatat capaian sementara hingga 116% dari daftar awal. Angka tersebut melampaui target karena petugas menemukan sejumlah objek usaha baru di lapangan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mencatat capaian sementara verifikasi pendataan sensus ekonomi 2026 mencapai 116% dari daftar awal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BPS Sumenep Handoyo Widoyo mengatakan, capaian tersebut bisa melampaui 100% karena petugas tidak hanya memverifikasi objek yang sudah tercantum dalam daftar awal. Petugas juga menemukan dan mendata objek ekonomi baru yang sebelumnya belum masuk dalam daftar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan jumlah objek dalam daftar awal, capaian sementara objek yang berhasil ditemukan dan didata mencapai 85,35%. Handoyo menjelaskan, pendataan sensus ekonomi masih terus berlangsung hingga 15 September 2026. Tahapan selanjutnya meliputi pemeriksaan dan penyempurnaan data, termasuk kunjungan ulang ke lapangan apabila masih ditemukan informasi yang belum diverifikasi.
2: Sebenarnya karena petugas kami itu di setiap desa itu ada, ada dua kategori tingkat kesulitan. Satu secara geografis, dua secara sulit ditemui masyarakatnya atau pengusaha. Nah, kalau di daerah kepulauan, itu kita bicara geografis. Cuma tingkat kesulitannya itu ada yang bisa langsung kita atasi.
4: BPS memastikan seluruh proses dilakukan secara cermat untuk menghindari adanya objek yang terlewat maupun tercatat lebih dari satu kali. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan akurat dan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan serta merencanakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep.
3: Data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk perumusan regulasi, tetapi juga menjadi rujukan strategis bagi pelaku usaha lokal hingga investor internasional. Pendataan 10 tahunan ini memotret profil demografi serta aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas mengungkapkan, kebijakan besar nasional seperti lahirnya Undang-Undang UMKM dan juga Kredit Usaha Rakyat atau KUR berawal dari pemetaan sensus ekonomi periode sebelumnya pada 2016 lalu.
1: Tentu dari itu ada kebijakan dan program yang kemudian bisa diambil oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada pelaku usaha. Itu satu ya. Kemudian pelaku usaha juga pasti membutuhkan data kan ketika melakukan suatu pelibaran usaha itu banyak yang ke BPS. Nah, itu data tentu tersedia, data direktori gitu. Okay. Sifatnya itu umum. Sensus ekonomi kan juga programnya PBB ya, tidak hanya Indonesia saja yang melaksanakan sensus ekonomi tetapi juga seluruh negara-negara besar juga melakukan sensus ekonomi ya, dan dipantau oleh PBB dalam hal ini di bidang tentunya ekonomi ya, untuk lihat hasilnya, ditunggu juga hasilnya.
3: Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 juga mencakup variabel perdataan pada aspek pertanian dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara terpadu. Hal ini memberi gambaran peta bisnis yang presisi bagi pengembangan sentra industri daerah. Dengan pendataan yang terintegrasi, BPS berharap hasil sensus ekonomi 2026 mampu mendorong penyediaan fasilitas publik yang tepat sasaran serta memperluas akses iklim usaha yang kondusif khususnya di Kabupaten Pamekasan. Berikut tanggapan, pernyataan dan juga harapan masyarakat tentang sensus ekonomi 2026.

0: Saya Hasani di Sumeneb. Pemerintah menurut saya jangan percaya 100% pada petugas sensus, karena kebanyakan petugas sensus direkrut dari desa itu sendiri. Menurut saya lebih bagus terus cek kembali ke lapangan agar benar-benar lebih akurat dan tidak ada permainan data. Saya ini berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, banyak yang dapat bansos yang seharusnya tidak dapat.
1: Saya Miftahul Arifin di Sumeneb. Ya, menurut saya tingkat keakuratan data dipastikan bisa akurat, bisa juga tidak, tergantung kejujuran responden saat didata oleh petugas sensus.
2: Saya Sahawi di Sumeneb. Sensus menurut saya bukan sekedar survei dari rumah ke rumah, namun yang diharapkan sebenarnya mendapat potret real di lapangan. Jangan sampai ada permainan data, karena yang mendata dari desa itu juga

0: Pendengar dan pemirsa, capaian sensus ekonomi 2026 melampaui target. Data ini penting bagi arah pembangunan ekonomi. Komentar ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, capaian sementara sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep yang mencapai 116% patut diapresiasi. Angka ini menunjukkan bahwa pendataan di lapangan tidak sekadar mencocokkan data lama, tetapi juga mampu menemukan objek usaha baru yang sebelumnya belum tercatat. Namun, capaian di atas 100% seharusnya tidak berhenti sebagai angka yang membanggakan. Justru, angka tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlihat dalam data pemerintah. Disinilah pentingnya kualitas pendataan, sebab data ekonomi bukan sekedar angka dalam laporan. Data menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, mulai dari pembinaan pelaku usaha, pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan iklim investasi. Karena itu, BPS perlu memastikan proses verifikasi hingga 15 September mendatang benar-benar dilakukan secara teliti. Jangan sampai objek usaha tercatat ganda, sementara usaha lain justru terlewat. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan hasil sensus ini secara maksimal, bukan hanya menyimpannya sebagai dokumen statistik. Jika data menunjukkan adanya banyak usaha yang belum terpetakan, pemerintah perlu bertanya lebih jauh, apa penyebabnya? Apakah karena pelaku usaha belum terdaftar, kurangnya literasi administrasi, atau memang perkembangan ekonomi masyarakat berlangsung lebih cepat daripada pembaruan data pemerintah? Hasil sensus juga harus menjadi pijakan untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan, pasar, pelatihan, dan fasilitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Investor pun membutuhkan data yang akurat agar dapat melihat potensi ekonomi Sumenep secara lebih jelas. Peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, data yang akurat adalah payungnya. Tanpa data yang benar, kebijakan beresiko salah arah. Sebaliknya, dengan data yang lengkap dan terpercaya, pemerintah memiliki pijakan yang kuat untuk merencanakan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru. Maka, kita harus ikut memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan angka 116%, tetapi juga menghasilkan data yang benar-benar berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah gudang hotel di Kecamatan Kota Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial D, 52 tahun, bersama barang bukti sabu seberat 0,10 gram. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Pengungkapan dilakukan di gudang Hotel Wijaya 1, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial D, 52 tahun, warga Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Menurutnya, penangkapan dilakukan setelah anggota Satres Narkoba Polresta Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram yang berada di atas kursi di samping kanan terlapor. Setelah barang bukti ditunjukkan, terlapor mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama barang bukti diamankan ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
3: mengungkap kasus narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh teman-teman Satres Narkoba Polresta Sumenep bertempat di gudang Hotel Wijaya 1, alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Pada saat itu, anggota Satres Narkoba Polresta Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap terlapor berinisial D yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
2: Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terlapor, melakukan penyitaan serta pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan melaksanakan tahapan penyidikan lainnya. Polresta Sumenep memastikan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus dilakukan, baik melalui penindakan maupun pencegahan. Masyarakat juga diimbau tidak ragu melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
0: Dugaan keterkaitan penerima PKH dengan judi online ditemukan dalam penelusuran data bantuan sosial di Kabupaten Sampang. Namun, temuan tersebut belum dapat dipastikan sebagai keterlibatan penerima karena petugas masih melakukan klarifikasi, termasuk mengecek kemungkinan akun KPM disalahgunakan pihak lain. Hairul Umam melaporkan.
4: Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang yang terindikasi terkait aktivitas judi online masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan mengajukan sanggah. Proses tersebut menjadi bagian dari verifikasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan setelah adanya kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, mengatakan pihaknya masih mendampingi proses klarifikasi terhadap sekitar 71.107 KPM pada tahap ketiga penyaluran PKH. Ia menyebut temuan indikasi judi online cukup banyak, tetapi belum dapat memastikan jumlah KPM yang benar-benar terafiliasi.
5: Bisa saya pastikan, cuma setiap kecamatan data itu sudah ada. Saya belum sempat untuk mengkoordinir semuanya total Kabupaten Sampang berapa. Tapi kita dalam konteks ini masih dalam melakukan klarifikasi. Belum bisa memastikan bahwa itu KPM terindikasi judol. Cuma kita ada data itu masuk ke kita juga bahwa tidak masuknya bantuan indikasi judi online. Nah, tapi tugas kita pendamping diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan memastikan itu benar-benar judi online.
4: Menurut Hakim, hasil kunjungan ke sejumlah KPM menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan akun. Beberapa KPM mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, sementara akun atau fasilitas dompet digital mereka diduga digunakan pihak lain. KPM yang keberatan dapat mengajukan sanggah dengan membuat surat pernyataan dan menyampaikannya melalui pendamping PKH dan operator di desa, atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pondok pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana atau PESTANA. Langkah strategis ini diambil guna menekan tingkat kerentanan ribuan santri di zona rawan bencana. Ima Fadilah melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana, PESTANA. Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi resiko di kawasan pesantren, di mana data dari Jawa Timur mencatat 5.676 pondok pesantren berada di zona rawan bencana. Para santri beraktivitas dan tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam penuh, sehingga rentan terhadap situasi darurat. Untuk menekan tingkat kerentanan tersebut, pihak BPBD tidak hanya membagikan pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, tetapi juga merancang simulasi penanganan bencana langsung di lapangan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmed Basori menyampaikan, pihaknya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan santri dengan pelatihan.
7: Di Jawa Timur ini, kami data yang dapat dari provinsi kemarin itu ada 5.676 pondok pesantren. Yang ya berada di zona bahaya. Oh. Jadi potensi bahaya itu yang kita ini. Dan apa? Santri itu 24 jam kan ada di pondok. Jadi kita selain memberikan pengetahuan tentang bencana, juga memberikan simulasi bagaimana kita menghadapi bencana. Jadi yang sementara kami berikan itu gempa.
6: Salah satu materi awal yang diberikan adalah simulasi menghadapi gempa bumi. Langkah ini disambut positif oleh para wali santri yang menginginkan rasa aman dan keselamatan bagi anak-anak mereka selama menimba ilmu di pesantren. BPBD Sampang berharap para santri yang telah dibekali ilmu kebencanaan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ilmu yang diperoleh diharapkan tidak berhenti dalam pondok, tetapi disebarluaskan kepada sesama santri, keluarga hingga tetangga di kampung halaman. Dengan demikian, santri dapat tumbuh menjadi garda terdepan sekaligus motor penggerak masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ima Fadila melaporkan.
8: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Madura membantu pemasangan sambungan listrik baru secara gratis bagi warga kurang mampu di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut menyasar dua warga Dusun Aing Pao, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, yakni Fatimah dan Maria, melalui program kemanusiaan Light Up the Dream atau LUTD yang digagas Yayasan Baitul Mal, YBM PLN. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahrezi, mengatakan bantuan pemasangan listrik berdaya 450 volt ampere tersebut merupakan bentuk kepedulian PLN sekaligus menyambut Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Menurutnya, program LUTD menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Dana bantuan berasal dari donasi dan zakat pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN UP3 Madura. Sementara itu, pengurus YBM PLN ULP Kangean, Lingga Seta Saputra, berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menghadirkan harapan baru bagi keluarga Fatimah dan Maria.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Dua atlet atletik Kabupaten Sumeneb berhasil membawa pulang dua medali emas dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru atlet asal SMP Negeri Batu Putih, Mesya Sri Anggraini sukses meraih medali emas di nomor lari 80 meter putri tingkat SMP pada kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik untuk Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional

0: pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Odu SN Jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Mesia merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Mesia, kontingen Sumeneb juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtiar Nur dari SMA Negeri 2 Sumeneb pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pelajar di Madura.
1: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
0: Mujib menambahkan bahwa PASI Sumeneb berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan guna menjaring talenta muda berbakat sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pematangan teknik atlet.
2: Penampilan pemain muda Madura United dalam sesi uji coba mendapat apresiasi dari pelatih Jose Gomez yang mampu menjawab kesempatan tersebut dengan penampilan yang bagus. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
3: Não, eu fico muito feliz pelo Aldo, ele é um jogador que trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar e eu fico feliz, ele foi o Aldo, se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
4: Dia se não se galei, carna Aldo foi mãe cunha que está aí tudo, dia se te apse se latiando, dia quer dia crase, dia te dá malas, dia de bucão Aldo sadiasse, a papunha amassou, tem que visar bantu o time Madura, dia se não se galei.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.

0: ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Alhamdulillah.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil

0: secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi ini ya. Untuk Anda yang baru saja stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan mentari pagi ini mengajarkan kita bahwa memang setiap hari selalu membawa harapan yang baru. Jadi jangan biarkan rasa lelah memadamkan semangat di dalam diri kita, pendengar. Tetaplah melangkah walau perlahan, karena memang proses kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di kemudian hari. Jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan di tengah aktivitas yang padat hari ini, pendengar, jangan lupa terus menjaga kesehatan ya. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif, ini akan membuat hari terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga pagi ini membawa kebahagiaan, kemudahan rezeki, dan semangat yang terus menyala. Selamat beraktivitas, pendengar. Tetap sehat dan terus menjadi inspirasi bagi sekitar.
2: Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Iya, pendengar Sumenep Pagi Ini akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Dan juga akan menghadirkan informasi perkembangan harga pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, khusus untuk Kabupaten Sumenep, perakhiran cuaca hari ini akan disampaikan langsung oleh Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Untuk perakhiran cuaca hari ini, Selasa 1 September 2026, berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Selasa 1 September 2026. Untuk prospek cuaca di sekitar wilayah Sumenep, hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 54 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sumenep, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, dan perairan Kepulauan Kangean bagian selatan untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga kembali mengingatkan kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga peningkatan ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami kembali menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di media sosial X, serta mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta mendownload juga aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, itu tadi informasi perakhiran cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya langsung dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Selanjutnya pendengar Sumenep Pagi Ini, saya lengkapi dengan perakhiran cuaca untuk 3 kabupaten lain ya. Hari ini Selasa 1 September 2026, Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 42 sampai dengan 86%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 41 sampai dengan 84%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 45 sampai dengan 85%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Percayakah Anda bahwa manusia tidak pernah berhenti mendengar? Telinga manusia tidak hanya menerima rangsang suara, tapi juga menciptakan suara. Suara tersebut dihasilkan oleh folikel rambut dalam telinga yang terus-menerus bergetar.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Informasi selanjutnya, pendengar, harga kebutuhan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, sementara untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp29.000 per kilogram, sementara kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Sumenep pagi ini masih akan terus menemani Anda, tentunya selepas Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia